0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Pro 2 ini ada informasi terbaru dari Komdigi gitu ya. Mm-hmm. Ternyata ini Dila ada registrasi SIM card atau kartu SIM dengan verifikasi wajah atau face recognition bakal berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 atau tepatnya kurang 7 hari lagi gitu ya.
1: Yes.
0: Dan ini ada beberapa cara untuk mendaftar nomor HP baru dengan verifikasi wajah tahun Pro 2. Mm-hmm. Dimana dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi juga telah menyebutkan kebijakan ini akan diterapkan secara nasional gitu dan berlaku untuk seluruh operator seluler baik gerai fisik, aplikasi resmi maupun situs masing-masing operator.
1: Ya,
0: gitu.
1: Nantinya Taman Pro 2 ya melalui integrasi langsung nih dengan basis data kependudukan dari Dijen Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Aturan ini juga diharapkan bisa membangun nih ruang digital yang jauh lebih aman lagi bagi masyarakat. Dimana untuk mekanisme pendaftarannya ya ini udah uji coba selama 6 bulan kemarin. Mm-hmm. Untuk menghadirkan verifikasi pengguna lewat nomor induk kependudukan atau NIK gitu ya, dan juga nomor kartu keluarga yang berjalan memang selama ini udah sering disalahgunakan gitu ya,
0: iya, Taman Pro 2 betul banget, betul
1: sama pihak-pihak
0: ya.
1: Yang tidak bertanggung jawab.
0: Di mana kalau kita melihatnya gitu ya, selama masa uji coba hingga Juni ini sekitar ada 2,3 juta pengguna disebut telah melakukan pendaftaran dengan sistem baru ini Taman Pro 2. Sedangkan dari Dirjen Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah juga menyampaikan bahwasannya aturan pihaknya tengah melakukan tahap akhir gitu ya untuk mengulas apakah semua hal telah siap dan siap diimplementasikan pada tanggal 1 Juli mendatang ini Taman Pro 2.
1: Yes, dan buat caranya Taman Pro 2 ini udah ada juga ya, dimana kamu cukup melakukan 4 langkah sederhana.
0: Gimana
1: nih
0: tuh?
1: Yang pertama kamu harus punya atau beli dulu ya SIM cardnya kalau misalkan kamu mau ganti nomor Taman Pro 2. Terus next kamu harus melakukan pindai wajah yang bisa dilakukan dengan datang ke gerai operator seluler. Nah habis itu kamu datanya yang udah direkam nantinya ini akan divalidasi dan dicocokkan nih sama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, dan nantinya kalau udah berhasil maka nomor atau SIM card kamu udah bisa deh kamu pakai Taman Pro 2.
0: Nah kalau kamu bertanya Taman Pro 2 lalu gimana dengan nomor lama, ternyata ini juga ada informasi dari Komdigi, belum ada wacana gitu ya untuk mewajibkan nomor yang sudah aktif untuk melakukan registrasi ulang. Pasalnya mekanisme semacam ini memerlukan sejumlah persiapan juga, salah satunya kesiapan infrastruktur Taman Pro 2. Menurutnya juga memaksa pengguna melakukan registrasi ulang dengan sistem pengenalan wajah sangat prematur juga. Jadi kalau bilang sekarang prematur, rapi dulu registrasi baru nanti mimpinnya melihat itu bagaimana. Ini imbauan dari Komdigi langsung gitu ya Taman Pro 2. Ya semoga ini juga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya ya.
1: Betul.
0: Biar tidak ada kejahatan-kejahatan cyber lagi yang mengintai kita, apalagi dengan nomor-nomor yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab.
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Ya Taman Pro 2. Semoga hal ini juga menjadi awareness untuk kita tuh lebih safety lagi Taman Pro 2 untuk menggunakan ini ya identitas kita gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul, sama biar kita mungkin biar enggak ganti-ganti nomor gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul
1: karena
0: banget.
1: Dulu sering banget kita dikit-dikit masa update-nya habis ganti lagi.
0: Kalau kayak gini kan lumayan ribet ya registrasinya. Semoga juga menjadi awareness juga untuk kita agar lebih berhati-hati lagi ke depannya.
1: Yes.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pada!
4: Selamat pagi, teman Pradua!
5: Teman terbaik kamu.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Ini banyak banget kebiasaan-kebiasaan buruk yang hampir kita lakukan setiap hari gitu ya, Tanon Pro 2 ya. Termasuk dengan tidur yang deketan banget dengan handphone nih, Tanon Pro 2.
1: Waduh, siapa nih kamu Tanon Pro 2? Jangan-jangan aku sih juga sering
0: aku
1: ya.
0: Aku juga sih, apalagi kalau masuk subuh gitu kayak seolah-olah tuh HP harus di samping kuping gitu ya.
1: Gak bangun.
0: Ternyata memainkan smartphone telah menjadi keseharian kita gitu ya, Tanon Pro 2 ya. Dan ternyata ini punya beberapa faktor resiko dan potensi bahaya ketika kita tidur dekat dengan handphone ketika tidur, Tanon Pro 2. Dan umumnya tidur dekat dengan HP terjadi lantaran seseorang terlampau memang asik bermain ponsel gitu ya. Yang tadi kita udah sampaikan ke kalian. Entah menonton film, main game, chattingan, atau mendengarkan lagu-lagu yang mungkin menjadi kayak refreshing kita tiap malam, Tanon Pro 2.
1: Betul.
0: Sedangkan kalau kita melihat gitu ya, di laman Very Well Health itu sendiri bahwasannya tidur dengan handphone berada di area kasur bisa memberikan sejumlah dampak negatif. Hal ini sejalan dengan informasi dari Kemenkes. Lalu apa aja nih Dila, bahaya-bahaya yang terjadi ketika kita tidur dekat dengan handphone, teman Dila?
1: Yes, nah untuk bahaya ini ada berapa ya, teman berdua? Yang pertama adalah insomnia nih, karena emang secara umum ya HP ini memancarkan cahaya biru atau blue light yang punya dampak buruk nih bagi kesehatan. Dimana paparan cahaya ini juga bisa menghambat gitu ya proses rasa ngantuk kita nih, sehingga seorang bakal sulit tidur dan bakal terus main HP, teman Pro 2. Nah, jadi alih-alih buat tidur terlelap gitu ya, nanti kamu bakal tergerak nih untuk selalu memainkan HP kamu secara tidak sadar gitu ya, sehingga potensi lupa waktunya juga meningkat dan ujung-ujungnya kamu bakal insomnia dan merasa gak bisa tidur
0: gitu ya. Ternyata ini juga mengganggu pada kualitas tidur kita, teman Pro 2, dimana cahaya biru yang sudah disampaikan oleh Dila tadi ini juga bisa menghambat hormon melatonin, dimana hormon ini yang bisa membantu untuk cepat terlelap. Tak hanya itu, kerap kali kita juga sudah cukup pulas gitu ya. HP yang berada di dekat tempat tidur bisa memberikan notifikasi bunyi dan kita langsung terbangun.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Mudah
0: ke-distract gitu ya,
1: Tanon Pro 2. Benar, kalau tiba-tiba malam-malam teman-teman kita ada spam chat gitu. Itu tuh bisa bikin kita bangun tidurnya.
0: Akhirnya nggak nyenyak ya, kualitasnya jadi buruk gitu, Tanon Pro 2.
1: Yes, kemudian next juga ada beberapa kasus juga ya, adanya potensi terbakar atau meledak nih, karena emang menyimpan atau meletakkan HP ya di dekat area tidur, apalagi dalam kondisi di charge, ini emang gak disarankan ya, Tanon Pro 2. Bener, bahaya banget, karena HP bakal jauh lebih panas dan efeknya nanti jika terjadi korsleting gitu ya, bahkan mungkin HP bisa mengalami kerusakan dan bahkan bisa memicu area sekitar juga ikut terbakar, teman-teman.
0: Oke, selanjutnya memang ini nih, ternyata HP itu juga mengandung radiasi gitu ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya akan menimbulkan potensi kanker, teman-teman. Radiasi pegion diketahui berhubungan dengan peningkatan risiko sejumlah jenis kanker, akan tetapi HP memancarkan radiasi frekuensi radio yang lebih rendah, Tanon Pro 2. Meski sejumlah penelitian belum menunjukkan bukti terkait risiko kesehatan akibat paparan dari radiasi ponsel, ada baiknya juga kita tetap memperhatikan gitu ya potensi tersebut, terlebih dampak jangka panjang juga. Itulah beberapa bahaya tidur dekat handphone, Tanon Pro 2. Mungkin ada beberapa tips gitu ya buat kamu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, menyimpan handphone di area khusus yang jauh dari tempat tidur. Selanjutnya mungkin bisa mematikan atau silent mode atau mode tidur gitu.
1: Betul.
0: Ya HP kalian, serta menggunakan alarm konvensional ya, nggak boleh lagi pakai handphone gitu.
1: Betul.
0: Pakai ini ya, pakai alarm yang kring-kring-kring
1: ya, kring-kring-kring-kring-kring
0: gitu mungkin bisa.
1: Tapi kalau aku sih kayaknya nggak mempan ya. Takutnya gak mempan.
0: Tapi ya gak apa-apa lah, untuk alarm mungkin bisa dikencengin, tapi HP-nya rada jauh, Tanon Pro 2. Jadi seperti itu tips and trick dari kita dan juga beberapa informasi terkait dengan bahaya untuk kita. Dan semoga ini juga menjadi remember buat kita semuanya, agar kita tuh lebih health lagi ya.
1: Betul,
0: di
1: lebih hati-hati
0: lagi. Lebih hati-hati juga gitu.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. I know sometimes I can see

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Pada kesempatan pagi hari ini tahun Pro 2 kita langsung aja gitu ya bertanya gitu. Betul. Ya. Secara langsung terkait dengan informasi cuaca. Kalau kita lihat tadi pagi lumayan mendung, tiba-tiba di pukul 8 lepas 10 menit ini udah cerah kembali tahun Pro 2. Dan kali ini kita sudah bergabung dengan Mas Faris, forecaster dari BMKG. Selamat pagi Mas Faris.
1: Selamat pagi Mas Fakih.
0: Nah, di sini juga ada Mbak Dila, Mas Faris.
1: Mbak Dila, Mas Fakih.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya hari ini Mas Faris?
1: Alhamdulillah baik, Mbak, Mas.
0: Alhamdulillah baik gitu ya. Hari ini bertatap dengan via telepon.

Selamat pagi pendengar juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Senang sekali pada pagi hari ini saya Raja Par kembali hadir menyapa Anda dalam agenda prioritas nasional Dialog Malang Menyapa dengan topik efektivitas posko pengaduan SPMB 2020 di Malang Raya. Dan pendengar, pelaksanaan SPMB 2026 di Kota Malang diklaim berjalan lancar dengan minimnya aduan masyarakat. Distikbud Kota Malang juga telah membuka posko layanan dan pengaduan di sekolah negeri serta kantor Distikbud. Meski demikian, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya berbagai persoalan, mulai dari kendala sistem, kemudian perubahan jalur penerimaan, keterbatasan daya tampung, hingga kesulitan administrasi dan literasi digital orang tua pada SPMB 2026 ini. Sejumlah keluhan juga masih muncul terkait jalur prestasi, unggah dokumen, data kependudukan, dan verifikasi administrasi. Sebagai mitra kerja bidang pendidikan, Komisi D DPRD Kota Malang memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan SPMB berjalan transparan, akuntabel, adil, dan responsif.

0: Seperti kami telah tersambung melalui line telepon bersama beliau, Bapak Ginandjar. Selamat pagi, Pak Ginandjar.
1: Pagi, Mbak Nani. Ya.
0: Baik, Pak Ginandjar, terima kasih sebelumnya kamu telah bersedia kami wawancarai di Dialog Malang menyapa pagi ini, Pak Ginandjar. Baik, Pak Ginandjar, sejauh ini apakah ada laporan terkait dengan keluhan atau masukan dari warga begitu yang disampaikan secara pribadi ataupun komisi DPRD Kota Malang tentang SPMB di SD maupun SMP di Kota Malang?
1: Ya, kalau terkait beberapa keluhan sebenarnya yang setiap tahun dilakukan kita terima, itu memang Kota Malang ini kan ada 30 sekolah negeri memang. Sementara kalau melihat jumlah lulusan SD itu kurang lebih hampir ya 16.000 lebih. Karena memang daya tampung di SMP negeri kan juga tidak bisa mengcover semua lulusan dari sekolah dasar. Ya, wajar jika orang semua ingin ke sekolah negeri dengan cakupan zonasinya tidak masuk dan sebagainya. Itu juga menjadi apa, masukan apa, aspirasi dari warga. Jadi tidak tahu seperti itu, Mbak.
0: Baik, Pak Ginandjar, dari hasil pemantauan komisi di DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini bagaimana, Pak? Apakah secara umum memang sudah berjalan lancar dan sesuai harapan?
1: Menurut pantauan kami, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga saat ini sudah menurut kami berjalan sudah sesuai regulasi yang ada. Intinya semuanya sesuai sistem. Kemudian juga di setiap satuan pendidikan, pelaksana pendidikan juga ada posko-posko pengaduan, posko kemudian bantuan, karena sekarang semua secara online semua, juga banyak orang tua yang mungkin ada kesulitan. Nah, itu juga pada satuan pendidikan, tenaga pendidik, tenaga administrasi juga membantu anak-anak untuk melakukan pendaftaran. Itu juga kita bantu seperti itu. Memang di awal saat itu ada beberapa dinamika gejolak, sehingga banyak yang ini tidak sistemnya kurang ini dan sebagainya. Tapi akhirnya sudah dari pendidikan kami kontak untuk segera menindaklanjuti dan akhirnya juga dilaksanakan dan akhirnya juga berjalan sesuai dengan rule yang sudah.
0: Baik, Pak Ginandjar, di Dikbud menyatakan aduan masyarakat untuk SPMB tahun ini relatif minim. Apakah memang minimnya aduan ini otomatis menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMB ini sudah berjalan dengan baik?
1: Iya, itu menjadi salah satu ya, bukan ukuran sekaliannya, tapi menjadi salah satu ukuran. Artinya di era digital saat ini, maka sistem itu perangkat lunak itu menjadi perangkat utamanya dalam skema sistem penerimaan murid baru. Sehingga kita menekankan memang bagaimana kemudian menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan jasa jaringan, jasa perangkat lunak dan sebagainya ini yang sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sehingga bisa memberikan layanan terkait jaringan internet, bandwidth-nya dan sebagainya, sehingga tidak terjadi gangguan saat penerima masuk murid baru, karena semua kan bersamaan. Dan sekian itu dari
0: Baik, Pak Ginandjar, bagaimana kemudian Anda menilai efektivitas keberadaan posko pengaduan yang kemudian dibuka di seluruh sekolah negeri, SD, SMP khususnya, dan kantor dinas pendidikan?
1: Ini sangat membantu, karena juga masyarakat memang kadang kan juga tidak mendapatkan pemahaman yang menyeluruh berkait sistem penerimaan ini. Di misalkan juga seorang di keluarga itu misalkan punya anak yang kebetulan masuk SMA, kebetulan masuk SD, SMP, SD misalkan. Sistem penerimaan murid baru di level Jawa Timur SMA sama SMP berbeda. Nah, mungkin seperti itu. Jadi misalkan mereka kapan ngambil PIN-nya misalkan. Nah, tapi di level kota kan tidak ada seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang mereka bingung.

0: dengan fungsinya posko pengaduan itu adalah mengantisipasi hal-hal yang memang real dialami oleh orang tua atau peserta didik itu. Kemudian juga bagaimana kemudian misalkan kalau prestasi misalkan, oh nilai yang bisa daftar itu kan ada nilai minimalnya antara 84 misalkan. Sementara mereka nilainya misalkan 82. Mereka daftar dulu, kok nggak bisa ini, kok nggak bisa masuk dan sebagainya. Nah, di posko itu yang kemudian bisa menjelaskan, di satuan pendidikan menjelaskan, oh seperti ini, maka bisanya di jalur non-akademik kah, domisili kah, misalkan. Nah, hal-hal seperti itu contoh kecil yang bisa memang fungsi dari posko pengaduan di satuan pendidikan. Demikian, Mbak.
1: Baik, Pak Ginanjar, sejauh ini apakah kemudian masyarakat lebih banyak memanfaatkan posko pengaduan resmi begitu yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan kemudian atau mengadu ke DPRD atau malah lebih banyak menggunakan atau mengeluhkan persoalan di media sosial?
0: Sampai sejauh ini pertama dari awal pembukaan PMP sampai hari ini menjelang tahap jalur terakhir itu semakin berkurang pengaduan itu. Artinya berarti kan pemahamannya juga sudah lebih bagus lagi. Artinya sudah sama mereka tak sedang domisili jalur apa konfirmasi mutasinya mereka sudah sudah awal lah kan yang bahwa kemudian yang apakah lebih banyak di media ya ini memang saya pikir juga menjadi bukan saja terkait penerimaan murid baru, saya pikir karena era media sosial saat ini maka apapun memang sekarang lebih banyak hal-hal dikemukakan di media sosial. Namun demikian juga saya melihat kemarin saya prospek juga di sistem ya online-nya juga sepertinya di situ ada link untuk pengaduan juga, jadi yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk menanyakan, untuk mencari informasi terhadap PMP di link tersebut. Tentu ada juga dari hati tempat.
1: Baik, Pak Ginanjar, menurut Anda apakah seluruh masyarakat saat ini sudah mengetahui keberadaan posko pengaduan tersebut dan bagaimana kemudian efektivitas sosialisasi dari posko pengaduan?
0: Yang pertama sebenarnya ketika kami melakukan hearing, jadi saat sebelum pelaksanaan SPMP kami akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menanyakan dan untuk mengorek semua terkait sistem dan persiapan SPMP. Dari proses hearing tersebut, dari Dinas memastikan bahwa setiap satuan pendidikan itu diarahkan untuk ada posko pengaduan itu. Kemudian terkait sosialisasi, baik secara online maupun secara offline, artinya langsung dari pihak satuan pendidikan untuk memberikan sosialisasi semasif mungkin pada seluruh orang tua, wali, bahkan juga peserta didik terkait bagaimana tema dan sistem SPMP ini. Jadi itu kita juga kita tekankan diiring dengan pendidikan jawab itu.
1: Baik, kalau dari aduan mungkin yang sudah masuk, walaupun minim ya Pak Ginanjar, ini kendala apa kemudian yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat saat ini? Baik ya, terkait sistem.
0: Begini, Mbak. Daerah-daerah yang tidak terjangkau. Terjangkau sebenarnya. Artinya gini, jadi kan dengan jumlah satuan pendidikan yang memang tidak bisa merata di kota Malang, tentu ada daerah-daerah yang memang tidak terjangkau. Memang misalkan daerah Blimbing misalkan yang sangat sedikit satuan pendidikan di tingkat MP atau SMA, maka mereka memang secara zonasi ada di ketentuan ini wilayahnya di Kelurahan Purwantoro misalkan, Kelurahan Pandanwangi cukup, tetapi kan ketika diadu dengan pendaftar yang lain maka secara jarak misalkan itu terlalu jauh, kalah mereka. Atau bahkan misalkan di nilai prestasi pun gak ada nilai yang sama misalkan, juga kan jarak menjadi faktor juga. Nah, ini yang kemudian sebenarnya aduan-aduan yang banyak seperti itu. Jadi rasanya ini terlalu ini tidak terjangkau dengan apa kata pendidikan yang ada. Tapi juga sebenarnya itu sudah diantisipasi, yaitu sekarang bukan zonasi sebenarnya, tapi kan pemerataan sebaran domisili. Kita diharapkan sebaran domisili itu bisa mewakili setiap daerah kelurahan itu bisa ke sekolah. Memang tidak semua, tidak mungkin semua. Jadi ini yang sebenarnya faktornya, bahwa semua ingin ikut di negeri, tapi juga satu pendidikan tidak mungkin mencakup semua peserta didik. Tapi sisi positifnya bagi saya adalah ini prestasi bagi sekolah negeri, artinya kan atensi masyarakat untuk sekolah di negeri itu tinggi. Berarti sekolah negeri bisa menunjukkan kompetensinya, bisa menunjukkan kualitasnya dan potensinya, sehingga menjadi rujukan awal. Ini juga menjadi apa hikmahnya seperti itu.
1: Baik, terkait dengan jalur domisili, Pak Ginanjar, saat ini ada kekhawatiran juga adanya dugaan manipulasi alamat, ada juga keterbatasan daya tampung sekolah negeri karena banyak dari siswa-siswa ini saat ini ingin bersekolah di sekolah negeri, berebut begitu, bisa dikatakan berebut. Nah ini gimana Pak Ginanjar?
0: Maksudnya apa tadi, gimana Mbak?
1: Terkait dengan jalur domisili, di sini ada juga dugaan bahwa adanya manipulasi alamat. Jadi
0: alamatnya dipalsukan. Oh, manipulasi alamat. Oke, ya. Ini secara sistem, tidak mungkin ada yang namanya manipulasi. Karena di sistem tersebut, secara perangkat, secara sistemnya sudah mengantisipasi ketika alamat yang dituliskan atau titik mat yang diberikan itu kemudian tidak sesuai dengan alamat di data, itu secara otomatis akan tertolak. Ya. Jadi misalkan orang yang misalkan tinggalnya di Kelurahan Arjosari misalkan, kemudian ingin daftar misalkan di SMP 11 misalkan ada di Kelurahan Tanjung Sekar. Nah, kemudian untuk mendekatkan dia daftarnya dekat SMP 11. Biar mapnya dekat dengan SMP gitu. Nah, oke, secara map seperti itu memang bisa masuk. Tetapi akhirnya nanti tergolak. Sehingga ada yang namanya nanti akan apa? Bukan perbaikan lagi tapi tertolak seperti itu. Jadi secara sistem sudah terantisipasi.
1: Apakah
0: kami coba sendiri sebenarnya? Kami tes sendiri.
1: Kalau untuk jalur domisili ini memang hanya untuk domisili alamat rumah atau bisa menggunakan alamat kantor juga, Pak Ginanjar?
0: Alamat berdasarkan di kartu keluarga.
1: Oke. Baik. Kemudian untuk daya tampung di sini ada keluhan juga bahwa daya tampung sekolah negeri itu minim. Nah ini masih menjadi persoalan juga Pak Ginanjar. Bagaimana kemudian menyikapi keluhan orang tua terkait dengan ini?
0: Jadi ini menjadi suatu hal yang apa ya, bukan bertolak belakang, tapi saling harus disikapi secara akurat dan berimbang. Jadi di satu sisi aspirasi masyarakat ingin menambah sekolah negeri agar cakupannya, peluang mereka diterima di sekolah negeri semakin besar. Di satu sisi aspirasi dari himpunan satuan pelaksana pendidikan di tingkat swasta itu juga mengurangi aspirasi kami. Nah, kalau negeri semua, terus nanti kami bagaimana sekolah kami? Artinya kan kami juga harus memperhatikan bagaimana jalannya dan kualitas dari sekolah. Ini semua sebenarnya dari Kementerian Pendidikan Dasar, juga dari pemerintahan itu juga kan punya ukuran, punya standarisasi bahwa kan sekian jumlah penduduk, maka idealnya berapa sih sekolah negeri yang ada, itu juga sudah dihitung sebenarnya. Artinya kita juga tidak mungkin menutup sekolah-sekolah swasta itu dengan adanya makin banyak sekolah negeri. Ini harus berimbang.
1: Baik. Apakah DPRD kemudian melihat masih adanya ketimpangan di sini akses pendidikan akibat keterbatasan sekolah negeri di Kota Malang, Pak? Ginanjar?
0: Memang ketimpangan yang ada sebenarnya kan seperti ini. Banyak sekolah-sekolah yang sudah mapan atau sudah apa itu kan letaknya di tengah kota, memang. Iya. Di dulu konsep pembangunan, konsep itu kan berdasarkan klaster. Di daerah ini klaster pengembangan ekonomi. Daerah satu sisi ini klaster untuk pendidikan. Ini klaster untuk industri misalkan. Nah, sehingga dulu konsepnya kan klaster itu. Sehingga banyak sekolah-sekolah itu ya mengumpul. Kan di daerah Bojen misalkan. Pulau Waru. Nah, karena konsepnya itu. Nah, karena seiring perkembangan zaman, perkembangan masyarakat, juga perkembangan regulasi terkait pendidikan, sekarang sistem domisili misalkan. Itu kan kemudian bertolak belakang. Sehingga banyak daerah yang kemudian perkembangan masyarakat banyak yang ke pinggir, itu tidak tercover dengan sistem domisili. Maka di situ ada skema lain, yaitu kegiatan skema jalur prestasi, prestasi akademik maupun non akademik. Jadi salah satu solusi untuk bisa mengcover warga yang tidak masuk dalam pemilih.
1: Baik, jika dibandingkan dengan PPDB atau SPMB tahun-tahun sebelumnya, SPMB ya, pada tahun sebelumnya, ini apa saja perbaikan-perbaikan yang memang sudah terlihat jelas di penyelenggaraan SPMB tahun ini, Pak Ginanjar?
0: Ya, kita melihat ini tidak kita tekankan memang, jangan sampai kemudian ada terjadi kemunduran. Kalau bisa juga terjadi perbaikan dan perbaikan. Kita melihat juga progresnya juga pikir lebih di apa yang lebih baik lah, karena juga apa kita tahun kemarin itu masih banyak keluhan apa di banditnya apa entah apa di jaringan yang banyak trouble sehingga harus menuntut apa orang tua agar mendaftar anaknya di jam 2:00:01 misalnya. Untuk sekarang kan juga apa di pagi hari, siang hari sudah lancar. Yang dulu permasalahan verifikasi data pendaftaran yang dilakukan banyak yang terlambat. Saat ini juga satu-dua maksimal kurang lebih jam ataupun sudah terverifikasi dan sebagainya. Ini kan tidak menunjukkan perbaikan-perbaikan. Tapi saya juga masih menekankan bahwa misalkan di jalur beberapa tema, misalkan di jalur mutasi, dia di jalur afirmasi, ini harus lebih dibaiki lagi. Ini bukan hanya masalah dari dinas pendidikan, tapi juga harus ada sinergi dengan dinas sosial. Karena kami menemukan banyak warga yang secara ekonomi itu masuk jalur afirmasi, tapi karena dengan adanya apa kemarin normalisasi sistem desil, mereka tidak masuk ke desil, atau kemudian mereka tidak punya kartu bantuan sosial, sehingga mereka tidak dapat apa memanfaatkan jalur afirmasi. Juga sangat memberatkan warga yang tidak mampu seharusnya bisa menggunakan itu tidak mendapatkan bantuan itu karena permasalahan itu tadi tidak punya kartu yang bantuan sosial, cara desil terlempar dan sebagainya. Itu yang catatan penting bagi kami dari Komisi.
1: Baik, kalau tadi kita berbicara tentang perbaikan yang dilakukan saat ini terkait dengan penyelenggaraan SPMB, sebaliknya persoalan-persoalan apa yang mungkin masih berulang hingga saat ini terkait dengan pelaksanaan SPMB dan belum bisa terselesaikan secara optimal?
0: Itu tadi, Pak. Saya pikir terkait di kesempatan di warga yang secara ekonomi berada di desil 5 ke bawah. Ini banyak itu dan juga warga misalkan yang tidak apa secara detail tidak masuk, tapi realnya mereka secara ekonomi tidak apa tidak masuk. Kemudian yang mematuhi jalur afirmasi syarat jalur belakangnya itu syaratnya kan harus mengupload kita punya kartu PKH, kartu bansos dan sebagainya. Nah, ini antara untuk mengupload kartu ini keterangan desil tidak bisa, Pak, itu bisa kan enak. Ini harus terevaluasi. Apalagi juga ini musim ini saat ini kan juga memang bersamaan berdekatan dengan program dari Kementerian Sosial saat itu kan normalisasi sistem satu data. Dan saat itu banyak warga yang ini ada yang terlempar, ada yang kaya, ada yang miskin dan sebagainya. Ya ini harus segera disampaikan nanti, jangan sampai ada lagi warga yang tidak mampu, tidak bisa menggunakan jalur asimilasi. Jadi saya minta ini nanti ada sinergi dengan dinas sosial. Gitu, Pak.
1: Baik, Pak Ginanjar, ini terkait dengan jalur zonasi ya, atau domisili yang saat ini pada tahun sebelum-sebelumnya juga muncul persoalan terkait jalur zonasi atau domisili ini. Kemudian bagaimana evaluasi dari DPRD terhadap implementasi jalur domisili tahun ini, Pak Ginanjar?
0: Ya, ini saya pikir memang itu secara kualita geografi tidak memungkinkan mencakup semua wilayah. Tapi solusi yang ada, alternatif solusi yang ada adalah jalur domisili ini sedikit lebih baik daripada zonasi. Kalau zonasi yang jelas dengan bukan radius dan sebagainya, tapi kalau domisili ini saya melihat ada sebaran. Jadi ada sebaran domisili yang mana di situ tidak harus selalu yang paling dekat, tapi ada keterwakilan beberapa wilayah. Itu bukan hanya ring, misalkan ring 1 kilo dari radius 1 kilo dari sekolah tersebut, tidak, tapi juga ada beberapa wilayah yang terwakili dan model seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk menjangkau semua, memang saya pikir secara geografis dan jumlah atau pendidikan yang ada ya tidak mungkin lah memang. Baik. Karena juga wilayah Kota Malang yang berkembang, jumlah penduduk semakin banyak, tapi juga bukan berarti kemudian hak warga untuk mendapat pendidikan itu terpangkas, karena Kota Malang juga kemudian mendorong sekolah-sekolah non-negeri ini untuk meningkatkan kualitasnya, baik sistem pendidikannya, manajemen pendidikannya, kualitas pendidik, dan sebagainya, sehingga warga yang tidak mendapat pendidikan masih punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak, bahkan lebih baik. Juga kemudian sekolah-sekolah yang dibawa kementerian agama kan juga yang kualitasnya cukup bagus. Agar pondok-pondok pesantren juga kita dorong, juga memberikan layanan pendidikan yang sudah kita bersaing dengan itu. Intinya ya ini memang kita dorong semua satuan pendidikan untuk bisa memberikan. Jadi pada titik itu saya pikir Kota Malang masih bisa memberikan layanan pendidikan dan menjangkau sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Ukurannya itu, jadi jangan sampai kita memantas pada untuk mendapatkan pendidikan yang mana itu menjadi mandat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
1: Baik, Pak Ginanjar, sejauh dari pemantauan ini, apakah DPRD kemudian menemukan indikasi-indikasi potensi penyimpangan begitu, atau penyalahgunaan atau manipulasi dokumen kependudukan atau praktik-praktik yang bisa menciderai asas keadilan lainnya, Pak Ginanjar?
0: Sejauh ini belum ada itu. Memang saat ini memang yang banyak seperti itu, Pak. Jadi sudah masyarakat sudah paham dengan bagaimana domisili, hanya yang memang kemudian dan tidak kata walaupun tetap bukan tapi kan itu juga terantisipasi sistem juga ketika itu tidak sampai kita bakal gagal batal atau apa itu tidak diakui seperti itu. Tapi kemudian itu menjadi bumerang juga ketika ada yang memang benar-benar pindah kata bukan karena itu, karena kita orang tua, nah artinya tidak tertampung, ketolak di sistem karena nggak sampai 2 tahun yang pindah katanya. Maka di situ ada alternatif yang namanya jalur mutasi. Di banyak sebenarnya memang untuk menghabis batu yang ada. Banyak kalau bicara teknis itu memang banyak hal-hal teknis yang dan ini yang seharusnya memang harus dihimpun juga hal kecil ini yang kemudian jangan sampai melihat konsep besarnya, karena kita lihat SKBD seperti yang seperti itu tentang BL yang kecil kemudian kita yang sederhana sekarang panik gitu ya.
1: Baik, Pak Ginanjar, apakah menurut Komisi D di sini terkait dengan sistem seleksi pada jalur prestasi untuk penyelenggaraan SPMB saat ini sudah cukup transparan atau mudah dipahami masyarakat?
0: Saya pikir sangat transparan. Jadi ketika orang calon peserta atau peserta SPMB mendaftar, itu setiap saat posisinya itu terpantau. Di sistem itu ada, misalkan saat ini dia daftar, sekarang di ranking 10 misalkan jalur-jalur apa prestasi gitu. Kemudian ada lagi pendaftaran terus, misalkan selama pendaftaran 3 hari ini dan pergerakan nilai yang sangat dinamis itu berubah terus posisi. Nah itu bisa dipantau oleh peserta SPMB. Ini transparan sekali, saya pikir tidak kelihatan sekali, sehingga sebelum apa akhir pun seseorang sudah bisa mantau posisinya ini, wah ini saya ketenangan atau tidak, ini sudah bisa terpantau di sistem tersebut. Setiap nama tidak apa ada gitu, ya sangat sangat apa ya, memang barriernya kuat untuk sistem ini. Jadi untuk mengurangi mungkin ya manipulasi atau apa dan sebagainya.
1: Baik, kalau untuk kesiapan dari infrastruktur digital juga sumber daya manusia di sekolah ini bagaimana kemudian mendukung pelaksanaan SPMB berbasis daring? Apakah sudah siap atau seperti apa?
0: Di apa bicara masalah kualitas SDM ini memang menuntut untuk setiap satuan pendidikan atau setiap panitia dari SMP ini harus punya IT tadi, ya, perangkat digital. Ya, satuan pendidikan atau kemudian dinas sendiri ini juga sudah menyiapkan SDM yang memang kompeten di bidang dan ini kan kerjasamanya kalau tidak salah dengan top atau apa untuk masalah itu. Ini kan juga bagian dari mitigasi untuk apa menghindari adanya problem apa SPB seperti itu. Kalau untuk wadahnya saya pikir di setiap mata pendidikan sudah kita punya ini apa SDM yang memang kompetensinya di bidang IT. Tidak saja karena sekarang sistem pendidikan peningkatan kualitas guru, misalnya sertifikasi guru, pokoknya kan baik data, baik sistem, baik online. Jadi memang di era ini menuntut sistem yang melek teknologi. Jadi ini bukan yang sistem SPMB saja, tapi sistem pendidikan sekarang, laporan dapodik ke pusat kementerian juga semuanya digital semua. Itu sudah ada, sudah terapi dan siap.
1: Baik, Pak Ginanjar, ini kemudian seberapa penting peran sekolah dasar dalam memberikan pendampingan kepada orang tua untuk calon peserta didik selama proses SPMB?
0: Nah, ini yang memang juga tidak terus perhatian, justru kan tidak semua orang tua itu bisa melakukan peserta online ini, karena kalau kita lihat ini kan juga sistem dan sebagainya. Yang kemudian kita kemarin tekankan saat hiring dengan dosen juga, ya dari penekanan kita dengan misalkan tanpa mengurangi apa kan beda tiap daerah gitu. Seperti Kecamatan Lawaru, misalkan dengan Kecamatan Ketunggandang, misalkan ada banyak sebenarnya penduduk yang memang belum melek secara ini teknologi. Dari hasil itu penekanan itu, pendidikan akhirnya mengambil langkah ada yang namanya tutorial dan simulasi pendaftaran. Harapannya itu dengan simulasi itu wali murid itu bisa mencoba, dengan tutorial itu mencoba. Sudah ada apa mekanisme ini di online itu, jadi ada tutorial, ada simulasinya. Itu kan ketika juga mendidik, mengedukasi maka untuk bisa melakukan pendaftaran. Tapi itu pun juga sebenarnya masih banyak Nah, solusinya ya di level satu pendidikan hanya didapatkan oleh gurunya, didapatkan oleh posko pengaduan. Jadi semua apa sudah dimitigasi, lancar adanya SPMP ini.
1: Untuk itu apakah artinya memang masih banyak orang tua murid yang memang belum melek digital gitu, maksudnya memiliki keterbatasan dari literasi digitalnya, Pak?
0: Iya, betul. Jadi memang masih beberapa banyak juga yang tidak paham atau malas atau apa ya itu ya. Itu perlu kita dalami lagi. Jadi, misalkan telepon ke saya langsung misalkan. Kira-kira mohon petunjuk tapi kok gak bisa masuk ya
1: sistem. Iya.
0: Nah, ini waktu ini malah sampai ke teknis ini pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi ya ternyata setelah kita perhatikan ya dalami, gak tahu ya, cara mungkin cara pendidikan banyak orang tuanya juga
1: baik.
0: Sering pakai Android tapi kok, nah ini pertanyaan apa, malas atau memang tidak ada kerjanya sih.
1: Oke. Artinya apakah di sini DPRD melihat bahwa adanya kesenjangan akses informasi bagi masyarakat tertentu begitu, misalnya untuk kelompok rentan atau memang masyarakat yang seperti tadi yang mungkin keterbatasan dari literasi digitalnya?
0: Ya ini yang harusnya mau kita dalami lagi. Faktor itu apakah kurangnya sosialisasi, faktor memang tentang mau intensif orang tuanya, ini masih mau kita dalami. Tapi setelah kita proses, kalau mana asosiasi yang sudah dilakukan, sebenarnya juga sudah asik mencapai di sapa pendidikan, baik di media MB-nya dan sebagainya, sudah. Atau juga mungkin faktor psikologis, Mbak, ya. Kita juga yang panik kan orang tua ini. Faktor psikologis panik itu, banyak yang, waduh, gimana caranya? Mungkin itu bisa menjadi bisa jadi faktor juga pada paniknya itu, karena ya iya itu pak kondisi di lapangan, bahkan di jalur yang skema pertama anaknya tidak bisa masuk, tidak keterima, anaknya panik nangis, orang tuanya juga panik, itu juga pak ada juga itu. Jadi memang ini masa-masa yang cukup apa ya, menegangkan. Untuk juga ini kita ketabaran. Ya, saling menguatkan mungkin ini kita atas paling murid ini ketika bersama berkelompokan saling menguatkan. Tapi pada dasarnya kita tegaskan bahwa tidak hanya sekolah negeri yang bisa memberikan layanan pendidikan terbaik di kota Malang, hanya layanan sekolah negeri yang sudah kualitas nasional bahkan internasional di kota Malang.
1: Jadi apa catatan kritis dari DPRD untuk penyelenggaraan SPMB tahun ini?
0: Pertama yang kita catat adalah bagaimana dalam afirmasi yang memang itu untuk menyasar warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Kalau bisa itu lebih dikuatkan lagi dan perencanaan dari sosialisasi dan mungkin juga dari jumlah kuotanya, karena itu cukup bisa membantu bagi anak-anak. Memang saat ini sudah ada yang namanya sekolah rakyat, yang mana di level SMP kita punya SMP per 16, itu pun juga saat ini dalam persembangunan kapasitasnya juga masih 1 atau 2, 3 rombel lagi, rombongan belajar, maka tapi nanti di jalur afirmasi yang memang ini untuk kuota warga kurang mampu untuk lebih diperhatikan lagi dengan pendidikan dan untuk bersinergi kerjasama dengan dinas sosial sehingga tidak lagi ada seperti saat ini orang yang tidak mampu tapi tidak bisa mendaftar ke jalur afirmasi karena faktor tidak ada, tidak punya kartu bantuan sosial. Harus upload kartu yang ini, karena banyak saat ini memang penerima PKH itu tidak diberikan apa kartu PKH itu, cukup dengan desil. Seharusnya upload surat keterangan desil itu bisa. Ini menjadi catatan penting bagi bagi Komisi D terkait jalur afirmasi yang bisa menyasar lebih luas ada yang memang membutuhkan.
1: Baik. Baik,
0: dan yang kedua ya terkait ya sistem dan apa ini saya pikir bisa lebih dioptimalkan lagi, walaupun sekarang saya sudah melihat sudah optimal, tapi tetap saja semua kalau bicara sistem, bicara digital, kita nggak tahu ke depan ini ada perkembangan apa. Nah, ini harus terantisipasi baik keamanan maupun juga keamanannya. Jadi jangan sampai nanti bisa dihack atau di apa, karena level penerimaan perguruan tinggi aja pernah saat itu di UNER itu kan juga kacau karena itu hacker dan sebagainya. Nah, ini kita harus diantisipasi ke depan. Itu Mbak.
1: Baik. Baik, Pak Ginanjar, apakah ada rekomendasi dari DPRD agar posko pengaduan yang selama ini sudah berjalan begitu tidak hanya sekedar menjadi tempat konsultasi tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan secara cepat dan tuntas?
0: Kami yang pertama juga Dinas Pendidikan di situ bisa melibatkan stakeholder yang ada. Jadi tidak saja dari unsur kedinasan atau kesatuan pendidikan, juga bisa melibatkan itu misalkan peran dari unsur-unsur masyarakat yang lain itu untuk atau kemudian banyak juga kan di sini ini pegiat-pegiat aktivis pendidikan di Kota Malang itu tidak apa dilibatkan saja beliau-beliau ini banyak unsur pendidikan di Kota Malang ini ya, itu kan juga lebih bisa memberikan penjelasan atau apa untuk kesehatan di posko-posko pengaduan, dan mereka juga secara sosial masyarakat lebih tetap juga dengan ini ke depan kita harus kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada.
1: Baik. Dalam jangka panjang kemudian kebijakan strategis apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Malang untuk mengurangi persoalan yang mungkin masih berulang hingga saat ini dalam penerimaan murid baru?
0: Saya pikir kalau Kota Malang ini sudah harus naik kelas lagi, jadi permasalahannya pun harus naik kelas. Jadi kita sebenarnya bukan pada level apa penyambut baru, tapi levelnya sudah kita itu nanti harus pada penguatan peningkatan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Jadi misalkan sekarang sekolah-sekolah di luar negeri, bukan di luar negeri, non-negeri, swasta di Kota Malang itu kan saat ini belum terkoordinir, ya, belum tersistematis. Cara apa? Ini apa pendaftaran murid barunya, PMB-nya, jadi masih sendiri-sendiri. Saya pikir itu nanti harus dimonitor oleh dinas, sehingga tidak ada lagi keluar masyarakat, salah satu sekolah swasta yang jauh-jauh hari sudah membuka pendaftaran murid baru. Jadi misalkan ini pendaftaran pengajaran 2026 kan ini. Di tahun 2025 Desember November kemarin mereka sudah melakukan perekrutan murid baru. Ini kan juga secara waktu kurang elok. Bahkan ada yang sekolah-sekolah itu inden sampai setahun, dua tahun. Ini cara model pendidikan kurang baik. Nah ini dinas harus turun. Jadi bagaimana kemudian pola penerimaan sekolah-sekolah di luar, di bawah di luar negeri partainya non negeri ini harus dikoordinir, harus dimonitor oleh dinas pendidikan. Juga yang di bawah Kementerian Agama itu juga harus terkoordinir di bawah kementeriannya, sehingga semuanya harus termonitor. Ini kita sudah naik kelas ke sana
1: Baik. Baik Pak Ginanjar, terakhir mungkin bagaimana agar proses SPMB ini tetap berjalan tertib, transparan dan tidak menimbulkan polemik ke depan?
0: Semua yang punya wewenang, punya kebijakan di sini harus stay. Jadi ini kerja, pantau, monitor. Jadi di bulan-bulan seperti ini lebih difokuskan kepada penerimaan. Memang banyak kegiatan, misalkan entah kunjungan ke luar kota, entah itu kegiatan seminar apa atau kegiatan yang di apa, tolong Dinas Pendidikan untuk fokus di PMB ini. Kita alihkan dulu kegiatan-kegiatan yang yang di luar itu. Jadi ini menjadi titik kita ketika musim seperti ini sudah pungkan semua unsur, semua kekuatan yang ada untuk fokus di giat SMP ini. Itu saran saya, jangan fokus ke yang lain dulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ginanjar untuk obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama gitu dalam efektivitas penerimaan murid baru tahun ini tentunya dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang tetap berulang di tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ginanjar. Kita izin lain kali kita sambung kembali dalam obrolan lainnya.
0: Ya,
1: kami ucap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian obrolan pagi kami hari ini dalam agenda prioritas nasional dengan topik efektivitas posko pengaduan SPMB 2026. Dan saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Adi Pratama, bisa menyapa Anda kembali dalam program Jatim hari ini, edisi 25 Juni 2026, hari Kamis ya. Di mana di program Jatim hari ini, kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Untuk informasi yang pertama dari rekan reporter Ninda Alivia, Bazar Blitar Jadul 2026, sulap alun-alun jadi mesin waktu. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
2: Ya baik, pendengar, Bazar Blitar Jadul tahun 2026 kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Memasuki penyelenggaraan ke-15, event tahunan yang digelar pemerintah Kota Blitar itu bakal membawa pengunjung seolah-olah menjelajahi perjalanan waktu melalui 4 era sejarah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disporinda Kota Blitar, Parminto, mengatakan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 akan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 8 hingga 12 Juli 2026 di alun-alun Kota Blitar. Tahun ini kegiatan mengusung tema Ngerembaka Kinaria Pinuju Praja Utama yang bermakna berkembang berkarya menuju kota unggulan. Konsep yang diangkat pada tahun ini adalah transformasi empat masa, sehingga masyarakat yang datang akan merasakan suasana dari berbagai periode sejarah, mulai dari era kerajaan hingga pasca kemerdekaan. Empat zona sejarah tersebut meliputi era kerajaan tahun 1300 hingga 1600 dengan 13 stan, era pra-kemerdekaan tahun 1600 hingga 1900 sebanyak 22 stan, era perjuangan meraih kemerdekaan tahun 1900 hingga 1945 dengan 36 stan, serta era pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1980 yang diisi 48 stan. Selain itu, panitia juga menyiapkan 20 stan khusus kuliner jadul dan 10 stan sponsor utama, sehingga total terdapat 149 stan yang akan meramaikan kegiatan tersebut. Menurut Parminto, Bazar Blitar Jadul di tahun ini bukan sekedar menghadirkan nostalgia bagi generasi tua, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, serta media promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Beragam sajian khas tempo dulu juga akan dihadirkan di area kuliner jadul, mulai dari makanan punten, cenil, dawet, serabi, hingga es pleret yang merupakan khas dari Kota Blitar. Pengunjung juga dapat menikmati pusat kerajinan tangan, koleksi barang antik, hingga bazar OPD dan UMKM yang menampilkan produk unggulan daerah. Tidak hanya itu, panggung rakyat akan diramaikan berbagai pertunjukan seni seperti musik keroncong, jaranan, tari tradisional, hingga permainan anak zaman dahulu seperti egrang dan dakon. Sejumlah perlombaan juga disiapkan, antara lain lomba dekorasi stan bertema jadul, lomba mewarnai tingkat TK, SD, lomba peragaan busana tingkat TK hingga SMA, hingga lomba fotografi. Parminto berharap pelaksanaan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 dapat menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus memperkuat identitas Kota Blitar sebagai kota sejarah dan nasionalisme. Selain itu juga diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini, dari rekan reporter Ulfa Larasati melaporkan kehadiran beragam penampil pada kegiatan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun resmi dibuka di lapangan Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas masyarakat, di antaranya Darboy Gang, Dekostik, juga Sahid, Eni Sagita, serta Cak Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Idam. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, mengatakan keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan dari Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Madiun ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat termasuk dari luar daerah. Puji menambahkan, Pemkab Madiun berharap pengunjung dari luar daerah dapat berbelanja, membeli oleh-oleh, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Sepasma tahun 2026 diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya serta budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun seperti pencaksilat, gembrung, dan dongkrek akan ikut meramaikan rangkaian Sepasma tahun 2026. Sepasma tahun ini akan digelar di 3 lokasi berbeda. Pada tahap pertama berlangsung pada 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger. Tahap kedua berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026 di Lapangan Tiron, Kecamatan Madiun. Selanjutnya pada tahap ketiga digelar pada 10 hingga 19 Juli 2026 di Alun-Alun Rekso Gati Caruban, Kecamatan Mejayan. Upawarasati, RRI Madiun, melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali dalam Jatim hari ini. Kita buka informasi selanjutnya dari Kota Malang. Polres Malang tangkap dua pelaku penipu mengaku ajudan di Pemprov Jatim. Para tersangka mengelabui warga desa dengan modus bantuan UMKM fiktif. Silakan laporan rekan William Nathan.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM dengan mengatasnamakan sebagai ajudan dari Pemprov Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H, 40 tahun, dan B, 28 tahun, keduanya berasal dari Malang. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan BUMD serta menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Unaka Polres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan untuk bergabung kepada BUMD Jawa Timur tersebut. Dalam sosialisasi ini, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha hingga bantuan langsung. Dan untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp400.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 227 warga telah melakukan pembayaran dan sekaligus menjadi korban penipuan. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Ponong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Dan polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan. Buatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP penipuan, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. William Nathan melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita lanjutkan informasi sekarang dari Pacitan bersama rekan reporter Angela Rizka melaporkan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik, terima kasih. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair yang telah dilaksanakan dua kali tahun ini. Pacitan Mini Job Fair tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan April lalu, sementara tahap 2 dilaksanakan pada bulan ini. Dan rencananya untuk tahap yang ketiga akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Selain membuka mini job fair, Disdaknaker Pacitan juga mengelola akun media sosial seperti di Facebook dan Instagram dengan nama biz.nakertrans, khusus untuk membagi informasi tentang lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdaknaker Pacitan, Supriyono, menjelaskan sosial media tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan, baik yang ada di Pacitan maupun dari luar Pacitan. Tidak hanya itu, Supriyono juga berpesan kepada para pencari kerja, khususnya untuk warga yang berKTP Pacitan, untuk melampirkan kartu kuning atau AKRA 1. Ia mengatakan biasanya perusahaan akan meminta kartu tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan. Supriyono juga menerangkan untuk mendapatkan kartu tersebut sangat mudah. Selain dengan datang langsung ke Disdaknaker Pacitan, para pencari kerja juga bisa mendaftar secara online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian laporan dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.

0: Anda kembali dalam rangkaian Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Emil Akbar yang melaporkan 10 Muharram 1447 Hijriah, Pemkab Pasuruan gelar santunan anak yatim. Silakan laporan rekan Emil.
1: Tepat 10 Muharram 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Kabupaten Pasuruan ataupun Basnas menggelar santunan anak yatim. Ada sekitar 100 anak yatim yang diundang di Pendopo Nyawiji Gesti Wungani Gusti saat ini. Saya sudah bersama dengan Gus Abdullah Nasir Nasor selaku Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Gus, bisa dijelaskan acara ini, Gus?
2: Ya, terima kasih Mas Emil. Basnas Kabupaten Pasuruan rutin tiap tahun melaksanakan kegiatan yang kita istilahkan bahagia bersama yatim. Ini memang rutin setiap 10 Muharram. Tujuan kami adalah agar kami bisa merasakan dan bisa memberikan sesuatu pada anak-anak kita yang kebetulan ditakdirkan Allah untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian tidak mempunyai ayah. Kita berusaha memberikan kebahagiaan pada mereka rutin tiap tahun, dan setiap tahunnya kita memberikan pada satu anak yatim. Dan pada tahun ini pelaksananya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan pendopo sekaligus giat pemerintah Kabupaten Pasuruan.
1: Dari 24 kecamatan ke anak yatim?
2: Dari 24 kecamatan, insyaallah.
1: Bedanya dengan peringatan-peringatan yang lain apa?
2: Peringatan yang lain atau kegiatan tahun kemarin?
1: Tahun kemarin
2: bedanya sebenarnya kalau kegiatan sama, cuman tempat pelaksanaannya tahunnya alhamdulillah dilaksanakan pendopo Kabupaten Pasuruan dan bersamaan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Karena bagaimanapun juga Basnas itu ada untuk mendukung program-program pemerintah. Jadi tujuan itu, selain itu, agar anak-anak bisa juga merasakan bahwa pendopo ini milik mereka juga.
1: Terus ada pesan untuk masyarakat, ini kan 10 Muharram ini tepat untuk istilahnya kita peduli pada anak-anak.
2: Ya, ya. Harapan kami dengan adanya kegiatan bahagia bersama yatim ini, semua warga terutama para agnia ikut juga andil dalam apa ya, memberikan sesuatu kepada anak-anak yang kebetulan dilahirkan, ditakdirkan untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh orang tuanya, dalam hal ini ayah.
1: Dari yatim dan ayah.
2: Iya, memang fokus sama yatim.
1: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
1: Itu tadi apa yang disampaikan langsung Gus Nasih Nasor, Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Acara masih berlangsung dan tentunya juga mengajak pada seluruh umat muslim yang mampu untuk kita bisa memperhatikan keberadaan anak-anak yatim di sekitar kita. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Pendengar Anda masih dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Ima Fadila yang melaporkan verifikasi ulang calon siswa sekolah rakyat yang kedua kalinya bersama tim PKH, Dinsos, dan Badan Pusat Statistik. Verifikasi gabungan diperlukan untuk memastikan kondisi real tepat sasaran. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
1: Baik, Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang bersama Badan Pusat Statistik BPS beserta tim pendamping sosial resmi menerjunkan tim ke lapangan hari ini. Langkah ini diambil untuk melakukan verifikasi ulang atau verifikasi yang kedua kalinya terhadap data calon siswa baru tingkat SD, SMP hingga SMA yang akan masuk ke program Sekolah Rakyat SR Jatim 1 Kabupaten Sampang. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya eksklusi error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat rentan atau sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN. Bersama saya sekarang ada ketua tim PKH dari Dinsos P3A Kabupaten Sampang yang memimpin langsung tim PKH dalam penjangkauan di lapangan dan terjun dalam verifikasi ulang saat ini. Ada Bapak Muhammad Hakim. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam, siap Bi.
1: Ya, bagaimana Bapak dengan verifikasi ulang pagi hari ini?
2: Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Hari ini rencana kita bersama BPS dan Diri Sosial Kabupaten Sampang dan kami pendamping yang mewakili sosial berencana ingin mengkonstruksi sesuatu Kabupaten Sampang di tingkat SMP sangat luar biasa, sangat menggeludak. Di data kami yang hasil jaringan teman-teman kemarin sampai 146. Itu beberapa poin yang jadi pertimbangan kami. Salah satunya yang ada di desil 1 dan desil 2 itu kami mencatat analisis kami masih ada di angka 96. Desil ini bahasa kita non-prelis, bahasa setara itu sekitar 33. Dari itu kami perlu konfirmasi ulang ke bawah ke lapangan bersama BPS, karena yang pasti di luar prelis, non-prelis itu kita perlu surat keterangan miskin dari kepala desa ataupun lurah. Terus yang kedua, berita acara verifikasi bersama BPS dan Dinas Sosial. Okay. Sementara itu.
1: Baik, ada berapa banyak target yang akan dijangkau untuk hari ini untuk diverifikasi ulang?
2: Sementara yang non-prelis kita itu ada 33 tesis dua fokus hari ini di
1: baik. Baik, terima kasih. Dengan adanya verifikasi ulang ini diharapkan siswa yang masuk ke dalam program sekolah rakyat adalah tepat sasaran, yaitu anak-anak terlantar, kemudian juga anak yatim diutamakan kepada kedua hal itu, dan terutama yang berada di desil 1 dan desil 2. Dengan verifikasi ulang diharapkan siswa dan juga penerima manfaat yang akan mengikuti program sekolah rakyat menjadi tepat sasaran. Dari Sampang Madura, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima Fadila. Pendengar, laporan dari rekan Ima Fadila tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim edisi hari Jatim hari ini edisi kali ini. Akhir kata saya Adi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Malang pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan dialog sketsa olahraga dengan topik euforia dan sportivitas Piala Dunia 2026. Nanti akan dipandu oleh Riah Laras dan saya Rahayu Jafar sekaligus pamit dari ruang dengar Anda di Malang pagi ini. Saya ucapkan selamat siang untuk Anda semua, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Malang siang ini hadir untuk Anda pendengar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Diah Laras akan temani Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan dialog sketsa olahraga yang akan membahas bagaimanakah euforia dan juga sportivitas Piala Dunia 2026 bersama dengan akademisi olahraga dari Universitas Negeri Malang, ada Dr. Mu'arifin begitu ya. Namun sebelum kita mulai untuk sketsa olahraga, kami hadirkan dulu informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Mas Faris ya, yang sudah tersambung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, halo.
0: Ya, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Mbak.
0: Baik, baik. Monggo silakan. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini seperti apa, Mas Faris, monggo.
1: Oke, siap. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca. Hari ini untuk wilayah Malang Raya berlaku Kamis 25 Juni 2026. Nah, cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah dan berawan, namun ada potensi hujan di sore hari untuk wilayah Malang Raya, meliputi Kota Malang, Kabupaten, dan juga Kota Batu. Nah, untuk suhunya di siang hari diprediksi dapat mencapai 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan ini cukup lembab, berada di antara 56 hingga 98%. Dan untuk angin diprediksi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan hingga 18 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan berkisar antara 2 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap utamakan keselamatan.
0: Ya, baik. Ada himbauan khusus Mas Faris terkait dengan cuaca hari ini?
1: Ya Mbak, jadi dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah dan adanya potensi hujan di sore hari, diimbau agar masyarakat terus mengupdate informasi perakiran cuaca dan informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG yang dapat pendengar akses melalui kanal-kanal resmi kami melalui website di bmkg.co.id ataupun sosial media @infobmkgjuanda serta aplikasi Info BMKG.
0: Ya, baik. Terima kasih Mas Faris informasi yang disampaikan. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, mendengar demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini, dan kita akan update informasi terbaru dalam lintas informasi.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI
0: Malang. Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, kabar terbaru dari Pasuruan pendengar. 10 Muharram 1448 Hijriah, Pemkab Pasuruan gelar santunan anak yatim. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
3: Hari ini tepat 10 Muharram 1447 Hijriah, masyarakat menyebutnya sebagai hari rayanya anak yatim. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melaksanakan dengan mengajak ratusan anak yatim dari kecamatan ke Kabupaten Pasuruan untuk bahagia bersama. Bahagia bersama, mereka mendapatkan santunan, mereka mendapatkan banyak sekali hadiah, dan juga mereka diajak untuk tertawa bersama, karena memang di sini juga dihadirkan ada satu stand-up komedi anak, dan yang kedua adalah dihadirkan pendongeng dari Surabaya yang sengaja memang didatangkan untuk bisa membuat mereka-mereka yang sudah tidak memiliki ayah ini senang-senang berbahagia bersama dengan Wakil Bupati Pasuruan dan Humas 89 Pasuruan, dan juga tentunya tamu-tamu kehormatan yang lain. Total ada 100 anak yatim yang berada di sini. Acaranya memang di konsep dengan sederhana. Yang paling penting adalah bisa membahagiakan seluruh anak-anak yatim yang ada di Kabupaten Pasuruan, sehingga kami bisa melakukan semuanya. apa yang disampaikan Wakil Bupati Pasuruan baru saja selesai didengarkan bersama. Pada intinya adalah mengajar seluruh umat muslim yang mampu untuk mengingat keberadaan para anak yatim dengan cara adalah peduli dengan menyisihkan bagian rezeki yang dipunyai untuk disedekahkan kepada anak-anak yatim, baik yang berada di rumah maupun juga yang berada di panti asuhan. Dan saat ini acara juga masih berlangsung dengan tausiah dari salah satu ulama yang kebetulan juga kakak kandung dari wakil Bupati Pasuruan Sobi Kasori. Para alim ulama juga banyak yang hadir di sini, kemudian juga perwakilan dari OPD dan juga kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Di nomor 1 RRI Kesudaran.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar, informasi untuk Anda pagi hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2763EFE atas nama Daryati, alamatnya di Jalan Siwalan RT1 RW3, Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada Saudara Slamet Riyadi. Anda bisa hubungi di 0877-5872-0864 atau juga bisa ke RRI Malang, hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian juga informasi lain, hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N1734IM atas nama Mulyadi, alamatnya di Dusun Sumbersari RT53 RW16 Gedangan Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada Saudara Mulyadi, silakan hubungi di 0838-3067-2252 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-34-6074.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Sketsa olahraga hari ini hadir untuk Anda pendengar, terutama para pecinta Piala Dunia 2026 yang sudah berlangsung ya sejak tanggal 11 Juni. Dan juga nanti akan terus digelar berbagai pertandingan dari 48 tim yang tergabung dalam Piala Dunia 2026 sampai nanti di tanggal berapa? Bulan depan ya, masih sampai bulan Juni Juli 2026 ini. Dan apakah sudah bertanding untuk tim unggulan Anda? Nah, nanti kita juga akan berbincang dalam sketsa olahraga ini bersama dengan narasumber kami dari Akademisi Olahraga Universitas Negeri Malang, ada Dr. Mu'arifin yang pagi hari ini akan membahas bagaimanakah euforia dan juga sportivitas Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu pendengar ya, ini memang namanya sepak bola itu selalu mempersatukan ya, apapun perbedaannya begitu. Tapi kalau udah mulai nonton sepak bola tuh kayaknya semuanya tuh jadi menyatu gitu ya, apalagi kalau punya tim bola yang sama. Dan untuk euforia Piala Dunia sebenarnya banyak mulai terasa di mana-mana, salah satunya juga di Mall Pelayanan Publik MPP Alun-Alun Mall Ramayana Kota Malang pendengar, di mana para pengunjung yang sedang mengurus layanan publik ini juga ikut menyaksikan ya bagaimanakah pertandingan melalui layar televisi yang disediakan. Nah, dari Kepala Disnaker PMP TSP Kota Malang, Arif Trisa Setiawan, juga mengatakan bahwa fasilitas ini memang disiapkan untuk memberikan hiburan untuk para masyarakat ya selama gelaran Piala Dunia berlangsung. Jadi supaya yang punya hobi sepak bola juga bisa ikut merasakan euforia Piala Dunia sambil mengurus perizinan di MPP gitu ya. Jadi biar gak bosen ngantrinya. Nah, aktivitas nobar tentu tidak mengganggu pelayanan karena tayangan pertandingan juga disebar di sejumlah televisi yang ada di tenan layanan pendengar. Dan selain itu juga tingginya antusiasme pengunjung membuat pihak dari MPP ini juga akan menyiapkan layar lebar untuk kegiatan nonton bareng yang lebih nyaman. Nah, selain itu juga seperti yang kita ketahui ya, kalau di Pemkot Malang ini juga kabarnya diharuskan untuk menggunakan jersey ini pada saat berdinas di hari Jumat. Nah, ini menjadi apa ya istilahnya ya, supaya terasa juga gitu loh euforia dari FIFA World Cup 2026. Jadi sepak bola pertandingan sepak bola terbesar di dunia ini memang juga di seluruh dunia lagi rame-rame ya, suasananya seperti apa. Karena di Kota Malang sendiri sekali lagi di seluruh jajaran pemerintah Kota Malang juga menggunakan jersey tim nasional favoritnya ataupun kaos bernuansa Piala Dunia itu digunakan setiap hari Jumat. Nah, jadi ada temanya yaitu Jumat Piala Dunia, Jumat penuh semangat. Harapannya untuk ini ya, semangat dari FIFA World Cup ini juga bisa membuat suasana kerjanya jadi lebih dinamis, akrab, dan juga lebih semangat lagi untuk bekerja. Nah, jadi dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga mengatakan bahwa momentum Piala Dunia ini memang tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tapi juga sarana memperkuat nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan juga sportivitas di tengah masyarakat. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya bersama dengan narasumber kami untuk sketsa olahraga bersama dengan Akademisi Olahraga dari Universitas Negeri Malang, Dr. Mu'arifin. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: Dalam Malang Siang ini, dalam segmen Sketsa Olahraga yang membahas tentang euforia dan sportivitas Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu bahwa pertandingan ini sudah berlangsung sejak tanggal 11 Juni 2026 dan juga berbagai pertandingan dihadirkan juga dari Pro 3 Jakarta dan juga dirilai oleh Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Jadi Anda yang ingin debar atau dengar bareng juga bisa mendengarkan kami ya di Pro 1 setiap harinya dengan sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Nah, untuk pagi menjelang siang ini sudah tersambung bersama kami akademisi olahraga dari UM Malang, ada Dr. Mu'arifin. Selamat pagi, Pak Mu'arifin.
1: Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Kabar baik, Pak Mu'arifin?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Nah, ini lagi ini ya, euforia Piala Dunia 2026 ini terasa mungkin hampir di banyak lokasi gitu ya, Dr. Mu'arifin, karena betul. Ada nobar, debar juga di RRI gitu kan. Kemudian juga bahkan sampai di pemerintahan di Kota Malang juga setiap hari Jumat nih pakai jersey nih, Dr. Ya. Mu'arifin, terkait dengan Piala Dunia 2026. Nah, ini kalau melihat nih untuk euforia dari Piala Dunia di tahun ini, karena kan memang menjadi apa ya, ajang sepak bola terbesar di dunia, kemudian juga dilaksanakannya kan 4 tahun sekali nih, Dr. Mu'arifin. Nah, ini seperti apa melihatnya untuk di tahun ini?
1: Ya, memang untuk tahun ini ada beberapa perubahan ya. Sehingga inti dari perubahan itu adalah bagaimana sepak bola itu menjadi semakin menarik, sehingga banyak menarik minat orang khalayak untuk melihatnya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang signifikan lah.
0: Apa saja yang berbeda tahun ini, dokter?
1: Yang jelas banyak peraturan-peraturan yang memang difokuskan agar sepak bola itu fokus untuk sepak bola, tidak dibumbui oleh trik-trik yang banyak menyita waktu. Jadi misalkan begini ya, kalau dulu kan belum ada aturan, tim yang mengolor-olor waktu itu kan nggak terlalu banyak disanksi ya. Sehingga ada tim yang menang, ada trik-trik untuk mengolor waktu, yang kipernya bergeletak, yang pemainnya pura-pura sakit, lemparan ke dalamnya lama sekali, pergantian pemain membunuh waktu. Nah, sekarang yang begitu udah nggak bisa lagi, sehingga betul-betul waktu 2x45 menit itu sangat efektif sekali untuk main bola, bukan untuk drama-drama non sepak bola.
0: Siap, baik. Yang terasa berarti untuk aturan-aturan itu begitu, Dr. Mu'arifin?
1: Ya, betul. Baik. Di samping memang di Indonesia kan cabang olahraga sepak bola kan cabang olahraga nomor satu yang memang paling digemari di Indonesia ya, dan juga di seluruh dunia nampaknya juga seperti itu. Sehingga sangat disayangkan kalau animo yang banyak ini tiba-tiba pertunjukan sepak bolanya nggak menarik karena banyak dibumbui oleh waktu-waktu yang terbuang sia-sia, tidak untuk menunjukkan skill sepak bolanya gitu ya.
0: Baik. Baik, nah, Dr. Mu'arifin, ini kalau melihat pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, kan kalau kita melihat ya, memang sepak bola ini bisa menyatukan begitu perhatian masyarakat, entah itu yang berbeda dalam segala hal ya, sudut pandang dan lain-lainnya. Tapi kalau udah ngomongin sepak bola, pasti udah langsung bersatu, akur gitu ya, nonton sepak bola. Nah, ini melihatnya seperti apa sih?
1: Ya, memang salah satu nilai positif dari olahraga adalah olahraga yang dilakukan secara sportif dapat menjadi alat pendidikan yang hebat, menjadi alat pemersatu yang hebat, jikalau olahraga itu dijalankan secara sportif, secara jujur, fair play. Nampaknya FIFA menyadari hal itu, sehingga sepak bolanya dikreat sedemikian rupa agar yang tadi itu memersatukan, multikulturnya kelihatan jadi satu. Kalau dilihat di TV itu kan supporter dua tim kadang-kadang jejer itu ya duduknya ya, nggak harus dipisah seperti di di Indonesia kan kalau supporter ini harus dipisah kalau di
0: rival banget ya, gitu ya.

0: Iya. Bahkan mereka akur, duduk bersama. Yel-yelnya tetap jalan, tapi tetap akrab. Betul tadi, menyatukan kita semua melalui sepak bola.
1: Baik. Nah, kalau Piala Dunia di tahun 2026 ini kan juga digelar di tiga negara sekaligus ya, Dr. Warifin, ada di Amerika Serikat, di Kanada, dan juga Meksiko. Nah, ini apakah format tuan rumah ini bisa menambah euforia secara global juga ini, Dokter, kalau melihat?
0: Pasti. Jadi, Piala Dunia tahun 2026 itu penambahannya banyak sekali. Di samping penambahan tuan rumah, peserta negara yang terlibatnya juga tambah.
1: Lebih banyak.
0: 48.
1: Ya.
0: 48 peserta yang dibagi menjadi 12 pool ya, 12 grup gitu ya. Nanti dari masing-masing grup diambil 2, 4. Sisanya yang 8 diambilkan dari peringkat 3 terbaik. Nah, dari sini kan kelihatan sehingga jumlah pertandingannya menjadi semakin banyak, sehingga memerlukan stadion yang juga relatif banyak. Oleh karena itu alasannya kenapa ada di tiga negara. Pun demikian konsekuensinya jumlah tayangan televisinya juga semakin lama, jumlah penontonnya juga semakin banyak.
1: Betul.
0: Orang-orang yang terlibat juga semakin banyak. Konsekuensi logis dari keseluruhan itu, raupan dana yang didapat oleh FIFA itu juga tidak main-main ini. 1000 sekian triliun dana itu bisa masuk. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sepak bola sekarang itu ya sesuatu yang baru dan megah ya, karena melibatkan jumlah yang bertambah banyak.
1: Ya, baik. Nah, jadi kalau dengan adanya banyak laga yang digelar di tahun ini, berarti memang banyak peluang juga untuk keterlibatan penonton ya, Dokter, dan juga betul, para komunitas sepak bola ini akan jadi lebih besar begitu, Dokter.
0: Ya, betul. Jadi konsekuensi atas jumlah pertandingan yang banyak, apalagi dengan peraturan baru, sepak bola menjadi lebih menarik. Tidak banyak dibumbui oleh waktu yang terbuang sia-sia hanya karena nunggu pemain yang pura-pura cedera, yang inilah, lemparan ke dalam yang lama, pergantian pemain. Bahkan sekarang ada peraturan, kan kalau clash di lapangan itu kan kadang-kadang antara pemain kan emosi. Kemudian ada ucapan-ucapan rasis kan biasanya. Nah, akan kelihatan pemain yang mengucapkan rasis itu pasti mulutnya ditutup begini. Sebetulnya dia itu mengucap sesuatu yang rasis. Di sepak bola FIFA sekarang yang begitu itu ada kulit langsung kartu merah. Dan itu terjadi salah satu pemain negara mana lupa ya. Dia menutup mulut sambil berbicara sesuatu, langsung di VAR kan kelihatan. Langsung dapat kartu merah. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa sepak bola sekarang itu memang harus di setting dan juga lupa sehingga betul-betul 100% itu untuk main bola yang menarik gitu. Tidak dibuli oleh aspek-aspek ekses-ekses negatif yang lain. Ini yang di Piala Dunia sekarang itu menjadi semakin bagus lah menurut saya.
1: Baik. Jadi memang dari tahun ke tahun bukan tahun ke tahun ya, tapi dari laga ke laga ini memang bisa dilihat ada juga menjadi evaluasi begitu ya, Dokter. Apa-apa saja sekarang ini mungkin masyarakat juga melihatnya udah mager banget kalau udah terlalu banyak drama. Dan sudah sangat bisa terbaca strategi seperti itu, berapa pemain ini ingin mempertahankan posisi mereka sebagai pemenang begitu ya, Dokter?
0: Kita kan juga jengkel ya kalau jago kita ketinggalan 1-0, tiba-tiba lawannya mengolor-olor waktu. Merasakan semuanya jengkelnya.
1: Ya, baik. Dokter, ini kan kalau melihat euforianya juga di Kota Malang, mungkin Dokter juga melihat nggak sih kalau berdampak nggak ini dengan mungkin perekonomian juga di Kota Malang? Kan banyak kafe-kafe juga yang menggelar nobar. Nah, sejauh ini melihatnya seperti apa di Piala Dunia 2026?
0: Ya, pasti. Jadi, aktivitas olahraga itu bisa berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Lihat di supporter-supporter kan menggunakan pakaian yang beragam, apalagi di Kota Malang, kota sepak bola, pastilah akan banyak kafe-kafe atau siapapun yang berkaitan dengan dunia olahraga itu menerima dampak positifnya. Bahkan mungkin jersey-jersey itu juga apa ya, juga menerima juga lah hal-hal yang seperti itu. Di samping souvenir-souvenir yang berbau Piala Dunia itu juga bisa bertambah offsetnya karena adanya event-event seperti ini. Dan mudah-mudahan dampak itu juga mengena pada persepak bola di Kota Malang, itu yang paling penting ya.
1: Nah, baik.
0: Secara khusus, secara umum sepak bola Indonesia, karena jangan hanya jadi pemirsa aja lah. Kalau jadi, kita ini sekarang kan hanya jadi pemirsa. Tapi pelatih nasional kita, Hartman, itu sudah punya target 2030 Indonesia berusaha untuk masuk jadi salah satu peserta Piala Dunia 2030
1: ya.
0: Mudah-mudahan ini bisa tercapai.
1: Mudah-mudahan.
0: Dengan momentum adanya Piala Dunia 2026 ini menyemangati kita semuanya untuk suatu usaha ikhtiar yang kuat agar tidak hanya sekedar sebagai pemirsa, penikmat, tapi Indonesia bisa menjadi pelaku utama salah satu tim di 48 tim yang akan berlaga di 2030 nanti.
1: Baik. Nah, dokter, ini kalau melihat ya dari sudut pandang akademisi olahraga begitu, apakah euforia yang besar ini selalu memiliki dampak positif untuk perkembangan sepak bola, mungkin khususnya di Indonesia juga ya?
0: Ya, semuanya tergantung juga kepada kita semuanya. Artinya sistem pembinaan olahraga itu kan suatu sistem ya, melibatkan banyak komponen. Komponen utamanya pemerintah. Olahraga di Indonesia, di tempat kita ini masih sangat tergantung pada pemerintah. Berbeda dengan olahraga di negara maju. Karena olahraga di negara maju itu sudah independen. Sudah merupakan industri olahraga. Jadi dia sangat independen. Tetapi kalau di Indonesia masih tergantung pada pemerintah. Terutama dalam hal penyediaan fasilitasi dan motivasi ya, pendanaan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan momentum ini, Menteri Menpora, kita kan tahu Menporanya kan juga ketua PSSI ya, mungkin sudah melakukan suatu upaya-upaya agar target prestasi Indonesia juga terdampak dengan adanya Piala Dunia yang kita nikmati sekarang.
1: Ya, baik. Nah, kemudian juga kalau dari sisi masyarakat Indonesia sendiri, untuk Dr. Marifin itu, kalau misalnya melihat nih, gimana sih supaya para masyarakat Indonesia ini bisa ikut gitu menikmati euforia Piala Dunia tapi secara sehat dan juga produktif gitu, Dr. Marifin?
0: Ya, jadi intinya mudah-mudahan dengan momentum event-event olahraga level dunia ini bisa meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk berolahraga. Kan begitu ya. Sehingga sebanyak mungkin orang berolahraga. Terserah mau main bola, main tenis, main voli, yang sekarang viral kan padel ya.
1: Silakan.
0: Dengan menonton event-event olahraga dunia itu, minimal pada diri pribadi orang itu menggunakan waktu luangnya untuk aktivitas olahraga. Nah, ini di dalam sistem pembinaan namanya pemasalan. Sebanyak mungkin masyarakat Indonesia itu berolahraga. Siapa tahu dari yang banyak berolahraga itu ada bibit-bibit potensial. Nah, ini nanti akan dibawa naik ke atas untuk dibina lebih lanjut. Kan kita malu dengan salah satu peserta Piala Dunia Karakau itu. Itu penduduknya cuma sekitar 156.000 loh. 156.000 bisa jadi peserta Piala Dunia. Indonesia penduduknya berapa tuh? Tapi nggak bisa masuk Piala Dunia. Itu artinya keseriusan pemerintah di dalam pembinaan olahraga harus ditingkatkan. Agar masyarakat Indonesia tidak hanya sekedar sehat, tetapi lebih daripada itu, saya ulangi lagi, sehat lebih daripada itu bisa mengharumkan bangsanya dengan prestasi olahraga yang mendunia. Itu kira-kira.
1: Ya, baik. Dalam hal ini mungkin lebih fokusnya juga di sepak bola begitu ya, Dokter Marifin ya. Baik. Nah, kalau terkait dengan sportivitas ini, Dokter Marifin, terkait dengan apa ya? Kan kalau misalnya orang tuh selalu pengennya kan tim kesayangannya gitu, kalau bisa menang begitu, tapi kan juga masih ada hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu fair play begitu ya, sportivitas dijunjung tinggi dalam permainan. Nah, kenapa sih sportivitas ini menjadi nilai yang sangat penting, atau mungkin bisa dibilang sama pentingnya juga dengan kemenangan dalam olahraga, dokter?
0: Kalau pada level internasional memang fair play itu di nomor satu. Di level internasional selalu fair play itu di nomor satu. Tapi kalau di gala desa beda. Artinya di level internasional kan puncak prestasi tertinggi, sementara puncak prestasi yang paling rendah kan gala desa dan kalau di gala desa itu nggak ada fair play itu, pasti berkelahi aja itu. Tapi kalau di level internasional fair play itu di nomor satu kan. Karena apa? Semangat dari sport olahraga itu adalah sportivitas. Salah satu indikator sportivitas adalah respect terhadap lawan. Jadi dia menganggap itu bukan lawan. Jadi lawan jangan dipandang sebagai seseorang tim yang harus dibully, yang harus disakiti, yang harus dimatikan, tidak. Kalau dalam pandangan fair play sportivitas, lawan adalah mitra yang diajak bekerja sama membangun suatu permainan yang kebetulan namanya sepak bola. Nah, jiwa-jiwa seperti ini memang harus ditunjukkan kepada anak-anak kita bahwa di samping mengejar kemenangan, jangan dilupakan bahwa sportivitas itu adalah apapun yang terjadi adalah nomor satu. Percuma kita menang tapi kalau tidak sportif. Nah, oleh karena itu kenapa level-level internasional pasti menomorsatukan yang namanya fair play, sportivitas dan lain sebagainya.
1: Jadi tidak hanya ingin menang saja dan menghalalkan segala cara, tapi fair play inilah yang menjadi poin paling penting ya dalam permainan, khususnya juga di segala permainan sebenarnya ya, tapi dalam hal ini adalah sepak bola secara level dunia ini di Piala Dunia 2026 begitu. Nah, dokter, selain sportivitas bagi pemain, nah supporter ini seperti apa? Katanya kan supporter ini adalah pemain ke 12 ya?
0: Ya. Ya, supporter nampaknya juga seperti apa di pertunjukan Piala Dunia Brazil sebelumnya. Supporter ini nampaknya tetap sangat beragam. Saya tidak melihat adanya perubahan, tapi yang saya lihat adalah kuantitasnya menjadi semakin banyak karena jumlah peserta dari tim yang bertanding itu juga semakin banyak. Tetapi ingat ya, kita di Meksiko itu ada salah satu gerakan-gerakan supporter yang mungkin Mbak tahu ya, apa gelombang supporter itu ya, seperti gelombang itu namanya Mexican Wave.
1: Mexican Wave
0: itu adalah gelombang Meksiko. Memang penemu dari apa gestur-gestur supporter itu memang di orang Meksiko. Makanya ketika Piala Dunia di Meksiko tadi kan supporternya kan juga mendemonstrasikan Mexican Wave tadi ya, gelombang Meksiko. Jadi saya lihat tidak terlalu signifikan perubahannya, tetap menjaga multikultur, menghargai, saling respect satu dengan yang lain. Artinya penontonnya kan juga tidak dipisah, duduknya ya berdampingan juga aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah ini nampaknya juga ya secara pelan-pelan di Indonesia harus ditiru lah. Jadi tidak ada pemisahan-pemisahan yang kadang-kadang membawa dampak di luar lapangan, terjadi chaos dan lain-lain.
1: Ya, kalau melihat pertandingan, kalau misalnya secara level dunia tuh biasanya duduk antara apa namanya penonton sama lapangan juga nggak ada gap yang pagar terlalu tinggi gitu ya, dokter. Beda dengan di Indonesia itu, mungkin pagarnya tuh tinggi banget.
0: Yang menarik, yang satu menarik itu ini timnya Norwegia itu ya. Timnya Haaland itu ada atraksi budaya mendayung yang itu ditiru oleh semua supporter.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Mungkin ada, kita coba kita amati lagi ya, mungkin ada gestur-gestur, gerakan-gerakan lagi apa, kurang tahu. Kalau di sepak bola yang dulu kan tepuk tangan itu ya, dari negara Islandia kalau nggak salah ya. Sekarang di supporter sekarang ini gerakan-gerakan mendayung yang merupakan ciri khas dari negara Norwegia karena Vikingnya itu tadi. Viking-Viking dalam artian Viking beneran ya, bukan Vikingnya Persib.
1: Siap. Ya, baik. Nah, dokter, ini juga kalau terkait dengan fair play tadi kita berbicara, sebenarnya kan fair play ini juga terkait dengan peran dari berbagai pihak begitu ya, peran federasi, kemudian para penyelenggara, media begitu, untuk menjaga semangat fair play-nya selama turnamennya ini berlangsung. Nah, bagaimana Anda melihat peran dari berbagai pihak ini, dokter?
0: media sangat, media itu adalah salah satu dari pentahelik dari lima ya. Media itu adalah komponen terpenting dari namanya pentahelik, komponen-komponen yang menentukan keberhasilan. Oleh karena itu, apa yang dimunculkan di dalam media memang harusnya sesuatu yang konstruktif ya, tidak sesuatu yang mendiskreditkan tim-tim tertentu. Syarat dan walaupun di Piala Dunia ini unsur politisnya kan juga kelihatan kan, ya karena kita ada di negara Amerika yang begitu itu. Piala Dunia saat ini kan juga kenapa Rusia nggak bisa ikut, karena di penyisian nggak boleh ikut karena menyerang Ukraina. Kenapa Iran yang mainnya di Amerika tapi base camp-nya ada di Meksiko. Kenapa ada wasit dari yang sudah oleh FIFA ditunjuk tetapi dicekal oleh imigrasi Amerika. Dan jadi media-media, peran media harus mengkabarkan peristiwa-peristiwa, fakta-fakta seperti itu dengan proporsional ya. Mungkin juga menampilkan solusi-solusi agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Karena sangat sayang kalau peristiwa bersejarah Piala Dunia yang dengan format baru ini tidak disupport oleh media yang di samping memang mengabarkan sesuatu untuk edukasi, untuk hiburan, tetapi juga untuk membangun suatu kultur bahwa media ini juga salah satu komponen dari pentahelik ya, lima komponen terpenting dalam sistem pembinaan olahraga di Indonesia.
1: Baik. Nah, kemudian kan juga kalau bicara tentang supporter juga ini dokter, bahwa kalau misalnya punya sebagai fans fanatik begitu ya, tidak menutup kemungkinan juga di turnamen yang besar seperti ini muncul gesekan antar supporter. Nah, strategi yang efektif ini supaya menjaga apa ya, rivalitasnya ini tetap sehat begitu. Seperti apa?
0: Ya, yang paling penting memang repotnya itu kalau supporter itu datang sendiri-sendiri, tidak ada semacam koordinasi. Salah satu upaya memang harus ada koordinasi ya. Saya pikir koordinasi yang paling utama adalah misalkan jersey ya. Akan kelihatan warna merah ini siapa, kuning siapa, putih siapa. Nah, di sana harusnya ada koordinatornya lah. Saya yakin di masing-masing negara punya lah salah satu cara ya. Kemudian yang kedua ya memang pemisahan tempat untuk supporter-supporter yang rivalitasnya tinggi memang diperlukan. Tetapi kalau supporternya sudah mempunyai rivalitas yang tinggi pun pemisahan tempat itu juga diperlukan. Dan nampaknya ini sudah diantisipasi oleh FIFA dengan menyiapkan infrastruktur, fasilitas, stadion yang bisa memisahkan mereka. Di samping juga nilai-nilai bagaimana masing-masing negara itu mengedukasi masyarakatnya agar di dalam mensupport timnya juga dilakukan secara etis ya, tidak anak. Mudah-mudahan sampai hari ini saya selalu nonton bola belum mendengar adanya sesuatu yang negatif tentang supporter sampai hari ini ya. Kemudian sampai berakhirnya juga demikian.
1: Ya, baik. Jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik ya, entah itu dari sisi pertandingannya namun juga supporter bisa memberikan support yang positif tadi ya, Dr. Muarifin ya. Betul. Jadi jangan sampai ada apa ya, kerusuhan atau berita-berita negatif begitu terkait dengan jalannya pertandingan Piala Dunia. Nah, kemudian nih tadi kalau misalnya dukungan dari masyarakat Indonesia adalah dengan apa ya, mulai pemasalan tadi ya terkait dengan olahraga apapun itu begitu bisa dilakukan dari euforia Piala Dunia 2026 ini. Nah, kalau yang ingin disampaikan ini dari Dr. Muarifin terkait dengan sikap para atlet ini, terutama untuk para generasi muda, supaya bisa menerima, mau menang, kalau menang mudah sekali menerima begitu ya, dokter. Tapi kalau kekalahan ini, supaya bisa menerimanya dengan apa, elegan gitu ya?
0: Iya, memang tugas yang demikian itu tidak hanya sekedar tugas dari klub ya, misalkan Arema. Arema kan terkenal dengan Aremanianya yang kemarin sudah presidiumnya sudah muncul, artinya sudah membentuk struktur di Aremania. Memang tidak hanya sekedar dari klub itu sendiri yang membina mereka, tetapi mungkin dari seluruh aspek benci olahraga itu juga berperan. Misalkan apa, sekolah, lembaga juga diharapkan juga membantu edukasi bagi siswanya, kemudian di masyarakat, di keluarga, dan lain sebagainya. Karena olahraga ini sudah merambah kemana-mana. Ke seluruh aspek dimensi kehidupan manusia itu ada itu. Hmm. Mengena semuanya. Sehingga untuk mendidik supporter yang baik itu tidak bisa monodisipliner. Gak bisa, itu harus multidisipliner. Mereka-mereka juga harus itu. Nah, di negara yang sudah maju, sportivitas itu berkorelasi positif dengan apa, tingkat edukasi ya, tingkat pendidikan seseorang. Di negara-negara Eropa yang tingkat pendidikannya bagus, biasanya sportivitas, etika itu dijunjung tinggi. Jepang misalkan, dengan kebersihannya setelah selesai pertandingan kotor-kotor diambil. Nah, negara-negara yang lagi berkembang nampaknya harus banyak belajar lah, termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia harus banyak belajar bahwa minimal di Jepang diteliti, ditiru bagaimana menjaga kebersihannya. Di negara-negara yang lain ditiru keakrapannya dengan supporter lawan. Di negara-negara lain meniru kreativitas, bagaimana cara menciptakan lagu untuk menyanyi, gerakan-gerakan tertentu. Nampaknya PR-nya masih banyak untuk supporter Indonesia. Karena kita sudah tahu bahwa supporter Indonesia masih ya seperti itulah. Kadang-kadang kalau menang betul tadi, kalau menang nggak masalah. Tapi repotnya itu kalau pokoknya menang. Nah ini pokoknya itu yang repot itu. Kalau semuanya punya prinsip seperti itu, pokoknya menang, pokoknya harus menang. Duh, terus siapa lagi yang mau jadi lawannya? Kan nggak ada yang mau nanti. Kalau nggak ada yang mau kan nggak ada yang main bola itu nanti. Yeah. Itu dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa edukasi dari seorang, dari supporter itu memang harus dilakukan tidak hanya oleh klub tersebut, tetapi oleh seluruh aspek pemerintah, keluarga, masyarakat juga harus bersama-sama untuk melakukan edukasi agar supporter itu betul-betul menjadi pemain ke-12 yang konstruktif mendukung timnya. Menang kalah itu adalah hasil, yang penting ikhtiar, effortnya itu sudah maksimal didukung.
1: Siap, baik. Nah, nah ini kalau apa namanya tadi kan dari sampaikan oleh Dr. Marifin bahwa di negara-negara maju sportivitas ini juga dijunjung tinggi gitu, berdampingan dengan pendidikan yang tinggi juga begitu ya, Dokter. Nah, dalam sebuah negara ini apakah kalau apa ya, dalam hal olahraga, apakah keberhasilan ini diukurnya dari prestasi atau juga dari kualitas sportivitas yang ditunjukkan dalam pertandingan ini?
0: Kalau itu olahraga level puncak, memang yang indikator yang nampak memang prestasi. Contohnya Olimpiade atau Piala Dunia. Jadi suatu negara dianggap berprestasi kalau dia juara satu, bukan juara dua, juara tiga, bukan. Indikator suatu event internasional memang yang menonjol memang prestasi. Baru kemudian ada dimensi-dimensi lain, misalkan dipilihlah tim yang paling fair play, kan dapat penghargaan juga dia. Tapi kan yang dituju tetap pialanya, yang dituju tetap ini, tetap juara satunya. Tetapi ada juga untuk tim-tim yang fair play itu juga diberi apresiasi penghargaan. Pemain terbaik dapat penghargaan, walaupun dia bukan tim yang meraih juara satu. Pencetak gol terbanyak dapat penghargaan. Tetapi kalau ditanya mana dari semuanya itu yang pengen dituju oleh semua negara yang mengikuti event internasional, ya pasti juara satu itu. Juara itu menjadi indikator. Sedangkan yang lain-lain itu adalah salah satu apa ya, suplemen ya, apa ya, pelengkap lah, penyempurna dari semuanya.
1: Baik. Nah, kalau dari kampus, mungkin dari dunia pendidikan gitu, nah untuk bisa memanfaatkan nih momentum Piala Dunia supaya bisa menanamkan juga karakter sportif ini kepada mahasiswa, pelajar, ini bagaimana, Dr. Bu Arifin?
0: Oke, itu ya, itu yang saya tadi, seorang pendidik atau guru itu harus kreatif ya. misalkan saya guru, misalkan saya ini guru filsafat. Kan kejadian-kejadian di dunia Piala Dunia kan bisa ditinjau dari filosofinya. Kenapa itu di kartu merah, kenapa di kartu kuning? Ada mata kuliah sosiologi. Kok itu skor A dengan skor B kok interaksinya bagus? Nah, ada tugas-tugas mata kuliah atau mata pelajaran tertentu tuh bisa juga diambilkan dari kasus-kasus Piala Dunia ini. Nah, makanya seorang pendidik atau guru biar pembelajarannya lebih menarik, harusnya tugaskan aja siswanya misalkan untuk mengamati suatu kejadian pertandingan antara tim A dengan tim B, tapi ditinjau dari kebetulan mata kuliah atau mata pelajaran yang dia bina. Mata pelajaran PKN misalkan, ada nilai-nilai tertentu yang banyak muncul di pertandingan sepak bola dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu metode atau strategi pembelajaran yang bisa memanfaatkan momentum Piala Dunia ini untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di mata kuliah atau mata pelajaran. Saya pikir itu jadi lebih menarik kalau seperti itu.
1: Ya, baik. Nah, jadi kalau bahas Piala Dunia nggak melulu tentang sepak bola pertandingannya, tapi bisa dilihat dari banyak sisi lain begitu ya, dokter ya?
0: Iya. Kecuali kalau memang dia jurusannya adalah jurusan olahraga, jadi lebih kompleks lagi. Bisa diamati tekniknya, bisa diamati fisiknya, bisa diamati strateginya, bahkan bisa diamati mentalitasnya. Kalau memang khusus menekuni bidang keolahragaan seperti di kampus kami itu, memang ada yang memang secara khusus untuk menganalisis dari semua dimensi itu tadi, baik fisik, taktik, mentalitasnya, bagaimana membangun suatu tim dan lain sebagainya, itu semuanya dipelajari.
1: Baik, dokter, terakhir mungkin pesan kepada masyarakat di Indonesia, di Malang begitu ya, supaya bisa menikmati euforia Piala Dunia 2026 tahun ini nih, tanpa kehilangan nilai sportivitasnya, apa pesan yang ingin disampaikan?
0: Ya, untuk warga Malang memang saya punya harapan stadion-stadion itu menjadi ramai kembali ya. Dan kemarin itu sangat sepi sekali. Satu itu, yang kedua prestasi Aremanya juga semakin bagus. Tentu saja untuk menjadi semakin bagus ya, apa Jergasuki mau beo, artinya butuh banyak pengorbanan untuk menjadi sukses ya. Gak bisa di era sekarang itu Persib juara itu gak bisa kalau dananya nipis, gak mungkin. Itu Persib itu dananya melimpah ruah sehingga dia dapat memilih pemain-pemain yang bagus itu. Nah, mudah-mudahan Arema juga bisa menunjukkan prestasi yang bagus sehingga Aremania supporternya itu bisa memenuhi lapangan. Di samping itu, harapan yang ketiga adalah munculnya kedewasaan ya. Masyarakat Malang secara umum, Aremania secara khusus menjadi semakin dewasa dengan adanya tragedi-tragedi, dengan adanya pelajaran-pelajaran pahit yang dialami, yang terjadi di Malang Raya ini. Mudah-mudahan menjadi momentum penting bagi seluruh warga Malang agar dapat menjadikan sepak bola itu sesuatu yang mengedukasi dirinya dan lingkungannya, teman-temannya yang lain. Secara khusus di Malang seperti itu. Secara umum untuk Indonesia, mudah-mudahan ini pelatih timnas kita harus didukung bahwa targetnya 2030 timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Mudah-mudahan tercapai.
1: Berapa persen ini peluang untuk bisa masuk ini kalau melihatnya nih, Dr. Marifin, Indonesia masuk?
0: Kalau saya sebagai akademisi pembinaan olahraga itu ada dua jalur, Bu, Mbak. Jalur yang namanya LTAD, Long Term Athlete Development. Bahwa pembinaan olahraga yang benar itu berjangka panjang. 25 tahun baru dipetik hasilnya. Sementara 2030 itu kan tinggal
1: 4 tahun lagi.
0: Nah, ada yang namanya jalur bypass, jalur instan. Nah, yang sekarang dilakukan timnas Indonesia kan jalur instan, naturalisasi. Tapi saya tetap setuju naturalisasi, hanya saja long term athlete development, pembinaan atlet berjangka panjang, jangan dilupakan, tetap harus dilakukan. Karena atlet yang bagus itu adalah atlet yang diciptakan secara berjenjang, sistematis, terencana, seperti yang ada di undang-undang keolahragaan kita. Tetapi kalau targetnya itu 4 tahun ke depan, ya yang instan akhirnya naturalisasi. Kalaupun toh naturalisasi, ya yang dinaturalisasi ya memang harus dipilih potensi-potensi yang layak sepadan untuk bermain di Piala Dunia. Jadi ada jangka panjang dan jangka pendek yang harus berjalan secara simultan dalam proses pembinaan olahraga di Indonesia sehingga cita-citanya bisa tercapai. Mengharumkan nama Indonesia melalui sepak bola.
1: Baik. Terima kasih banyak Dr. Muarifin waktunya untuk pagi menjelang siang ini dalam obrolan kita sketsa olahraga. Ini timnya favorit dari Dr. Muarifin sudah tanding atau belum nih, Dokter?
0: Sudah. Saya kalau Argentina, Brasil, Belanda, Jerman, Spanyol itu kalau menang wajar. Nah, kita mengharapkan adanya kejutan-kejutan.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kejutannya adalah siapa? Maroko. Mudah-mudahan membuat kejutan.
1: Baik. Terima kasih banyak Dr. Muarifin untuk waktunya. Selamat menikmati juga setiap pertandingan Piala Dunia ya 2026. Selamat pagi.
0: Pagi, semuanya sehat.
1: Salam sehat Dr. Muarifin.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kita dalam sketsa olahraga bersama dengan Dr. Muarifin, Akademisi Olahraga dari UM, tentang euforia dan juga sportivitas Piala Dunia 2026. Banyak yang dipesankan begitu ya, terkait dengan bagaimanakah kedewasaan supporter, kemudian juga ternyata di Piala Dunia ini banyak yang berubah menjadi lebih menarik, di mana 2 kali 45 menitnya sangat efektif, fokus pada pertandingan sepak bola, jadi tidak ada drama-drama lagi gitu ya, yang sudah terbaca juga oleh para penonton. Dan juga untuk Anda, terima kasih sudah menyimak untuk sketsa olahraga hari ini. Mudah-mudahan juga semakin ya menggencarkan kita gitu untuk mendukung tim favorit Anda dengan menyimak berbagai pertandingan yang digelar sampai nanti tanggal 19 Juli 2026 dalam ajang Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Inggris raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Saka means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Latih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL Group B 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: Ya pendengar, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 RRI Balai.
3: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, cabai nisasi di kelurahan, upaya tekan inflasi dan perkuat ketahanan pangan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
4: Ya, saudara pendengar, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar, tetapi juga melalui penguatan produksi di tingkat masyarakat. Upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai, terus diperkuat, salah satunya melalui program cabai nisasi yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB UB. Program ini menjadi bagian dari agenda pengabdian masyarakat FTAB yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan menjelaskan, program cabai nisasi masih dalam skema 3M FTAB UB yang dijalankan bersama mahasiswa di berbagai wilayah di Kota Malang. Melalui program tersebut, mahasiswa didorong untuk berkontribusi langsung dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Menurut Prof. Yusuf, sebanyak 856 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat turut membawa bibit cabai untuk didistribusikan dan ditanam di berbagai kelurahan. Program cabainisasi dinilai relevan mengingat cabai masih menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi yang fluktuatif. Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut baik keterlibatan FTAB UB dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bibit cabai bagi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang selama ini mendorong pemanfaatan lahan untuk budidaya cabai. Selama ini, Pemkot Malang juga telah mendorong masyarakat untuk menanam cabai karena komoditas ini masih menjadi salah satu penyumbang inflasi yang cukup tinggi. Dengan adanya bantuan bibit cabai ini, kelurahan-kelurahan yang memiliki lahan potensial bisa semakin produktif. Ia menambahkan sejumlah wilayah di Kota Malang memiliki potensi pengembangan budidaya cabai, terutama di wilayah Kecamatan Kedung Kandang dan beberapa kawasan lain yang masih memiliki lahan cukup luas untuk ditanami. Demikian laporan Hanum Oktavia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang. Di segmen Pesona Malangan, saya temani Anda sampai nanti 1 jam ke depan ya, sampai menjelang jam 1 siang, untuk menemani makan siang Anda yang lagi santai, yang lagi istirahat. Juga selamat siang, Anda terus mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Kita ada di segmen Pesona Malangan, akan membahas banyak ya, berkaitan dengan budaya, kemudian juga ada juga seni, begitu ya. Jadi kalau misalnya siang hari ini, untuk Anda yang ingin tahu ada apa aja sih kalau di Malang Raya ini, nah saya akan membahas tentang petirtaan yang ada di Malang, kira-kira di mana saja yang bisa juga Anda kunjungi, begitu, untuk tahu ya seperti apakah situs petirtaan begitu di area Malang Raya, begitu, di kota ataupun Kabupaten Malang. Nah, yang pertama ini saya mau mengajak Anda untuk mengenal Petirtaan Ngawonggo, pendengar. Mungkin sudah pernah mendengar. Ini ada di Dusun Nanasan, Desa Ngawonggo, di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Ini disebut-sebut Petirtaan Ngawonggo ini adalah peninggalan Mataram kuno. Jadi situs ini bisa dibilang memang menjadi salah satu yang tertua di wilayah Malang Raya. Nah, Petirtaan Ngawonggo ini diperkirakan peninggalan kerajaan Mataram kuno atau Medang Kamulan yang dipimpin oleh Empu Sindok, pendengar. Jadi kalau dari sumber sejarah di Prasasti Urandungan atau Prasasti Kanuruhan yang kurang lebih ada di tahun 943 Masehi, begitu ya. Jadi tempat ini adalah tempat suci bernama Kaswongo, begitu. Jadi sebelum dikenal dengan Petirtaan Ngawonggo, memang banyak warga juga menyebutnya sebagai reco gitu ya. Jadi memang sebutan ini tuh asalnya dari banyaknya arca atau reco, tapi saat itu memang warga belum tahu kalau ada petirtaan di tempat ini. Jadi kemudian situs Petirtaan Ngawonggo ini ditemukan kembali di tahun 2017, yaitu Muhammad Yasin. Beliau adalah salah satu dari kelompok sadar wisata Topok Darwis ya, di tahun 2017. Nah, kemudian di bulan Mei dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur melakukan zonasi dan juga ekskavasi di situs Ngawonggo. Wah, ini cukup menarik ya, karena kegiatan ekskavasinya ini ada 4 klaster di situs Ngawonggo ini, yaitu klaster pertama 1A. Itu ada relief perwujudan Dewa Dewi yang ada 7 relief dengan 9 panel. Kemudian di 1B itu ada kolam dan ukiran berupa relief mender. Kemudian di klaster kedua untuk 2A dan 2B ini ada 2 kolam yang berjajar dengan relief pusat bumi dan mender. Klaster ketiga ada tebing dengan relief mender. Dan klaster keempat ada relief juga yang menggambarkan makhluk gana atau penyangga alam semesta. Cukup menarik karena situs Ngawonggo ini kemudian menjadi salah satu situs sejarah cagar budaya ya di wilayah Malang Raya. Tetap bersama kami, nanti kita akan bahas lebih jauh, pendengar, masih dalam segmen Pesona Malangan. Saya temani Anda hingga nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan.

masih ada dalam segmen Pesona Malangan, pendengar. Kita masih bahas tentang Petirtaan Ngawonggo ya, yang ada di Tajinan, Kabupaten Malang. Nah, tadi kita bahas bahwa di tahun 2017 ya, kemudian ada kegiatan ekskavasi begitu di situs Petirtaan Ngawonggo. Dan memang saat ini situs Ngawonggo ini tidak hanya sebagai salah satu situs sejarah cagar budaya di wilayah Malang Raya, tapi juga bisa jadi tempat berwisata karena banyak juga aneka kuliner atau kuliner jadul gitu ya yang ada di Ngawonggo. Jadi kalau misalnya Anda datang ke sana, Anda bisa melihat ya bagaimanakah situs Ngawonggo, kemudian bisa dilanjutkan juga dengan berwisata menikmati menu makanan tradisional. Ada nasi empok, nasi jagung, kemudian ada dipadu sama lodeh, botok. Aduh, enak wes, apalagi kita lagi makan siang ya. Kayaknya makin lapar nih. Nah, kemudian ada juga aneka minuman, kemudian minuman-minuman wedang gitu ya istilahnya, itu untuk nambah kenikmatan ketika Anda berwisata ke situs Ngawonggo. Kemudian untuk harga, setiap makanan ini tidak dipatok dari makanan yang disajikan untuk pengunjung, tapi untuk yang sudah melakukan reservasi secara sukarela, Anda bisa juga memberikan sumbangan begitu ya, yang ada di Tomboan Ngawonggo, pendengar. Jadi memang situs Ngawonggo dan juga Tomboan Ngawonggo ini dikelola dengan prinsip asah, asih, dan asuh sebagai hal utama untuk bahan edukasi di tengah zaman yang semakin modern ini. Cukup menarik ya, kalau misalnya Anda penasaran, ingin datang melihat seperti apakah Petirtaan Ngawonggo ini, Anda bisa datang ke Tajinan ya, tepatnya ada di Dusun Nanasan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Masih ada satu petirtaan lagi yang akan saya informasikan untuk Anda, di mana tetap bersama kami, hanya di Pro 1 RRI Malang, masih dalam segmen Pesona Malangan.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ya, pendengar, kita masih ada di segmen Pesona Malangan sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ada situs Ngawonggo di Tajinan, kita mau kemana lagi? Saya mau ngajak Anda ke situs Petirtaan Watu Gede, pendengar. Jadi, kalau situs Petirtaan Watu Gede ini juga jadi salah satu warisan budaya di Kabupaten Malang. Sudah ditetapkan juga sebagai cagar budaya peringkat nasional, begitu ya. Nah, kalau mengambil dari laman Malang Kabupaten Tourism Intelligence Center Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, jadi situs Petirtaan Watu Gede ini ada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan ini dikenal sebagai petirtaan bersejarah yang sampai saat ini juga masih dianggap keramat oleh masyarakat pelestari budaya Jawa, begitu ya. Nah, secara historis, Petirtaan Watu Gede ini diyakini asalnya dari masa kerajaan Singasari sekitar tahun 1222 sampai 1292 Masehi, pendengar. Dan kolam petirtaan ini kalau zaman dulu itu digunakan sebagai tempat pemandian permaisuri raja, yaitu Kendedes, beserta para putri keraton. Nah, sampai saat ini sebagian masyarakat Jawa juga masih memanfaatkan kawasan petirtaan ini sebagai destinasi wisata spiritual, begitu ya. Nah, di dalam catatan sejarah yang ada dalam kitab Nagara Kertagama, Petirtaan Watu Gede ini disebut sebagai Taman Boboji, tempat Kendedes, istri Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, untuk melakukan pensucian diri ya. Dan kisah ini juga menjadi bagian penting dari legenda berdirinya Kerajaan Singasari. Jadi memang dari dulu ya, kalau di kisahnya dulu, Kendedes itu melakukan ritual pensucian diri dan tubuhnya itu memancarkan sinar berwarna biru yang tidak sengaja terlihat oleh Ken Arok. Nah, peristiwa ini kemudian disampaikan kepada gurunya Empu Logawe yang menafsirkan bahwa perempuan dengan ciri ini adalah Putri Anarendra Anariswari. Jadi ini adalah sosok utama yang akan melahirkan raja-raja besar di Nusantara. Nah, dari peristiwa inilah kemudian muncul tekad dari Ken Arok untuk merebut kekuasaan Tumapel, pendengar. Kemudian setelah menewaskan Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Kendedes dan kemudian diangkat sebagai Akuwuh Tumapel dan juga mengganti nama kerajaannya menjadi Singasari dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Dan Petirtaan Watu Gede ini pun juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah penting ini, pendengar. Nah, tidak hanya memiliki nilai sejarah dan kerajaan, Petirtaan Watu Gede ini juga merekam tradisi leluhur Jawa, pendengar. Jadi kalau di masa lalu, tempat ini digunakan sebagai lokasi pensucian anak perempuan yang menginjak usia 7 tahun. Nah, tradisi ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter, pengendalian diri, dan juga pemahaman tentang etika, perilaku, dan hubungan manusia dengan alam dan juga leluhur ya. Nah, di dalam kawasan petirtaan ini juga ada sebuah sumur yang sampai saat ini juga sering digunakan umat Hindu untuk meletakkan sesaji. Dan tidak jauh dari sumur itu juga ada tiga batu yang menurut cerita itu batu-batu ini digunakan sebagai batu pengasah pedang. Jadi senjata ini katanya dulu tuh dipakai untuk melaksanakan hukuman pancung untuk laki-laki yang melanggar larangan memasuki area pemandian, karena kawasan ini dulunya itu hanya digunakan untuk putri, raja, dan dayang-dayang, begitu ya. Nah, selain itu juga di sekitar sumur ada sebuah gua yang dulu fungsinya sebagai tempat perlindungan para putri ketika menghadapi bahaya. Namun untuk saat ini gua ini sudah ada dalam kondisi tertutup ya, jadi tidak bisa dilihat lagi. Jadi untuk fokusnya memang untuk Anda yang mau datang ya ke Petirtaan Watu Gede ini bisa melihat bagaimanakah cagar budaya ini menjadi saksi sejarah ya dari kisah kerajaan Singasari antara Ken Arok dan juga Kendedes. Nah, itu dia, pendengar. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyimak Pesona Malangan untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Ada dua petirtaan tadi, ada
Petirtaan Ngawonggo dan juga Petirtaan Watu Gede yang bisa Anda pilih untuk bisa Anda kunjungi, apalagi di momen libur sekolah seperti saat ini begitu ya. Tetap bersama kami sesaat lagi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Warta Berita Siang dari Pro 1 RRI Malang.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.

Sari Berita, Pemkot Malang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-15 kali berturut-turut. DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 raperda strategis. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Kamis 25 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Pemerintah Kota Malang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Capaian tersebut menjadi yang ke-15 kali secara berturut-turut bagi Pemkot Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam rapat paripurna LKPJ 2025 di Gedung DPRD mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari pengelolaan keuangan daerah yang sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 tidak terlepas dari hasil evaluasi pemeriksaan BPK yang menjadi dasar penyusunan laporan.
1: Juga dengan beberapa kegiatan yang lain yang kita lakukan, baik belanja belanja maupun kegiatan pembiayaan.
2: Baik Pak Wali, mohon izin, program prioritas apa yang dinilai paling berhasil di tahun anggaran 2025 dan bagaimana indikator untuk
1: paling berhasil? Saya rasa semua berhasil, semua yang paling berhasil, semua berhasil. Tentu ini adalah kolaborasi yang baik yang antara kami dengan legislatif.
0: Wahyu menyebut tahun anggaran 2025 memiliki sejumlah tantangan, termasuk adanya efisiensi anggaran dari pemotongan transfer ke daerah atau TKD. Namun, Pemkot Malang tetap mampu menjalankan berbagai program. Ia menambahkan keberhasilan tersebut juga didukung sinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD Kota Malang. Pendengar dan pemirsa, bergeser ke Kota Batu, DPRD dan pemerintah Kota Batu sepakati 3 rancangan peraturan daerah strategis dalam rapat paripurna di gedung anggota Dewan. Berikut informasi selengkapnya.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama di DPRD Kota Batu. Ketiga raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif, dan kemudahan investasi, serta penyelenggaraan reklame. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan bahwa ketiga raperda telah melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur. Hasilnya, substansi peraturan dinilai telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan daerah.
4: Tahapan pembahasan telah dilaksanakan secara cepat melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait sehingga menghasilkan substansi peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, 3 raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: DPRD Kota Batu juga menyampaikan persetujuan terhadap raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi serta raperda penyelenggaraan reklame. Kedua regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat iklim investasi dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola daerah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan raperda. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan bersama DPRD telah menghasilkan rancangan peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
5: Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame pada tanggal 20 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan harapan dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mengakomodir aspirasi dan perwakilan masyarakat dan kebutuhan daerah.
3: Dengan disepakatinya ketiga raperda tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Batu optimistis dapat memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum, mendukung pertumbuhan investasi, serta mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, tertata, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan, bantu pengelolaan sampah mahasiswa FTAB UB hadirkan mesin pencacah plastik.
6: Program mahasiswa membangun mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemeli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang. Di lokasi tersebut, mereka menjalankan program pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga setempat. Alat yang dikembangkan timnya berupa mesin pencacah plastik yang diharapkan dapat membantu warga mengelola sampah plastik secara lebih efektif. Melalui alat tersebut, sampah plastik yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah dapat diolah menjadi bahan yang lebih memiliki nilai guna tinggi. Menurut Anissa, keberadaan mahasiswa di tengah masyarakat melalui program 3M memberikan manfaat ganda. Selain menjadi wadah pembelajaran langsung bagi mahasiswa, program ini juga dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah.
7: Programnya itu
8: ini kalau misalkan kimia belum lengkap ini bisa diganti
7: berapa inovasi alat untuk desa itu.
9: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana Mbak?
7: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar apa urusan pada lingkungan di desa-desa tersebut.
9: Ada goalnya Mbak nanti?
7: Semoga kan
6: program mahasiswa membangun mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: SMP Negeri 2 Kota Batu terima sertifikat Google Education sebagai apresiasi atas keberhasilan dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi digital. Rizky Darmawan kembali melaporkan.
1: Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Batu menerima sertifikat Google Education yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvinur Hidayat kepada Kepala SMP Negeri 2 Kota Batu Ida Misaroh. Penyerahan sertifikat tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Purnawiyata kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan SMP Negeri 2 Kota Batu dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi digital. Sekolah dinilai mampu memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvinur Hidayat mengatakan, SMP Negeri 2 Kota Batu berhasil masuk nominasi sebagai kandidat sekolah rujukan Google. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak mudah diraih karena membutuhkan komitmen dan upaya yang besar dari seluruh warga sekolah.
2: Dan di sini kita tadi juga memberikan apresiasi kepada SMP Negeri 2 Kota Batu yang masuk nominasi sebagai kandidat sekolah rujukan Google. Ini penting bagi semuanya karena plakat Google ini tidak semua dapat. Artinya ini perlu effort yang luar biasa untuk mendapatkan plakat Google ini, dan SMP Negeri 2 Kota Batu sudah membuktikan itu masuk dalam kategori KSRG.
1: Selain penyerahan sertifikat, sekolah juga memberikan piagam penghargaan kepada siswa dengan capaian akademik terbaik serta siswa berprestasi di bidang non-akademik dari masing-masing kelas. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi siswa selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Batu. Alfi menambahkan, sekolah yang masuk dalam kandidat sekolah rujukan Google akan memperoleh berbagai bentuk pendampingan dan dukungan dari Google. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pembelajaran digital serta mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kota Batu.
0: Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pendengar, Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap dugaan penipuan yang mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana pelaku menggunakan modus menawarkan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berikut laporan William Nathan.
3: Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindakan pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H 40 tahun dan inisial B 28 tahun. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari BUMD Jatim. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha, hingga bantuan langsung. Untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, sedikitnya 227 warga telah melakukan pembayaran.
4: Pelaku ini adalah bukan dari pemerintah provinsi, maupun bukan dari Pemkab Malang, dan bukan ASN, bukan apapun. Ya, itu hanya modus yang dilakukan oleh pelaku serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan.
3: Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumberporong Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran. Penyelidikan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan dalam aktivitas para tersangka. Hasil pendalaman menunjukkan perusahaan yang ditawarkan tidak memiliki legalitas yang dapat dibuktikan. Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan peserta. Polisi juga menemukan bahwa perusahaan yang disebutkan dalam kegiatan sosialisasi tidak terdaftar dan tidak memiliki dokumen legalitas yang sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gerakan menari anak kecil di ujung perahu pacu jalur dari Kuantan Singingi Riau kini tengah viral. Bukan hanya karena kecepatan perahu, tetapi karena aksi lincah seorang bocah yang berdiri gagah di haluan dan menari tanpa koreografi dengan penuh semangat. Anak ini disebut Toga Kluan. Ia mengenakan tanjak Melayu, menjadi pemompa semangat tim dan penanda bahwa jalurnya tengah unggul. Menariknya, jika jalur kalah, ia akan duduk, bahkan tidak jarang melompat ke sungai untuk mengurangi beban perahu. Menjadi Toga Kluan bukan perkara yang mudah. Harus mahir berenang, kuat menjaga keseimbangan di atas perahu yang melaju, dan berani menari di bawah sorotan ribuan mata. Kini, gerak spontan Toga Kluan telah menjadi simbol budaya yang melampaui batas sungai, yang menginspirasi dan ditiru banyak orang hingga ke mancanegara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang. Kita masuk di segmen 100% Indonesia. Saatnya Anda untuk request lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an. Untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini biar gak ngantuk, Anda mau dengerin lagu apa sih gitu ya. Atau yang sekarang ini lagi sambil ngerjain menjelang akhir bulan gitu ya, tetap semangat sambil request kayaknya boleh nih salam-salam juga ya. Saya tunggu sampai nanti menjelang jam 3 sore. Beberapa lagu juga sudah diputarkan sebagai pembuka di 100% Indonesia untuk hari ini. Terakhir tadi kita dengarkan lagu dari Ratu dengan Aku Pasti Kembali. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau dengerin lagu-lagu yang dulu zaman-zaman muda ya, rajin banget juga di request di radio, sekarang masih bisa di request lagi. Walaupun sekarang usianya udah gak muda lagi gitu ya, tapi jiwanya harus tetap muda dong. Silakan, Anda bisa gabung di WhatsApp 081-555-600-915. Anda bisa kirim teks, voice note, atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama gitu ya. Saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu untuk Anda request yang hari ini, saya memutarkan dulu. Ini lagu di tahun 2000, mana nih ya, sebentar. Saya memutarkan dulu lagu yang udah disiapkan music director kita ini untuk playlist yang hari ini. Bingung nih mau pilih yang mana ya untuk siang hari ini. Saya memutarkan dulu deh lagu dari The Massive dengan Perih.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Informasi untuk Anda siang hari ini, pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4091ADK dengan nama Ilham Wahyu Firmansyah, beralamatkan Jalan Danau Limboto Barat A3 E3 RT 6 RW 10 Kelurahan Sawo Jajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Hilang di sekitaran Kedung Kandang, bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada Saudara Ilham. Anda bisa hubungi di 0895 3429 7295 95, atau juga bisa hubungi kami ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi di 081 34 6074. Saya mau sapa dulu untuk yang sudah gabung di WhatsApp kami 081 555 6915. Selamat siang untuk Mas Bagus yang ada di Bunulrejo, katanya pengen dengerin lagunya Naif yang Apa Aja Deh. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dan juga istriku tercinta. Selamat siang aja. Oke, boleh Mas Bagus di Bunulrejo, Naif yang apa ya? Coba saya pilihkan yang karena kamu cuma satu ya. Mudah-mudahan berkenan untuk siang hari ini. Mbak Dewi di Blimbing juga apa kabar Mbak Dewi? Junior Arif dong yang rapuh, katanya lama gak dengerin lagu ini nih. Untuk penyiarnya, selamat bertugas aja. Oke, terima kasih Junior Arif yang rapuh sebentar ya. Boleh, ditunggu ya Mbak Dewi di Blimbing. Ada Pak Suranto yang gabung siang hari ini di telepon. Kita terima dulu. Selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Diah Laras.
0: Kabar baik siang hari ini.
1: Kabar baik hari ini, puanas Kak Diah Laras ya.
0: Wah, minum es enak nih.
1: Iya ya. Tadi jam 10 waktu ngobrol sama narasum aku dan
0: biasa.
1: Ada sesuatu lah pokoknya ya. Pokoknya ngetik sesuatu lah ya pokoknya. Soalnya kedengeran soalnya dari sini.
0: Gitu ya. Siap. Bikin rangkuman gitu ya Pak Suranto.
1: Oh gitu ya.
0: Oke. Terima kasih loh Pak Suranto, ternyata ini ya apa namanya cukup apa namanya sensitif juga ya, peka ya suaranya karena kedengeran ya suara ketikannya ya.
1: Tapi nggak apa-apa, bagus itu kok, jadi nggak sepi gitu. Jadi,
0: gitu ya, ada backsoundnya.
1: Iya nggak apa-apa, malah bagus gitu kan. Jadi tadi jam 10 waktu sepak bola
0: waktu ngobrol lagi bahas Piala Dunia.
1: Iya, aku udah suara ngetik. Tapi hebat ya, sambil ngobrol bisa ngetik, bisa gitu.
0: Oh
1: ya,
0: bisa ya. Multitasking banget penyiar itu Pak Suranto.
1: Iya, makanya wih. Jadi luar biasa, jadi kan narsumnya kan nggak tahu gitu ya, tetap nyambung gitu dengan narsumnya, soal ngetik gitu ya. Hebat.
0: Terima kasih Pak Suranto. Ini harus multitasking pokoknya ya.
1: Iya.
0: Perut harus tetap kenyang tapi sambil siaran, sambil muterin lagu.
1: Iya dong. Benar gitu. Yang penting perut, yang penting jangan kosong perutnya.
0: Benar. Emosi nanti ya.
1: Ah iya dong.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting bawa bantot dari rumah, bawa bantot ya.
0: Iya kan, benar, bawa ransum kita. Jangan ransum sampai ya. Kelaparan gitu.
1: Daripada GoFood kan mahal ya, belum ongkirnya belum.
0: Lumayan ya. Indeks ekonomi kayaknya bekal lebih ini hemat tuh.
1: Iya, aku aja GoFood belum tentu sebulan sekali loh. Soalnya mahal.
0: Iya.
1: Belum harga makanannya, belum ongkirnya, belum nunggunya setengah jam.
0: Ini dia. Kalau bekal kan tinggal langsung buka aja ya, gitu ya bekalnya.
1: Aja, kan?
0: Oh benar.
1: Langsung bilang gitu ya.
0: Jadi nggak sekolah aja Pak Suranto yang makan bekal ya, yang kerja-kerja ini juga.
1: Yang kerja juga. Ya, yang kantoran. Abang seperti kakak yang kantoran ya. Jadi bawa, iya harus itu, wajib itu.
0: Oke.
1: Okay, apapun deh. Menunya pokoknya dinikmati lah ya. Apapun menunya dinikmati aja.
0: Siap. Gitu. Oke, okay, Pak Suranto mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Yang gampang ditemukan dari apa itu?
0: Siapa?
1: Yovie Nunu, sempat memilikimu.
0: Ada sempat memiliki. Ya? Okay.
1: Oh memiliki ya, nggak pakai mu ya?
0: Sempat nggak pakai mu.
1: Oh memiliki ya. Sudah, itulah pokoknya ya.
0: Oke, siap. Untuk siapa lagunya Pak Suranto?
1: Untuk Pak Rendra di Jember, untuk Faris di Batu, untuk semua pendengar ya. Dan yang terakhir untuk Kak Dilara, selamat bertugas sampai jam 3 ya.
0: Sampai jam 3 betul.
1: Iyalah. Dan siap. Untuk semua saja selamat mengikuti acara ini sampai tuntas nanti ya.
0: Terima
1: tetap
0: kasih.
1: Sehat semuanya di musim kemarau ini. Soalnya kalau sudah dingin ya,
0: betul.
1: Pagi ya, kadang-kadang kita pilek ya gitu.
0: Yes.
1: Demikian kan selamat bertugas. Terima kasih
0: Pak Suranto. Memang sih ya, beberapa juga nih teman-teman udah mulai ada yang kurang enak badan, udah yang mulai demam, mulai flu gitu, tapi tetap harus jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, makan jangan sampai telat gitu ya. Makan makanan yang enak dan sehat gitu ya, enggak cuman enak aja gitu. Terima kasih ya. Pak Suranto, ditunggu lagunya Yofi and Nuno yang sempat memiliki, sudah saya masukkan playlist. Satu persatu nanti lagunya akan saya putarkan ya, tapi mau putar dulu nih lagu tadi yang direquest sama Mas Bagus di Bunul Rejo, pengen dengerin lagunya Naif. Saya pilihkan yang Karena Kamu Cuma Satu.

0: gagal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Lintas Informasi
3: Pro 1 RRI Malang.
4: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, DPMPTSP Kabupaten Malang sebut perizinan lapak pasar tradisional tanpa dipungut biaya. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Syamsuddin. Syamsuddin, silakan laporan Anda.
5: Ya baik, dengar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Malang menegaskan bahwa kewenangan penerbitan izin kios, los dan toko di pasar tradisional berada di bawah DPMPTSP sejak Oktober 2024. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya dugaan praktik jual beli lapak di pasar sayur Karang Peloso yang sempat dikeluhkan pedagang. Kepala DPMPTSP Kabupaten Malang Subur Hutagalung mengatakan kewenangan tersebut mengacu pada peraturan Bupati Malang nomor 197 tahun 2021. Menurutnya setiap izin yang masa berlakunya telah habis wajib diajukan perpanjangan melalui DPMPTSP. Kata dia, sejak Oktober 2024 kewenangan penerbitan izin kios, los dan toko di pasar tradisional berada di DPMPTSP. Jika izin lama berakhir, pengajuan perpanjangannya dilakukan melalui DPMPTSP. Terkait adanya pedagang yang mengaku membeli lapak pada tahun 2026 namun menerima surat hak penempatan perjualan atau dokumen perizinan yang diterbitkan pada tahun 2023, Subur menjelaskan hal tersebut dimungkinkan apabila izin yang dimiliki sebelumnya masih berlaku. Ia mencontohkan, apabila izin tersebut berakhir pada November 2026, maka pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan setelah masa berlaku habis untuk memperoleh dokumen baru. Ia juga menjelaskan bahwa proses penerbitan izin tidak dilakukan berdasarkan verifikasi lapangan langsung oleh DPMPTSP, namun dilakukan berdasarkan rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, serta koordinasi dengan Kepala Unit Pengelola Pasar setempat. Verifikasi lapangan dan rekomendasi dilakukan oleh UPT Pasar bersama Disperindak, menerbitkan izin DPMPTSP berdasarkan rekomendasi tersebut dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Demikian Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Linda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam 100% Indonesia. Di segmen ini Anda bisa request lagu pop Indonesia di tahun 90-an 2000-an. Sampai nanti jam 3 sore saya tunggu, masih ada waktu kurang lebih 50 menit ya. Ada yang sudah gabung di WhatsApp, nanti satu-satu saya bacakan ya. Tapi ada yang sudah telpon di WhatsApp kami 081-555-6915, Pak Suko di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suko.
1: Mbak Tia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia Laras.
0: Gih, kabar baik 100%. Siang hari ini.
1: Ya.
0: Kabar baik siang hari ini, Pak Suko.
1: Iya, baik-baik. Lagi masih menghirup oksigen milik Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Masih diberi panjang umur sehat selalu.
0: Baik.
1: Baliknya, ya Mbak Tia Larasnya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
0: Amin. Sehat-sehat.
1: Diberikan rezeki halal barokah.
0: Amin. Terima kasih doa baiknya Pak Suko, juga mudah-mudahan baik juga untuk sekeluarga ya.
1: Iya. Matur nuwun, amin-amin.
0: Oke, Pak Suko siang hari ini sedang beraktivitas apa? Lagi bersantai?
1: Ini kebetulan dekat sama jalan. Berbeken telinga.
0: Basic.
1: Siwa-siwa sepeda motor.
0: Oke.
1: Karena pot bagian ya keras.
0: Siap. Cerah ya di Sidoarjo untuk hari ini. Di Malang
1: betul,
0: lagi cerah ini betul. Pak Suko.
1: Betul. Sesuai penyelengan sampai akan tenggulo. Cerah.
0: Oke.
1: Terus mundi mereka?
0: Oke, sama. Kalau di Malang juga sedang cerah untuk siang hari ini.
1: Iya. Tadi malam hujan sini.
0: Oh, di Sidoarjo hujan sebelum, tadi malam.
1: Iya. Belum melaksanakan saya waktu 1-3 malam biasa menghadap ke wajah beliaunya termasuk Allah. Kita kan bisa lihat. Tapi masuk catatan. Itu hujan terus. Ini, iya, tapi seperti 3 malam sebelum saya laksanakan tahajud, iya, menghadap ke beliaunya, ya, berapa rokaat, paling banyak ya 8 rokaat itu. Cuma ya hujannya mau saya lanjutkan ke kuliah subuh sudah terang. Sebelum kuliah subuh saya sampai ke salat subuh dua rakaat itu yang wajib sunnah sudah selesai, dua itu tadi terang hingga sampai pagi. Setelah pagi hingga siang ini cerah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, hujannya habis di dini hari tadi nggih, Pak Suko. Iya. Kalau di Malang kebagian gerahnya aja nih, Pak Suko. Tadi malam tuh gerah sekali rasanya. Sumu terus gitu, Pak Suko.
1: Ya.
0: Boten? Enggak, enggak hujan.
1: Iya. Memang itu sudah anu itu. Wajar kalau sumu enggak malam. Enggak siang, memang suka sumu.
0: Pak Suko mau mendengarkan lagu apa untuk siang hari ini?
1: Iya, saya mendengarkan lagu ini, Taubat itu. Taubat.
0: Oh, dari Wali?
1: Dari Wali itu, bisa ya.
0: Coba saya lihat itu tahun berapa. Monggo, coba salam dulu deh. Monggo silakan Pak Suko sambil saya cari lagunya ya.
1: Iya, salamnya kakak penjenengan, keluarga maupun dari Pan. Taubat meskipun kita nggak dapat ketemu sama penyakit Nur RRI Satu Malang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dunia maupun akhirat. Berikut ada Pak Suranto di Surpan Malang, Pak Mas Waris di Batu Malang, Mas Rendra di Jember, Mas Hafid di Pulau Madura, Pak Irwan di Bandung, dan semuanya yang selalu sangat setia di Pro RRI 1 khususnya di 100% Indonesia.
0: Siap.
1: Iya. Tadi pagi waktu saya mau on air nggak bisa. Kan apa kena backup di program sepak bola itu ya.
0: Nggih. Piala dunia. Karena ada jalan, pertandingan Piala Dunia, kita menyesuaikan iya. jadwal jadi mengikuti di pusat begitu Pak Suma, Pak oh, gitu Suko. Ya. Jadi
1: itu, iya. Sesuai protap ya.
0: Nggih.
1: Peraturan tetap ya.
0: Nggih, jadi ditiadakan untuk oh. mutiara pagi Pak Suko.
1: Oh iya.
0: Nggih.
1: Tapi itu hingga sampai selesai bulan apa ya? Saya lupa.
0: Untuk Piala Dunia.
1: Pertandingan,
0: pertandingannya Piala Dunia. Sampai nanti tanggal 19 Juli.
1: Waduh, cukup lama ya.
0: Oke, tapi nanti kita akan menyesuaikan selama tidak ada Piala Dunia oh, gitu di jam ya. 5 pagi, nah. pasti ada mutiara pagi ya, tetap ya. Terlaksana Pak Suko.
1: Oh ya, masih berjalan ya.
0: Oke.
1: Jadi enggak long weekend ya.
0: Nah itu nanti kita ya. Okay, tergantung nanti dari pertandingannya nih Pak Suko untuk Piala oh,
1: ya.
0: Dunia siap.
1: Iya ya.
0: Gih, Pak Ternuhun sangat
1: ingin menyentuh soal masalah hati. Namanya kita masih banyak kekurangan mencari kaman ilmu terlalu dekat di entah itu di Ustadz ya atau di Ustadz itu lewat udara melalui yang saya bisa berhubungan atau bicara langsung lewat bicara melalui HP itu bisa tenang itu Pak.
0: Insya Allah besok mutiara pagi terlaksana Pak Suko.
1: Ya ini cekap semantan kemauan menaiwan kegirangan menusuk dalam hati yang kurang berkenan menyenangkan yang mudah-mudahan tetap bahagia selalu.
0: Amin.
1: Kurangi kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Ternyata tadi malam hujan ya. Kalau di Sidoarjo di Malang soalnya kayak rasanya gerah aja gitu, tapi gak turun hujan. Di sekitaran Candi Panggung ya, di daerah Blimbing ini semalam sih gak hujan ya. Terima kasih untuk Pak Suko sudah gabung siang hari ini di line telepon ya. Kemudian oh ya untuk lagunya tadi Wali yang Tomat bisa saya putarkan untuk siang hari ini. Ditunggu Pak Suranto, Pak Suko di Krian Sidoarjo. Terima kasih. Ada Mas Faris di Batu juga sudah mengirimkan WhatsApp 100% Indonesia. Katanya pengen dengerin lagunya Flanela yang 3 hari yang lalu. Salamnya spesial untuk Kak Aji, Kak Taufik, Kak Bagas, Kak Ian, Kak Ruli, Kak Ari, Kak Arga, Pak Suranto, Pak Suko di Krian Sidoarjo, Mbak Herlina di Pasuruan, dan untuk Kak Diah Laras. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Kenapa nih? Katanya nyambung banget. Oh, lagu yang tadi coklat yang segitiga ya. Terima kasih sekali Mas Faris di Batu. Ditunggu lagunya ya, Flanela. Ini band Malang juga nih yang cukup happening. Zaman ini 3 hari yang lalu itu bareng sama lagu. Oh, banyak sih lagu-lagunya ya. Galau-galau gitu ya, romantis-romantis gitu. Ditunggu ya Mas Faris ya, lagu yang di-request ya. Kemudian ada juga Mas Amin di Sumber Pucung, Piwi Gaskin yang direquest Sebuah Rahasia. Salamnya untuk semua pendengar setia, sehat-sehat selalu. Untuk Kak Diah Laras, semangat bekerja. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Amin di Sumber Pucung. Lagunya juga ditunggu. Satu-satu ya, nanti akan diputerin ya. Tapi mau diputer dulu deh satu lagu yang direquest sama Pak Suko di Krian Sidoarjo. Yang pengen dengerin lagunya Wali dengan Tomat alias Tobat Maksiat.

Tersengat listrik atau tersetrum adalah salah satu jenis kecelakaan berbahaya yang membutuhkan pertolongan darurat. Arus listrik yang mengalir pada tubuh bisa membakar jaringan sehingga menyebabkan kerusakan organ. Saat arus cukup besar, sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama untuk mengurangi dampak bahaya tersengat listrik adalah sebagai berikut. 1. Memutus aliran listrik yang menyambar tubuh korban. 2. Dorong tubuh korban dengan benda isolator. 3. Hindari untuk menyentuh korban langsung dengan tangan kosong. 4. Pastikan menjaga jarak setidaknya 3 meter untuk mencegah sengatan listrik diteruskan ke arah Anda. Setelah berhasil melepaskan korban dari sengatan listrik, segera periksa keadaan korban, terutama pernafasan dan denyut nadi. 5. Saat Anda sendiri yang tersengat listrik, jika mampu, berteriaklah meminta pertolongan. Setelah berhasil lepas dari sengatan listrik. 6. Selama menunggu bantuan medis tiba, tetaplah bersama korban. Cobalah untuk memeriksa kondisi tubuh korban untuk mengetahui apakah terdapat luka bakar dan cedera. 7. Pastikan Anda juga menghangatkan tubuh korban dengan selimut atau pakaian apabila suhu tubuh korban menurun. Pertolongan pertama pada kecelakaan tersengat listrik sangat penting untuk menghindari resiko sekaligus menyelamatkan nyawa korban. Pastikan juga sumber aliran listrik di sekitar Anda terlindungi dengan bahan isolator.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Satu lagu dari Sheila on 7 dengan Sevia. Terima kasih untuk yang sudah request di WhatsApp kami 081-555-600-915. Ending 0335. Terima kasih ya sudah request lagu ini. Sudah keputar juga lagunya. Mungkin masih berasa juga euforianya kemarin habis nonton konser Sheila on 7 gitu ya, di Rampal kemarin. Gimana? Seru ya, karena juga banyak musisi-musisi besar lainnya juga. Ada yang jadi pembuka, ada yang jadi penutup juga. Terakhir ada Malik Essential juga gitu. Terima kasih untuk yang sudah request ya. Ending Mobile 0335 udah keputar lagunya. Mbak Herlina di Pasuruan juga, apa kabar? Lagunya Ivo yang di request siang hari ini. Katanya salam balik untuk Mas Faris di Batu dan juga kru Pro 1 RRI. Buat semuanya aja selamat siang untuk Adia Larasnya. Sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezekinya. Amin. Katanya Pasuruan lagi panas banget. Sama kayak di Malang. Makanya ini tadi sambil makan es teler. Aduh, segar banget ya. Terima kasih Mbak Herlina. Lagunya Evo yang di request ya. Langsung saya putarkan nih. Mumpung masih ada waktu di 100% Indonesia. Spesial ini untuk Mbak Herlina. Langsung saya putarkan lagu yang di request ya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Kita update informasi terlebih dahulu pendengar dalam lintas informasi. Sopir angkot Malang ancam tolak operasional Trans Jatim jika tuntutan regulasi diabaikan. Informasi selengkapnya bersama reporter RRI Malang Awang Sukmawan. Awang, silakan laporan Anda.
1: Pemerintah Kota Malang kembali.
0: Ya, Awang, silakan.
1: Ya. Ketegangan antara pelaku transportasi konvensional dan modern di Kota Malang kembali memanas menyusur rencana perluasan koridor baru bis Trans Jawa Timur. Ratusan sopir angkutan kota atau angkot menyatakan kekecewaan yang mendalam karena kehadiran armada bis Trans Jatim tersebut dinilai telah memotong jalur pendapatan mereka secara gratis. Para sopir merasa ruang dialog yang dibuka selama ini oleh pemerintah daerah tidak menghasilkan solusi konkret bagi nasib mereka. Menanggapi situasi yang kian menyudutkan ini, pengurus jalur angkot se-Kota Malang sepakat mengambil sikap tegas. Mereka mendesak agar pemerintah menghentikan sementara rencana pembukaan koridor 2 sebelum regulasi pada koridor 1 dievaluasi secara menyeluruh. Jika tuntutan tersebut diabaikan, para sopir mengancam akan melakukan aksi penolakan operasional secara massal di jalanan. Menurut perwakilan sopir, Sony mengatakan bahwa tumpang itu di rute antara bis dan trayek angkot lokal menjadi akar masalah yang tidak kunjung diselesaikan oleh Dinas Perhubungan. Para sopir angkot menuntut agar Trans Jatim dikembalikan pada fungsi awalnya sebagai angkutan antar terminal sehingga tidak merampas ceruk penumpang lokal yang menjadi tumpuan hidup mereka. Konflik horizontal ini diharapkan dapat segera dimediasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Malang agar tidak berlarut-larut. Sopir menegaskan bahwa aksi penolakan ini murni merupakan bentuk pembelaan diri demi mempertahankan mata pencaharian ribuan keluarga yang bergantung pada angkutan kota. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
0: Ya baik, terima kasih Awang Sukmawan. Kita beralih ke kabar lain pendengar. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar tegaskan rokok ilegal mengganggu iklim usaha. Informasi selengkapnya bersama William Nathan. William, silakan.
2: Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang terus ditekan. Masyarakat diminta tidak tinggal diam jika menemukan indikasinya dan mereka harus segera melapor kepada instansi berwenang. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar saat bertemu dengan masyarakat dan bea cukai dalam sosialisasi peraturan cukai di Pakis Kabupaten Malang. Sosialisasi ini menyasar elemen masyarakat dari Kecamatan Jabung, pesertanya meliputi Satlinmas, perangkat desa, ketua RT RW hingga pedagang. Diar meminta semua pihak bersinergi memberantas rokok tanpa cukai resmi. Menurutnya, peredaran rokok ilegal menciptakan atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Menurutnya, hal tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Selainnya adalah kerugian negara dari sektor penerimaan cukai. Karena itu, komitmen pemberantasan menjadi tanggung jawab bersama. Pemkab Malang mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam hal ini. Budiar menjelaskan, kegunaan dari dana bagi hasil cukai, hasil tembak atau DBHJHT merupakan bersumber dari penerimaan cukai yang legal. Pemkab memanfaatkan DBHJHT ini untuk berbagai program pembangunan negara. Dana itu juga digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan. Sektor penegakan hukum juga mendapatkan alokasi dari dana DBHJHT tersebut. Maka semua program yang berasal dari DBHJHT ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi warga Malang. Selain itu, Budiar juga menegaskan peran Satlinmas dinilai sangat strategis untuk mendukung pemberantasan rokok ilegal. Mereka merupakan mitra pemerintah terdepan di tingkat desa. Satlinmas bertugas membantu menjaga ketertiban dan keamanan wilayah di tingkat desa dan RT RW. Maka edukasi kepada Satlinmas sangat penting untuk mendukung pemberantasan rokok ilegal. Budiar terakhir berpesan khusus kepada para pedagang rokok. Pedagang wajib memastikan produk yang dijual telah memenuhi aturan cukai. Langkah ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang taat hukum. Sosialisasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting daerah seperti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sudarman, dan perwakilan dari Bea Cukai Jatikala. William Nathan, laporkan.
3: Lintas Informasi.
4: Pro 1 RRI Balai.
0: Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan segera kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
5: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam Syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka

0: Ya pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak Malang siang ini bersama saya Diah Laras mulai pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, sesaat lagi dalam Malang Sore ini ada Diana Riza yang akan temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun sesaat lagi jangan kemana-mana karena dalam Malang Sore ini akan kami awali dengan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, di mana kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk hari ini. Untuk hari ini Beranda Asta Cita Nasional ya. Nanti kami akan informasikan untuk Anda produksi dari RRI di Indonesia ya, seluruh Indonesia. Oleh karena itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pindah menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
3: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah

0: garam atau dengan cat campur minyak itu nggak jadi pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing.

0: masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada
1: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena

0: berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, apa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
2: Semoga, amin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada untuk program Beranda Asta Cita ini. Nah, tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, saat
5: ini. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontori informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran PKN ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan. Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau kunjung itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
4: Nah,
6: jadi sama gitu, ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
4: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
4: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya dia ya, di tadi.
4: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul,
4: lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
4: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
4: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
4: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
4: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga

0: membudayakan, salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur,
1: ya,
0: itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, laut tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya pakai itu. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD pangan ini yang berisi dengan petani milenial itu.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada, tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
1: di closing kita
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat, insya Allah usaha hasil tidak menghayati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Belobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar berenda Asta Cita Perjaringan produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP,

0: kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya Pak?
0: Iya, betul.
1: Melalui program Hasta Cita ya Pak?
0: Iya.
1: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
0: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Terkait dengan cetak lahan Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
0: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
1: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya Pak. Ya. Nah potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini Pak?
0: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, nah diwajibkan untuk tiap-tiap daerah bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
1: Jadi untuk cadangan juga ya Pak.
0: Betul.
1: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
0: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
1: Lalu Bapak untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk dan juga sarana bagi para petani Bapak?
0: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak.
0: Ya.
1: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kegiatan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
1: Lalu terakhir Bapak ini, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
0: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
1: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
2: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat

dari dana terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian

setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHL

0: di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Ayu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari mediatnya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi. Kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, anggota itu tetap harus istilahnya

0: ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 rancangan peraturan daerah strategis. Antisipasi cuaca ekstrim, Pemkot Surabaya siagakan PMK dan perluasan BOZEM. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 25 Juni 2026, bersama saya Diana Riza.

0: DPRD dan Pemkot Batu sepakati tiga rancangan peraturan daerah atau raperda strategis dalam rapat paripurna di gedung anggota Dewan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu menyepakati tiga rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama di DPRD Kota Batu. Ketiga raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif, dan kemudahan investasi, serta penyelenggaraan reklame. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan bahwa ketiga raperda telah melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur.
2: Nanti seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan secara cepat melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait sehingga menghasilkan substansi peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, tiga raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan raperda. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan bersama DPRD telah menghasilkan rancangan peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
3: Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame pada tanggal 20 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan harapan dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mengakomodir aspirasi dan perwakilan masyarakat dan kebutuhan daerah.
1: Dengan disepakatinya ketiga raperda tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Batu optimistis dapat memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum, mendukung pertumbuhan investasi, serta mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, tertata, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan, bantu pengelolaan sampah, mahasiswa FTA BUB hadirkan mesin pencacah plastik. Berikut informasi selengkapnya.
4: Program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemeli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang. Di lokasi tersebut, mereka menjalankan program pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi teknologi yang disesuaikan
5: kalau misalkan ini yang sudah lengkap, ini bisa diganti ke apa lain?
6: Inovasi alat untuk desa itu.
7: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana, Mbak?
6: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar apa urusan pada lingkungan di desa-desa tersebut.
7: Ada goalnya Mbak nanti?
6: Semoga kan
8: alat saya ini pencacah plastik mohon kepada adik-adik mahasiswa mengambil konsumsi di A21
6: saya ini dapat mengubah
8: perwakilan kelompok
6: sampah yang ada di gedung apa di Arjowinangun ini dapat diolah dengan secara maksimal seperti
9: itu. Bimbingannya Pak Yasa apa lagi nih?
6: Kenapa?
9: Pembimbingnya.
4: Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Program Mahasiswa Membangun Mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap dugaan penipuan dengan mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana pelaku menggunakan modus menawarkan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berikut William Nathan melaporkan.
10: Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindakan pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H 40 tahun dan inisial B 28 tahun. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari...
11: Pelaku ini adalah bukan dari pemerintah provinsi, maupun bukan dari Pemkab Malang dan bukan ASN, bukan apapun. Ya, itu hanya modus yang dilakukan oleh pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan.
10: Serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Penyelidikan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan dalam aktivitas para tersangka. Hasil pendalaman menunjukkan perusahaan yang ditawarkan tidak memiliki legalitas yang dapat dibuktikan. Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dan dalam kegiatan sosialisasi tidak terdaftar dan tidak memiliki dokumen legalitas yang sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silahkan.
12: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Disperkim Kabupaten Ngawi mematangkan pengerjaan fisik jembatan di Jatipuro, Kecamatan Karangjati Ngawi, untuk dongkrak perekonomian lokal. Berikut laporan Imam Malik.
13: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi terus mematangkan pengerjaan fisik, terutama jembatan penghubung di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengungkapkan pengerjaan jembatan telah diawali dengan pembangunan pondasi jembatan. Hingga berita ini diturunkan, realisasi pembangunan di lapangan dari target 1,63% telah menunjukkan deviasi positif yang cukup signifikan. Pipit menjelaskan, jembatan ini memiliki peran vital sebagai infrastruktur penghubung antara kawasan ketahanan pangan di daerah Jatipuro dan sekitarnya menuju ke wilayah Jatipuro Barat. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak perekonomian lokal. Secara teknis, jembatan ini memiliki total panjang 24 meter dengan lebar bentang mencapai 4 meter.
14: Ini jembatan penghubung antara kawasan ketahanan pangan daerah Jatipuro sekitarnya dengan sampai ke wilayah Jatipuro Barat untuk kegiatan mobilisasi ekonominya. Total jembatan panjangnya 24 meter dengan bentang 4 meter.
13: Lebih lanjut, Pipit menambahkan, setelah pengerjaan jembatan mendekati selesai, pihak Disperkim akan langsung melanjutkan dengan perbaikan akses jalan yang menuju ke jembatan. Diketahui, kegiatan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa TMM di tahun 2026. Terdapat 3 fokus kegiatan utama dalam program kali ini, meliputi pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH. Seluruh rangkaian program, mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan hingga program RTLH, didanai dengan paku anggaran total sekitar 2,7 miliar rupiah. Imam Malik, RRI Madiun.
12: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Kuko di sana. Silakan Kuko.
15: Terima kasih Mada. Reporter Gia Deborah bawa kabar ajang tahunan Jember Mersing Carnival kembali digelar tahun ini.
16: Jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan, tidak hanya dari dalam negeri namun juga hadirkan peserta internasional. Berikut informasi selengkapnya.
17: International Jember Marching Carnival 2026 kembali digelar dengan persiapan yang telah dilakukan sejak Januari 2026. Ajang tahunan ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Jember Marching Carnival Tri Basuki mengatakan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan, terutama pada divisi militer yang bertambah dari 3 menjadi 5 peserta. Tidak hanya itu, JMC 2026 juga semakin berwarna dengan kehadiran peserta internasional. Tercatat 3 marching band dari Thailand dan 2 marching band dari Filipina ikut dalam kegiatan ini.
18: Insya Allah, Jember Marching Carnival tahun ini persiapannya sudah kita laksanakan sejak Januari 2026. Sehingga alhamdulillah ada banyak sekali peserta peningkatan dari terutama dari divisi militer yang dulu 3 sekarang menjadi 5. Itu ada kedatangan tamu dari 3 band, 1 band dari Thailand, 2 band dari Filipina.
17: Sementara itu, salah satu juri internasional asal Thailand, Anuson Pon Eramit atau akrab disapa Mr. Eddie, berharap seluruh peserta dapat menjadikan kompetisi ini sebagai sarana berbagi kebahagiaan melalui musik.
19: Okay, so, Mr. Eddie, what do you hope for all the participants that will joining Jember Marching Carnival?
20: Okay, hello. So, I hope everyone who come join in this competition. I want to get happy when you play the music. That is the first reason, and I think that is the most important about the reason you choose to play the music.
17: Jember Marching Carnival diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran budaya dan pengembangan kreativitas di bidang seni musik marching band. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
16: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
21: Baik, terima kasih Kuku. Bulan Muharram tidak hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga menjadi waktu yang syarat dengan nilai spiritual, sosial, dan budaya bagi masyarakat Madura. Di tengah berbagai tradisi yang berkembang selama bulan Sora, Jamasan Keris menjadi salah satu warisan leluhur yang masih lestari sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan pelestarian budaya yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
22: Tradisi Jamasan Keris masih menjadi bagian dari peringatan bulan Muharram atau bulan Sora di kalangan masyarakat Madura. Ritual perawatan pusaka ini umumnya dimulai sejak malam 1 Suro dan berlangsung hingga puncak peringatan 10 Muharram. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur sekaligus upaya menjaga warisan budaya daerah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurnia di Jati Budoyo mengatakan, jamasan dilakukan dengan membersihkan bila keris menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal masyarakat sebagai jeruk keris. Proses tersebut bertujuan menghilangkan kotoran dan karat sekaligus menampakkan kembali pamor atau motif khas yang terdapat pada bila keris. Menurutnya, setiap keris memiliki karakter dan nilai sejarah yang berbeda sehingga memerlukan perawatan khusus. Pada masa lalu, para pelaku jamasan bahkan menyiapkan perlengkapan khusus termasuk bambu beruas untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembersihan pusaka. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keaslian serta kondisi keris agar tetap terawat dari generasi ke generasi.
23: Kalau keris itu memang awal mahram, jamas dan sebagainya, katanya orang Madura itu mandi keris dan kui berengan. Berengan itu adalah cairan beracun yang bisa digunakan untuk memperhebat fungsi dari senjata itu. Artinya kadang-kadang sebuah keris atau sebilah keris itu yoninya dikhawatirkan sudah tidak ada lagi karena tidak dirawat, tidak didoakan. Karena itulah kemudian dimandikan tiap-tiap malam satu suro, dicampur dengan jeruk nipis yang orang Madura mengatakan jeruk nipis itu jeruk keris.
22: Lebih dari sekedar membersihkan pusaka, kata Bustomi, jamasan keris mengandung makna pelestarian sejarah dan budaya. Di tengah perkembangan zaman, tradisi yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram ini tetap dipertahankan oleh para pencinta keris sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya Madura agar tidak hilang ditelan waktu.
21: Pendengar dan pemirsa dari Sunab, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini.
1: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, antisipasi cuaca ekstrim, Pemkot Surabaya siagakan PMK dan perluas BOSEM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
2: Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim berikutnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di titik rawan guna mempercepat penanganan hambatan aliran air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Meski demikian, kondisi Kota Surabaya hingga saat ini dilaporkan relatif aman dan terkendali. Selain melakukan penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan mengoptimalkan BOSEM. Pemerintah kota juga berencana mengembalikan fungsi lahan IPT dan fasilitas umum menjadi area resapan air. Ia menjelaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang.
3: Pasti kita akan memaksimalkan ini, apa namanya, mobil PMK. Nanti di tertentu, kalau mungkin ada sentek-sentek, ya kita lubangi untuk mengurangi aliran air. Tapi saya juga nyuwun tulung lah, tuanya Wong Surabaya. Tidak musim hujan nih. Ini musimnya musim kemarau. Nanti saya gak ada musim hujan yang boleh. Gak ada hujan musim kemarau. Karena kita ini musim kemarau, bantar-bantarnya ngerjak no. Kok apa, saluran.
2: Dalam peninjauan di lapangan, Wali Kota Eri mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alifungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
1: Pendengar RRI Surabaya bersama BNNK Surabaya tekankan pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI Surabaya melalui channel Pro 4 96,8 FM menggelar talkshow budaya Pro 4 bertajuk Generasi Muda Lawan Narkoba di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Acara tersebut mengundang penyuluh narkoba ahli pertama Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Novi Eva Aviana, dan juga Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, dengan dipandu oleh presenter RRI Surabaya, Cahyana Febriangga. Pada kesempatan tersebut, penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Surabaya, Novia Eva, menjelaskan tentang pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba di Surabaya. Novi mengatakan, berdasarkan pengamatan tim asesmen terpadu BNNK Surabaya, anak muda saat ini tidak lagi sebatas memakai narkoba, namun juga turut serta menjual dan mengedarluaskan narkoba. Untuk itu, sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN melalui RRI kali ini diharapkan mampu menekan angka prevalensi penggunaan dan peredaran narkoba.
24: Peran pemuda ya dalam mencegah narkoba itu sangatlah penting. Jadi kalau kita lihat, pemuda itu sebenarnya bisa dijadikan agen perubahan ya, karena biasanya pemuda itu idenya cemerlang, terus aksinya banyak. Nah, mungkin melalui talk show tadi, melalui Pro 4 RRI Surabaya, kami berharapnya khususnya pemuda Surabaya itu lebih aware terhadap penyalahgunaan narkoba, dan juga kami berharapnya pemuda Surabaya itu punya aksi terhadap pencegahan narkoba.
5: Sementara Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, menilai masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya persatuan di kalangan anak muda untuk melawan eksistensi barang haram tersebut.
25: Coba bayangkan kalau misalkan semua organisasi atau semua pemuda itu bergabung jadi satu gerakan untuk pengentasan peredaran narkoba, itu saya rasa narkoba juga bisa selesai masalahnya di Surabaya. Tapi pada kenyataannya kan ini harus melibatkan semua pihak, tidak hanya organisasi pemuda, tapi juga berada sampai di level ke keluarga.
5: Menurut data yang berhasil dihimpun BNN, data prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sepanjang tahun 2026 mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia 15-64 tahun. Wilayah Jawa Timur menempati peringkat ketiga nasional dengan total kasus yang ditangani mencapai ribuan. Faiz Putra melaporkan.
1: Informasi dari Tuban, reporter Witra Adila membawa kabar puncak perayaan Haul Senen Bonang ke-517. Panitia imbau masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi mobil bak terbuka. Berikut informasi selengkapnya.
4: Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan mobil bak terbuka saat menghadiri perayaan Haul Senen Bonang Tuban ke-517. Hal itu disampaikan sesuai dengan arahan Polres Tuban dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Diketahui hari ini perayaan Haul Senen Bonang adalah Takhilil Akbar yang digelar pagi hingga siang hari, dilanjutkan dengan pengajian umum yang digelar saat malam hari. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Senen Bonang, Jamal, mengatakan jika imbauan itu disampaikan oleh Polres Tuban sejak awal mula koordinasi kegiatan. Karena selama pelaksanaan Haul, masyarakat cenderung menggunakan transportasi berupa kendaraan mobil bak terbuka sehingga itu dapat membahayakan keselamatan mereka.
6: Ya, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Tuban sekitarnya dan beberapa kota baik Lamongan, Bojonegoro dan sekitarnya. Mari kita hormat kepada Haul Senen Bonang dengan harapan nanti yang pertama tertib, yang kedua jangan sampai menggunakan mobil terbuka. Oke. Mobil terbuka dan odong-odong gitu ya. Itu adalah pesan daripada Polres.
4: Sementara itu, salah satu masyarakat asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Nelin, mengaku jika dirinya datang bersama keluarganya dalam perayaan Haul Senen Bonang.
7: Hari ini lagi apa ini di sini?
8: Oh, lagi ziarah di Senen Bonang karena ada Haul ini.
7: Sama siapa aja, Mbak?
8: Sama keluarga.
7: Oke, kesini setiap tahun atau baru kali ini?
8: Oh, setiap tahun saya kesini terus, Mbak.
7: Setiap Haul ya?
8: Iya.
4: Diperkirakan acara pengajian umum yang digelar malam nanti akan dipadati sekitar 5.000 orang. Suasana keramaian juga terlihat di sekitar lokasi berkat adanya ratusan pedagang UMKM. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Bergeser ke Lamongan, Semarak Festival Lamongan Tempo Dulu hadirkan budaya, kuliner, hingga edukasi, pameran benda bersejarah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
9: Ribuan warga memadati kawasan Festival Lamongan Tempo Dulu yang digelar dalam rangka meriahkan Hari Jadi Lamongan ke-457 Rabu malam di lapangan Gajah Mada. Kegiatan tahunan yang menjadi salah satu agenda favorit masyarakat berlangsung meriah

0: bersama-sama guyub rukun warga Lamongan. Nah, termasuk untuk bagaimana menggerakkan ekonomi, bagaimana UMKM juga semua bisa berjalan dengan baik.
1: Salah satu stan yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah milik masyarakat adat Nusantara atau Matra Lamongan. Ketua Matra Lamongan Heruwidi memamerkan berbagai tosan aci atau keris pusaka serta benda perupakala asli peninggalan kerajaan Majapahit. Ia ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sejarah dan budaya Nusantara secara ilmiah.
2: Budaya dan warisan luhur nenek moyang atau bangsa kita. Hari ini kebetulan kita tampilkan tosan aji. Tosan aji itu, tosan itu adalah besi, aji itu adalah berharga. Jadi besi yang berharga atau nama lainnya adalah keris.
1: Melalui Festival Lamongan Tempo Dulu, diharapkan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal Kabupaten Lamongan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Farin Raki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan rekan Diana Riza.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anda masih setia bersama kami, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini. Malang sore ini akan hadir hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada satu kabar baik dari Kabupaten Malang, saudara, di mana hutan seluas 185,2 hektar di Bumi Kanjuruan, ya, ini akan dikelola secara resmi oleh masyarakat. Lokasinya menyebar di 64 desa sekabupaten Malang. Pelepasan ratusan hektar lahan ini sebagai sumber tanah objek reforma agraria atau TORA. Ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Kehutanan nomor 287 tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, Abdul Qadir, di mana persetujuan pelepasan kawasan hutan ini dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPTPKH, saudara. Setelah tahap pembahasan trayek batas ini selesai, ini kemudian proses selanjutnya yaitu pelaksanaan tata batas di lapangan, dan ini dilakukan untuk bisa memastikan, ya, seluruh aspek sosial spasial ataupun yuridisnya ini benar-benar clean and clear begitu, ya. Dan juga harapannya pada proses dan yang dilaksanakan secara kolaboratif ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saudara, ini juga bisa berjalan lancar begitu, ya. Jadi masyarakat yang memenuhi syarat itu bisa memperoleh kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikuasai. Tujuan akhirnya bukan penertiban sertifikat hak atas tanah, ya, tapi menghadirkan keadilan agraria sekaligus juga mendukung pembangunan daerah. Jadi ini untuk bisa menjaga keseimbangan fungsi ekologis kawasan hutan, saudara. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Malang, Latifah Sohib, ini menegaskan pelepasan kawasan hutan ini tidak berarti membuka pemanfaatan lahan secara bebas pada program PPTPKH ini. Tujuannya untuk bisa menyelesaikan konflik penguasaan tanah, ya, memberikan kepastian bagi masyarakat serta membuka akses penguatan ekonomi warga, saudara. Pada sisi lain, pelaksananya tetap harus memperhatikan kelestarian kawasan hutan. Beliau juga menegaskan Pemkab ini harus mampu memetakan wilayah yang bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Malang ini memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Karena itu, penetapan batas kawasan ini harus dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab. Karena pemerintah ingin memastikan pemanfaatan ruang berjalan seimbang antara kepentingan masyarakat dan fungsi ekologis kawasan hutan. Dengan demikian, program reforma agraria bisa berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak kembali informasi lengkapnya, klik radarmalang.jawapos.com.

Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplep dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di

0: untuk jaya raga abadi.
1: Kabar dari Kota Malang, saudara, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar ya, tapi juga melalui penguatan produksi di tingkat masyarakat. Salah satu upaya mengendalikan inflasi pangan, ini khususnya komoditas cabai, terus diperkuat melalui program cabainisasi yang melibatkan Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya. Program ini, saudara, menjadi agenda pengabdian masyarakat FTAB yang mendukung ketahanan pangan dan juga membantu masyarakat untuk meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Dekan FTAB UB, Profesor Yusuf Hendrawan, ini menjelaskan bahwa program cabainisasi masuk dalam skema mahasiswa membangun mitra atau 3M yang dijalankan bersama mahasiswa di berbagai wilayah Kota Malang. Dengan program ini, saudara, mahasiswa didorong untuk berkontribusi langsung dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Menurut Prof. Yusuf, ada 856 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yang ikut membawa bibit cabai ya yang didistribusikan dan ditanam di berbagai kelurahan. Program ini dinilai relevan mengingat cabai masih menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi yang fluktuatif. Ketika pasokan berkurang akibat cuaca atau gangguan produksi, harga cabai bisa melonjak ya dan mempengaruhi tingkat inflasi daerah. Dan juga mengingat kebutuhan cabai yang cukup tinggi ya, akhirnya FTAB UB ini mendorong masyarakat untuk menanam cabai dengan komoditas ini yang menjadi salah satu penyumbang inflasi tinggi. Dengan bantuan cabai ini, kelurahan-kelurahan harapannya memiliki semakin potensial ya dan produktif. Sejumlah wilayah di Kota Malang memiliki potensi pengembangan budidaya cabai, saudara, khususnya ada di Kecamatan Kedung Kandang dan beberapa wilayah lainnya yang memiliki lahan yang cukup luas ya untuk ditanami. Selain itu juga, hal ini upaya untuk mengendalikan inflasi, gerakan menanam cabai atau cabainisasi ini diharapkan bisa meningkatkan kemandirian pangan bagi masyarakat dan memperkuat ekonomi keluarga. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, simak kembali informasinya, klik rri.co.id.

0: saja.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mama, aku mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
4: Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Bahasan soal satpam sekarang ini sedang menjadi topik hangat menyusul rencana Polri yang akan mengubah warna seragam satpam coklat muda menjadi warna krem. Tujuannya untuk menghilangkan kebingungan di masyarakat karena seragam satpam mirip dengan seragam polisi yang sama-sama berwarna coklat. Tapi terlepas dari urusan seragam, sejak awal satpam dan polisi sebenarnya sudah mempunyai keterikatan loh. Satpam pertama kali dibentuk oleh salah satu tokoh institusi kepolisian adalah Kapolri Jenderal Polisi Awaludin Jamin yang menjabat di tahun 1978 sampai 1982. Kala itu ia menyadari terbatasnya jumlah polisi untuk menjaga keamanan sehingga mengusulkan adanya pihak keamanan atau satpam yang dibiayai oleh kantor. Satpam sendiri merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan. Dalam bertugas, satpam harus mengikuti sejumlah pelatihan yang mana latihan dasarnya diberikan oleh pihak kepolisian. Sampai akhirnya, dikeluarkanlah SK Kapolri di tahun 1980 tentang pola pembinaan satpam. Selain menyusun satpam untuk kawasan pemukiman dan lingkungan usaha, juga diputuskan seragam satpam biru-biru untuk lapangan dan biru putih untuk lingkungan perusahaan. Atas jasa Awaludin sebagai pendiri satpam di Indonesia, ia kemudian dikukuhkan sebagai Bapak Satpam Indonesia pada tanggal 30 Desember tahun 1993.

0: Satu kabar untuk Anda saudara seluruh warga Malang ya, yang ingin sekali olahraga sehat, seru-seruan dan juga nambah semangat pada akhir pekan ini. Pas banget Divisi Infanteri 2 Vira Cakra Yuda kembali menggelar acara lari yang paling ditunggu-tunggu, Cakra Fun Run. Ini acara yang super seru ya, hadir lagi secara spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kostrat yang ke-65. Siapkan diri Anda, catat waktu dan tempatnya, hari Minggu 28 Juni 2026 dari jam 5 pagi sampai dengan selesai di lapangan Rampal, saudara. Jadi tunggu apa lagi? Siapkan sepatu lari terbaik Anda, ajak keluarga, sahabat, rekan kerja dan pasangan untuk ikut meramaikan Cakra Fun Run tahun ini. Jangan sampai ketinggalan, momennya seru banget. Jadikan badan Anda sehat, pikiran fresh, dan pastinya semangat terus ya. Cakra Fun Run, sehat bareng, seru banget. Kami hadirkan untuk Anda, saudara, kabar ini. Dan untuk hari ini ya, hari Kamis 25 Juni, azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.23 menit waktu Indonesia Barat.
1: Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wahikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

0: Saat ini menit ke 23 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saudara, saatnya program 1 RRI Malang untuk mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu salat.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansur dari luar negeri adalah bergabung dalam syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Kiai Haji Mas Mansur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda dari

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Satu kabar dari Lumajang ya, di mana peningkatan aktivitas vulkanik ini saudara kembali terlihat di Gunung Semeru Kabupaten Lumajang Jawa Timur, yang mencatat ada 5 kali erupsi beruntun hanya dalam kurun waktu 6 jam hari ini Kamis 25 Juni. Dari pengamatan visual pos pantau saudara, rangkaian letusan yang terjadi sejak pagi hari ini meluncurkan kolom asap putih kelabu dengan ketinggian berkisar 300 meter hingga 1,2 kilometer saudara. Dan mengingat tingkat aktivitas gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih bertahan pada level 3 atau siaga, petugas melarang keras adanya aktivitas warga di sepanjang jalur lembah Besuk Koboan. Petugas pos pantau Semeru juga mengungkapkan bahwasannya 5 kali erupsi dalam durasi 6 jam dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang ini tadi ya. Kondisi cuaca di gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa ini terpantau juga cerah berawan, sementara angin bertiup lemah ke arah selatan dan juga barat daya. Meski erupsi ini tergolong kecil dan tidak berdampak, tapi petugas pos pantau Semeru Liswanto ini meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km dari puncak yang merupakan pusat erupsi. Dan di luar jarak itu, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas ya pada jarak 500 meter dari tepi sepanjang Besuk Koboan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak saudara. Selain itu juga, siapapun dilarang keras beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak Semeru karena kawasan ini sangat rawan terhadap bahaya lontaran batu Semeru ini saudara ya, ketika terjadi erupsi begitu ya. Jadi warga harus tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran lembah yang berhulu pada puncak gunung ya, terutama di sepanjang Besuk Koboan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Koboan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara, simak kembali informasinya di suryamalang.tribunnews.com.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Di balik gemerlap pariwisata Kota Batu yang identik dengan wahana modern, hiburan keluarga, ada sebuah destinasi yang memilih jalan berbeda, saudara. Durian Fantasi atau Dufan. Nah, ini Dufan yang beda ini ya. Hadir tidak sekedar menawarkan sensasi mencicipi raja buah aja, tapi juga menjadikan kebun durian sebagai ruang belajar hidup tentang agrowisata edukasi, zero waste, dan ekonomi sirkular. Keren sekali ini. Dengan tiket masuk yang relatif terjangkau, saudara, pengunjung tidak hanya disuguhi kebun durian dengan landscape yang sangat tertata rapi, ada sudut-sudut foto yang Instagramable, tapi lebih dari itu, kita nanti para wisatawan akan diajak memahami bahwa pariwisata itu bisa tumbuh seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekonomi lokal, saudara. Sang konseptor Dufan, Sujono Jonet, ini menegaskan bahwa sejak awal, Durian Fantasi dirancang bukan hanya sebagai wisata petik buah saja, tapi di sana nanti ada pembelajaran bagaimana pohon durian ini ditanam, kemudian dirawat, sampai berbuah dan diolah, semua akan dikemas menjadi satu sebuah pengalaman yang utuh dan edukatif. Konsep agrowisata edukasi ini diwujudkan dengan membawa pengunjung nanti menyusuri siklus hidup durian di zona pembibitan, dan nanti para wisatawan akan dikenalkan dengan berbagai varietas premium, mulai dari Musang King, Bawor, Montong, hingga Blackthorn. Setiap varietas ini akan dijelaskan karakternya, keunggulannya, dan juga teknik budidayanya. Keren ya. Pembelajaran tidak berhenti sampai di kebun aja. Nanti masih akan ada roadshow lainnya lagi ya. Para pengunjung akan diajak mengenal proses pasca panen, termasuk pengolahan durian menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah. Upaya ini, saudara, sekaligus membuka wawasan bahwa sektor pertanian ya, itu bisa memberikan manfaat ekonomi lebih luas jika dikelola secara kreatif dan berkelanjutan.

0: Jadi gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

Kita masih jalan-jalan ke Dufan, bukan yang ada di Jakarta ya. Dufan yang satu ini ada di Kota Batu, yaitu Durian Fantasi, saudara. Setelah tadi para wisatawan ya diajak untuk berjalan-jalan menyaksikan ya siklus hidup dari si buah durian, selanjutnya nanti akan dikasih info juga para wisatawan bagaimana proses pasca panen, termasuk pengolahan durian menjadi produk turunan begitu ya, yang tentu saja memiliki nilai tambah, saudara. Dan sang konseptor Dufan, Sujono Jonet, ini juga menyampaikan bahwasanya filosofi utama Dufan ini justru terlihat setelah buah habis dinikmati. Itu kan lucu kan? Nah, disinilah sang konseptor Dufan, Sujono Jonet, ini menyampaikan bahwa filosofi utama dari Durian Fantasi ini justru terlihat setelah buah itu habis dinikmati, saudara. Disinilah prinsip zero waste dan ekonomi sirkular dijalankan secara nyata. Limbah durian, terutama kulit dan biji, tidak bisa dipakai.

saja, tapi Durian Fantasi juga ingin mengambil bagian dalam mengurangi persoalan sampah yang ada di Kota Batu. Dari data yang ada, sekitar 60% sampah yang masuk ke TPA Telekung ini merupakan sampah organik. Dengan pengelolaan mandiri, limbah dari aktivitas wisata, ini harapannya tidak lagi menambah beban lingkungan kota. Komitmen ini diperkuat melalui pengembangan kawasan wisata, saudara. Salah satunya adalah pembangunan Wahana Dream Castle yang ditargetkan akan mulai beroperasi awal tahun ini. Wahana ini tidak hanya dirancang sebagai arena bermain saja, tapi juga sebagai media edukasi lingkungan yang dikemas interaktif, khususnya untuk anak-anak. Dari area ini juga, nanti pengunjung akan disuguhi panorama alam dari ketinggian, sebuah pengingat visual bahwa landscape hijau yang mereka nikmati adalah aset yang harus kita jaga bersama. Dengan konsep yang sangat menarik ini, Durian Fantasi tidak hanya menambah daftar destinasi wisata di Kota Batu, tapi juga memperkaya wajah pariwisata dengan pendekatan yang lebih bertanggung jawab, edukatif, dan berkelanjutan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari melangpost.com.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parem.
2: Pernah nggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Setelah jalan-jalan ke Durian Fantasi, pasti banyak di antara Anda yang penasaran sekali, kira-kira Raja Buah ini memiliki manfaat nggak ya untuk kesehatan tubuh kita? Ternyata ada. Durian merupakan salah satu buah eksotis yang populer dari Asia Tenggara dengan aroma yang sangat khas. Selain rasa yang sangat legit, aroma yang khas, ternyata durian juga memiliki manfaat untuk tubuh kita, saudara. Dalam setiap 100 gram durian, ada sekitar 134 kalori, ada 28 gram karbohidrat, 2,5 gram protein, 3,5 gram serat, 7 mg kalsium, 44 mg fosfor, 1 mg natrium, 601 mg kalium, 53 mg vitamin C. Tidak hanya itu saja, durian juga memiliki kandungan vitamin B1, B2, antioksidan seperti caffeic acid, glutathione, dan juga karotenoid yang sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Dengan banyaknya nutrisi yang ada dalam durian, jadi gak heran ya kalau durian memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah menambah energi. Ada kandungan karbohidrat dalam durian yang bisa menjadi sumber energi tambahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, saudara. Yang tentu saja ini penting banget untuk melakukan aktivitas sehari-hari begitu ya. Ketika mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat termasuk durian, tubuh ini akan mencerna dan merubahnya menjadi glukosa. Kemudian dengan bantuan insulin, glukosa akan diserap oleh sel-sel tubuh untuk dijadikan energi. Tidak hanya itu saja, manfaat dari durian, kita masih punya banyak sekali manfaat durian untuk kesehatan tubuh kita. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuklak justis sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Sutanto. Selain itu, terdakwa Heri Sutanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Sutanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga ya?
13: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
14: Setiap dengar dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
16: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di asrama haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG-28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG-28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG-28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
17: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
20: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
21: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
22: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
23: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
21: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
24: Hai!
1: AFF Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir Grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
3: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja.

Setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Pro 1 RRI Malang pendengar, mengudara hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk hari ini 25 Juni 2026. Saya Arga Saputra akan temani Anda dalam program Malang malam ini. Apa kabar Anda hari ini 25 Juni 2026 pendengar? Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan Juni. Ini artinya sudah 6 bulan begitu di tahun 2026 kita sudah lalui pendengar. Mudah-mudahan 6 bulan terakhir di semester kedua begitu ya, di bulan di tahun 2026 ini kita apapun yang kita agendakan, apapun yang kita masukkan dalam daftar resolusi kita bisa terwujud ya, hingga menjelang akhir tahun 2026 mendatang. Dan Anda pendengar sembari meraih cita-cita, meraih tujuan hidup Anda, meraih resolusi, membuatnya menjadi nyata begitu ya, jangan lupa terus pantau program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk mendapatkan informasi penting dan juga menarik lainnya. Atau Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang pasti dapat menghibur Anda, Anda sehari-hari pastikan terus memantau FM 94,6 program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Seperti hari ini pendengar, berbagai macam program kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita akan buka dengan mimbar Islam dalam rangkaian Malang malam ini. Kita akan berbincang terkait dengan keutamaan bulan Muharram pendengar bersama Ustazah Ernawati SAG. Kemudian pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami sambung dengan drama radio. Pasca drama radio akan kami hadirkan obrolan psikolog bersama Imro'atul Mufidah SPSIMM. Hari ini kita akan berbincang temenan doang, tapi kok deg-degan ya? Nah, mungkin di antara pendengar juga merasakan hal ini. Berteman, tapi ada rasa deg-degan, kalau kata bahasa Inggris tuh butterflies in my tummy, begitu ya. Kalau dekat teman kita tersebut, rasanya di perut ini seperti ada kupu-kupu yang sedang terbang, begitu. Apa yang menandakan hal tersebut? Nanti kita akan berbincang terkait dengan hal itu ya, temenan doang, tapi kok deg-degan pendengar. Nah, selepas dialog atau obrolan psikologi, kami akan sambung dengan Ruang Rindu Nada Islami hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23. Pendengar, nanti kami akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda. Lagu-lagu mancanegara Everlasting menemani istirahat malam Anda. Dan nanti jangan lupa pendengar, ada siaran pertandingan Piala Dunia 2026 dini hari nanti yang akan kami hadirkan kepada Anda bagi para pendengar Pro 1 RRI Malang khususnya para pecinta bola. Itulah rangkaian informasi program dan segenap nanti lagu-lagu pilihan juga akan menemani Anda dalam program Malang ini, dalam program Malang malam ini 25 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Arga Saputra.
1: Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta, adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko, yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama, yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir, dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan mimbar Islam. Hari ini kita akan berbincang seputar keutamaan bulan Muharram, pendengar. Pendengar, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah dan merupakan salah satu dari 4 bulan yang disucikan ya, atau Ashhurul Hurum dalam Islam. Bulan ini sangat istimewa karena juga disebut sebagai Syahrul Rullah atau bulannya Allah, dan menjadi momentum yang dianjurkan untuk memperbanyak amalan saleh. Apa keutamaan bulan Muharram, pendengar? Ini yang jadi perbincangan kita, topik utama kita dalam mimbar agama Islam hari ini, 25 Juni 2026 hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Ustazah Ernawati SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini, Ustazah, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ustazah, kita baru saja memasuki bulan Muharram, disebut Ashhurul Hurum, ada pula yang menyebutnya sebagai Syahrullah, begitu ya Ustazah, atau bulannya Allah. Betul. Maka dari itu monggo disampaikan selengkapnya dalam mimbar agama Islam hari ini, apa saja keutamaan bulan Muharram tersebut. Monggo, dan waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar RRI dalam acara Mimbar Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan bisa melaksanakan ibadah. Terutama bulan ini adalah bulan di mana momentum setiap kebaikan dilipatgandakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari para Rasul dan Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Para pendengar RRI yang berbahagia, kita saat ini ada di penghujung tahun baru Islam, atau yang populer kita sebut dengan bulan Muharram. Bulan ini adalah bulan yang dimuliakan Allah sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah semua itu diciptakan ya, ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di 4 bulan itu. Ini adalah terjemah begitu ya dari surat At-Taubah ayat 36 yang kurang lebih dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditentukan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ashhurul Hurum artinya bulan-bulan yang dimuliakan. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja 4 bulan yang dimuliakan Allah itu? Ya. Inna zamana qad istadara kayati yaumi khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12. Ya. Jadi sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya. Hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dalam setahun ada 12 bulan. Ya. 12 syahrun minha arba'ata hurum, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Salasu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Bulan apa yang berturut-turut itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, kalau orang Jawa itu menyebutnya selo besar curo gitu ya. Dzulqa'dah itu orang Jawa menyebutnya bulan selo, kemudian Dzulhijjah itu besar dan Muharram gitu ya. Syuro. Wa Rajabu mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi satu bulan yang agak jauh gitu ya. Rajab yang biasa diagungkan Bani Mudhar yaitu antara Jumadu Tsani dan Sya'ban. Jadi 4 bulan yang dimuliakan Allah ini 3 bulan berturut-turut. Hanya ada satu bulan yang berjauhan ya. Rajab ini biasanya sudah mendekati Sya'ban dan sebagai penanda biasanya sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi surat At-Taubah ayat 36 menjelaskan ada bulan yang dimuliakan ya. Ada arba'atu hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian hadis tersebut lebih menjelaskan lagi lebih detail bahwa 4 bulan yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau orang Jawa itu menyebutnya selo besar suro. Nah, di antara 4 bulan ini yang menjadi fokus kita saat ini, kita berada di bulan Muharram. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu 2 bulan telah berlalu, ya. Itu juga bulan yang sangat dimuliakan Allah. Dan saat ini kita ada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah salah satu bulan dimulainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, karena itu penanggalan hijriah diawali bulan Muharram. Karena Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu di bulan Muharram. Nah, di antara 4 bulan ini ada satu perintah yang kita tidak boleh melakukan kezaliman pada diri sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud dengan melakukan kezaliman diri sendiri ini adalah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau melakukan hal-hal yang tidak membawa kebaikan pada diri kita dan lingkungan. Ya. Jadi artinya setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya di 4 bulan Asyhurul Hurum ini. Sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka catatan amalan jeleknya juga akan berlipat ganda. Inilah yang dimaksud dalam tafsir Ibnu Katsir itu menzalimi dirimu sendiri. Fala tablimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menzalimi dirimu sendiri. Nah, bulan Muharram ini sebagai penanda awal tahun ya Islam, yaitu kalender Hijriah. Ini yang pertama di antara keutamaan bulan Muharram. Kemudian dinamakan juga bulan yang mulia, bulan yang suci, begitu. Karena asbabul nuzulnya surat At-Taubah ini pada zaman dahulu, suku-suku yang ada di Arab, ya, suku Khazraj, begitu, suka melakukan peperangan di bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, jadi suku Aus sama suku Khazraj itu sukanya berantem, bertengkar. Ya. Padahal kita tahu bulan-bulan tersebut ada satu ibadah besar yang memerlukan keamanan dan kenyamanan, yaitu ibadah haji. Ya. Ibadah haji itu kan dimulai perjalanannya dari bulan Dzulqa'dah, selo, ya, bulan selo. kalau kita itu biasanya habis lebaran setelah sawal dapat kira-kira 1 bulan, kadang nggak sampai 1 bulan, itu musim haji sudah mulai. Umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji itu sudah mulai penerbangan menuju tanah suci Makkah dan Madinah. Selama kurang lebih perjalanannya sama ibadahnya 42 hari. Artinya kembalinya ke tanah air masing-masing itu sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Kalau yang berangkatnya akhir-akhir, maka pulangnya itu Muharram. Ya. Jadi bahkan sampai bulan ini pun Muharram, bulan Muharram, ada umat Islam yang belum pulang di tanah suci, masih melaksanakan ibadah haji. Bisa kita bayangkan ketika umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji, merupakan ibadah berat, ya, memerlukan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kemudian ketika negara Arab itu tidak aman, antar suku, antar penduduk yang ada di sana itu saling berperang atau saling melakukan penyerangan satu sama lain, saya kira tidak akan nyaman orang yang melaksanakan ibadah. Ya, inilah diantara jadi kenapa Allah menjadikan bulan ini disebut bulan suci. Artinya bulan suci itu bulan dilarang melakukan peperangan, dilarang melakukan kezaliman, ya. Karena saat itu umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji yang tempatnya di Makkah dan di Madinah. Dan memang ibadah haji ini perjalanannya memerlukan waktu kurang lebih mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi selo besar suro, ini jadi kenapa dinamakan bulan suci atau bulan mulia, karena Allah memuliakan bulan tersebut sehingga dilarang melakukan peperangan, dilarang melakukan kezaliman. Apakah itu hanya berlaku untuk penduduk Makkah dan Madinah saja? Tidak, tapi berlaku untuk seluruh umat Islam, ya, termasuk kita dilarang melakukan kezaliman. Artinya janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, janganlah kita melakukan maksiat, karena itu hitungan dosanya itu berlipat ganda, ya. Ibaratnya kita punya hutang 50 nih, tapi kemudian dicatatnya 100, kita kan rugi, itu kan menzalimi diri kita sendiri. Anjurannya justru di bulan ini perbanyaklah ibadah. Di antara ibadah yang dianjurkan adalah bersedekah, gitu ya, memperbanyak zikir, gitu. Kemudian melaksanakan puasa. Di bulan Dzulhijjah ada puasanya, gitu ya. Di bulan Muharram ada puasanya juga. Nah, itu yang pertama. Kenapa bulan Muharram ini disebut bulan mulia atau bulan suci? Kemudian yang kedua, disebut sebagai Syahrullah, ya, bulannya Allah. Ini berdasarkan sebuah hadis, afdhalu siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdhalu sholati ba'dal farida sholatul lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya keutamaan atau puasa yang utama sesudah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram. Dan sholat yang utama sesudah sholat fardu adalah sholat malam, ya, sholat tahajud. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bulan Muharram ini di dalamnya terdapat hari yang dimuliakan oleh umat terdahulu hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebelum datangnya Islam, ketika Rasulullah awal hijrah ke Madinah, gitu ya, pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut Asyura, Rasulullah itu mendapati orang-orang Yahudi, ya, itu sudah berpuasa begitu. Orang Yahudi memuliakan hari Asyura karena hari tersebut adalah hari kemenangan Nabi Musa bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ibnu Abbas, beliau menceritakan ketika Nabi tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Ya. Sehingga Nabi Musa karena sudah diselamatkan Allah dengan kaumnya itu berpuasa pada hari tersebut, yaitu tanggal 10 Muharram atau yang disebut Asyura, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan mendapati itu kemudian Rasulullah menyampaikan, tapi belum sampai terlaksana. Kemudian Rasulullah sudah wafat, begitu ya. Kalau bahasa sekarang itu begini, loh, emang kamu aja yang mau berpuasa, mau bersyukur kepada Allah. Aku juga akan bersyukur. Nah, maka sebagai penanda agar membedakan puasanya kaum terdahulu dengan kaumnya Nabi Muhammad, beliau begitu ya menyampaikan akan berpuasa di tanggal 9. Inilah kemudian tanggal 9 itu disebut puasa Tasu'a, puasa tanggal 9. Kemudian tanggal 10-nya disebut puasa Asyura. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan status hadis marfu, Rasulullah bersabda, puasalah kalian pada hari Asyura dan bedakan dengan kaum Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Sumu yawma Asyura wa khaliful Yahuda. Puasalah pada hari Asyura dan bedakan puasamu dengan puasanya kaum Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Maka puasalah sebelumnya atau sesudahnya. Jadi kita bisa puasa di Tasu'a dan Asyura tanggal 9 atau 10. Bisa juga di tanggal 10 dan tanggal 11. Begitu ya. Yauman ba'dahu. Ini hari yang istimewa yang ada di dalam bulan Muharram. Orang Jawa menyebutnya Syura. Padahal Asyura ini kalau di dalam bahasa Arab artinya ke-10. Jadi hari ke-10.
0: Nah, J.
1: Kemudian sebenarnya banyak hal-hal istimewa lagi yang terjadi di tanggal 10 Muharram atau Asyura ini ya. Kalau orang Jawa itu menyebutnya adalah hari yang keramat, begitu ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja ini ya, jadi berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam, gitu ya. Jadi kaumnya Nabi Nuh ini diuji oleh Allah. Kaumnya Nabi Nuh karena tidak taat pada Nabi Nuh, termasuk anaknya, begitu ya, diuji oleh Allah dengan bencana banjir. Dan berlabuhnya kapal Nabi Nuh ini pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ada doa yang bisa kita amalkan saat ini di bulan Muharram ini, doa yang sangat baik, yaitu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 29, Rabbana anjini wa ahli minal qawmi zalimin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari orang-orang yang zalim. Bisa diamalkan menjadi doa agar kita dan keluarga kita terhindar dari orang-orang yang zalim. Kemudian pada tanggal 10 Muharram juga keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Doa yang dilantunkan, yang disampaikan oleh Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Ini sangat bagus kita baca ya sebagai doa pengampunan. Artinya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api Raja Namrud itu juga pada tanggal 10 Muharram. Doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, surat Al-Imran ayat 173.
0: Baik.
1: Kemudian
0: Ustazah,
1: Nabi Yusuf terbebas dari penjara tanggal 10 Muharram. Nabi Musa terbebas dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram dengan doa yang bisa kita baca, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Ayub bisa melihat dari butanya juga pada tanggal 10 Muharram. Ini di antara keutamaan bulan Muharram dan keutamaan di tanggal 10-nya disebut Yaumul Asyura.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Jih, amin amin ya rabbal alamin. Ustazah, terakhir sebagai closing statement ini di antara berbagai keutamaan bulan Muharram tadi, sekali lagi kita sebagai umat muslim, muslimin muslimat, apa yang patut kemudian menjadi pegangan kita untuk menapaki hidup dan juga ibadah di bulan Muharram ini, Ustazah, monggo.
1: Ini para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di bulan yang dimuliakan Allah ini di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan, maka sebaiknya marilah kita perbanyak amal soleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berzikir, memohon ampunan, membaca istighfar ataupun doa-doa yang sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, sebagaimana doanya Nabi Adam ketika diterima tobatnya itu membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bisa diamalkan sebagai doa pengampunan. Dan tidak hanya untuk diri kita sendiri dalam langkah mendekatkan diri kepada Allah, kita juga bisa melakukan amal soleh dengan memperbanyak kesalehan sosial pada lingkungan sekitar dengan melakukan sedekah. Jadi selain kita soleh secara ritual dengan berzikir, mengerjakan amalan-amalan sunnah, sholat, puasa, dan juga memberikan manfaat dampak pada lingkungan sekitar dengan memperbanyak sedekah, menyantuni anak yatim, menyantuni du'afa, dan lain sebagainya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan dengan demikian menjadi tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Ustazah Ernawati, terima kasih banyak sudah berbincang membagikan tausiah terkait dengan keutamaan bulan Muharram pada malam hari ini dalam mimbar aja agama Islam. Izinkan waktu bisa kita sambung kembali, Ustazah.
1: Insyaallah, mungkin-mungkin Allah memberikan umur yang lebih kepada kita hingga bisa berjumpa lagi.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustazah. Selamat kembali beraktivitas. Kita sambung lain waktu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar, Ustazah Ernawati SAG telah berbagi tausiahnya dalam mimbar agama Islam 25 Juni 2026 seputar keutamaan di bulan Muharram. Mudah-mudahan pendengar, apa yang disampaikan oleh beliau tadi menjadi pengingat ya untuk kita untuk senantiasa memaksimalkan ibadah di khususnya waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang istimewa begitu pendengar, khususnya di bulan Muharram ini ya, yang tadi disebut sebagai bulannya Allah begitu ya, di mana amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah, dan juga sebaliknya kemungkaran, hal-hal yang negatif, hal-hal yang bersifat dosa itu balasannya juga akan diberikan yang lebih begitu pendengar. Mudah-mudahan sebagai pengingat dan juga bermanfaat untuk kita semua. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 20:10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog atau obrolan psikologi dengan judul Temenan Doang Tapi Kok Deg-degan. Mungkin di antara pendengar lagi merasakan fase ini begitu ya, berteman tapi kok rasanya deg-degan begitu ya, apakah ada rasa yang istimewa begitu? Anda nanti bisa simak dalam obrolan psikologi. Namun nanti kami juga akan hadirkan pula drama radio untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Anda masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dalam rangkaian program Malang Malam ini pendengar, kami akan hadirkan drama radio produksi dari RRI Bogor. Kali ini kami akan perdengarkan drama radio berjudul Tradisi.
1: Parabot Seeng, sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilakukan di daerah Sindang Barang, Bogor. Biasanya, tradisi Parabot Seeng sendiri, tradisi yang dilakukan saat ada pernikahan.
2: Deh, Bu Halimah, bentar lagi punya mantu nih. Orang kota lagi.
3: Iya, Bu Halimah, akhirnya punya mantu juga. Udah ganteng, baik lagi orangnya.
4: Si ibu sama si bapak teh bisa aja. Alhamdulillah, ibu. Mungkin memang baru waktunya sekarang.
5: Bu, ada yang mau dibantu lagi? Di depan sudah selesai.
3: Aduh, calon pengantin. Udah, Neng, jangan capek-capek. Istirahat aja sana. Biar pas hari H-nya, Neng teh sehat.
2: Atuh, Neng, biar pas hari H-nya, jos.
5: Iya, Bapak, Ibu.
3: Oh iya, Neng. Nanti pas pernikahan teh pakai tradisi apa, Neng? Dengar-dengar calonnya si Neng teh orang seberang ya?
5: Iya, Bu. Rencananya sih pakai adat sini. Sinta pengen ada acara Parabot Seeng itu. Ya, sekalian perkenalkan tradisi yang ada di sini.
2: Wah, bagus itu, Neng. Pasti seru itu. Jadi gak sabar nih nyaksiin acaranya. Mudah-mudahan bisa direbut seengnya.
6: Terima kasih Bapak-Bapak sudah membantu persiapan pernikahan anak saya.
7: Sama-sama, Pak. Namanya kita tetangga, harus saling tolong-menolong kan. Oh iya, nanti kan ada acara perebutan seeng ya.
6: Iya, betul Pak RT. Rencananya ada acara perebut seeng. Neng Sinta ingin sekalian memperkenalkan tradisi di sini katanya.
7: Wah, bagus itu. Jadi tradisi kita tetap terjaga, Pak. Oh iya, Pak. Nanti kan yang berebut seeng itu dari pihak perempuan ya. Kira-kira siapa yang akan jadi jawara perwakilan pihak perempuannya, Pak?
6: Kemarin sih terakhir ngobrol sama keluarga, yang menjadi jawara perwakilan pihak perempuannya murid perguruan silat Cimande yang di kampung sebelah, Pak Taslim kalau tidak salah namanya. Kalau dari pihak laki-laki sih pasti mereka sudah persiapkan.
7: Kenapa dari perguruan silat Cimande, Pak?
6: Parabot Seeng kan dengan silat Cimande itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Awal mula tradisi Parabot Seeng juga kan bermula dari silat Cimande itu sendiri. Jadi kami ingin tradisi ini dilakukan sesuai dengan asal-usulnya, gitu, Pak.
7: Oh, begitu. Semoga acaranya berjalan lancar ya, Pak.
6: Amin. Oh, mari silakan, Pak. Diminum kopinya.
7: Baik.
2: Ada apa ini? Akang-akang ramai datang sini?
8: Kedatangan kami ke sini tentu dengan niat baik dan tulus untuk meminang bunga desa yang bernama Sinta.
2: Wah. Sudah hebat rupanya akang datang kemari. Hadapi dulu saya, jawara kampung ini yang terkenal.
8: Oh, jadi akang ini nih yang disebut-sebut sebagai jawara penjaga kampung ini yang terkenal itu. Baiklah, akan saya tantang akang. Jika akang bisa menjatuhkan seeng ini, maka saya tidak akan segan untuk merelakan calon pengantin pria meminang bunga desa ini.
2: Banyak bicara, hadapin aja langsung.
9: Hahaha.
8: Waduh, memang benar kata orang. Akang emang jawara yang sangat kuat. Dengan begitu, saya dengan bangga mengakui kekalahan saya.
2: Akang pun juga sangat hebat. Ya, lumayanlah. Lelah saya menghadapi Akang.
1: Itulah salah satu tradisi yang ada di Bogor, yang harus dilestarikan dan dijaga keberagaman.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk ngobrol dalam obrolan psikologi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Kita akan berbincang seputar temenan doang, tapi kok deg-degan begitu, pendengar. Nah, di antara Anda, apakah sedang mengalami fase-fase ini begitu ya? Temenan begitu, pendengar, tapi ketika kita berada dekat dengan teman kita tersebut, ada perasaan mungkin yang aneh begitu ya. Terasa mungkin lebih dari sekedar teman, tapi untuk menyatakan apa yang ada dalam isi hati itu Anda ragu begitu, karena landasan hubungannya kan awalnya dari pertemanan begitu, pendengar. Belakangan juga kita biasa kenal begitu ya, ada istilah friend zone, ada teman jadi demen, dan lain sebagainya. Kalau saya coba Google begitu, pendengar, dalam psikologi hal tersebut itu didorong oleh kenyamanan, ikatan emosional yang kuat, dan hilangnya halang sosial atau kecanggungan. Nah, seiring berjalannya waktu, hal ini dijelaskan melalui beberapa konsep ilmiah seperti efek pajanan berulang atau mere exposure effect, atau kemudian attachment theory, teori keterikatan, pendengar, dan juga persahabatan lawan jenis begitu ya. Nah, apakah betul demikian? Ini yang kita akan perbincangkan hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama konsultan psikologi. Sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Malang, pendengar, ada Kak Imro'atul Mufidah, SP SIMM, yang akan mengulasnya kepada Anda seputar topik temenan doang tapi kok deg-degan. Assalamualaikum, selamat malam Kak Imro'atul Mufidah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Belakangan memang ngetren sekali istilah friend zone gitu ya. Kemudian adik kakak zone, iya, begitu ya, teman jadi demen dan lain sebagainya.
1: TTM
0: begitu ya, teman tapi mesra dan lain sebagainya. Nah, ini dalam konsep psikologi, apa yang menyebabkan hal itu begitu, Mbak? Biasanya kalau kita berteman begitu ya, misalnya kalau dengan lawan jenis begitu, landasannya memang ya berteman teman, begitu. Namun dalam hubungannya, dalam perkembangannya ada kemudian hubungan yang lebih daripada teman itu sendiri yang dirasakan entah dari salah satu pihak. Nah, monggo penjelasan selengkapnya.
1: Oke, saya sapa dulu pendengar yang di sana. Selamat malam untuk semuanya yang mendengarkan pada malam hari ini. Kita ketemu lagi. Biasanya saya kalau di sini sama Mas Wisnu ya. Sekarang perdana ini sama Mas Arga. Salam kenal ya Mas Arga ya. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah temenan tapi kok deg-degan gitu ya. Katanya teman tapi kok deg-degan. Ini biasa disebut seperti apa yang sudah sedikit dijelaskan sama Mas Arga tadi. Jadi ya friend zone dan lain sebagainya, atau biasa kalau saat ini paling ramenya itu disebut dengan FWB. Jadi friend with benefit. Nah, apa sih itu friend with benefit itu? Kalian mungkin yang di luar sana mungkin apa ya, udah pernah dengar, atau mungkin ada yang belum pernah dengar juga. Pada malam hari ini akan kita kupas. Oke, friend with benefit itu adalah biasa ada di kalangan anak muda, dan gak cuma anak muda aja sih sebenarnya, semua kalangan ada yang seperti ini sih, ada yang melakukan komitmen ini seperti itu. Jadi friend with benefit ini adalah suatu hubungan yang mana hubungan itu hanya dilandasi pertemanan, tetapi ada benefit di dalamnya. Benefitnya apa ya? Banyak sekali benefit atau keuntungan yang mereka dapatkan. Salah satunya ya mengarah ke hubungan lebih intens dengan lawan jenis, karena kebanyakan memang pelaku dari FWB ini sendiri ada

0: berbeda dengan pacaran atau hubungan yang ada komitmennya, karena memang FWB atau friend with benefit ini nggak ada komitmen sama sekali dalam hubungannya. Jadi mereka ya temenan aja, tapi di satu sisi mereka ya ada attachmentnya, ada pegangan tangannya kemana-mana berdua, terus habis itu juga mereka saling chat intens, terus ditambah lagi mereka sekali waktu juga melakukan hubungan intim seperti itu. Kalau pacaran atau apalagi yang hubungan komitmen tuh otomatis kan mereka ada ikatan ya, ada keterikatan satu sama lain kayak gitu. Tapi kalau yang FWB ini atau TTM biasa disebut juga friend zone seperti itu, kakak adik zone seperti itu, nggak ada ikatan apa-apa, jadi nggak ada komitmen apa-apa, tetapi mereka punya suatu keuntungan khususnya di hubungan intim seperti itu. Nah, kenapa hal itu kok banyak terjadi di saat-saat ini dan banyak kalangan muda yang melakukan hal seperti itu? Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat saya ada bukan konseling ya, jadi maksudnya ada yang curhat nih sama saya. Mereka lagi menjalani hubungan itu dan mereka kondisinya masing-masing, yang satu enggak masing-masing sih, satunya punya pasangan, satunya tidak ada pasangan, satunya ada pasangannya seperti itu. Itu juga bisa dilakukan, tapi ya harus ini ya, harus komitmen dengan, bukan komitmen, harus sepakat dengan ininya, dengan kesepakatannya, harus benar-benar disepakati dari awal. Nah, kenapa kok ini banyak sekali pelakunya? Karena memang itu tadi, nggak ada komitmen, juga mereka punya keuntungan di masing-masing gitu kan ya. Jadi alasannya apa? Pertama, takut komitmen di sini maksudnya banyak yang merasa belum siap untuk melakukan hubungan yang lebih serius, entah itu karena fokus kerja atau kuliah atau masih dalam proses healing ya, atau proses healing dari ini sih, lebih ke trauma masa lalu. Yang kedua, alasannya karena itu tadi, ada trauma dari hubungan sebelumnya. Ada yang pernah disakitin, ada yang pernah ngerasa gak enak, dan akhirnya jadi mikir, daripada aku ngelakuin suatu komitmen, mending gak ada komitmen, tapi kita jalannya lama-lama, kita jalan seperti biasa aja. Dan yang ketiga, itu alasannya adalah gaya hidup yang makin fleksibel. Maksudnya di sini adalah sekarang ini banyak sekali pasangan-pasangan yang lebih terbuka soal hubungan yang non-konvensional, tanpa ada pernikahan, mereka udah biasa serumah seperti itu kan udah biasa.
1: Tapi dalam konteks ini ya, kita tidak merekomendasikan
0: bukan, kita
1: pendengar untuk melakukan pilihan dalam relationship hal tersebut begitu. Tapi kita harus mitigasi, harus antisipasi. Betul. Begitu. Apa yang harus kita bentengi begitu, Mbak Imro'atul ya, apalagi kita berteman antara dua lawan jenis yang berbeda, agar tidak terjebak dalam hubungan-hubungan seperti itu, agar ya kita dapat mempertahankan berteman dalam sisi yang positif, tidak kepada hal-hal yang sifatnya negatif, apalagi melanggar norma begitu, Mbak Imro'atul. Kalau dari Anda bagaimana ini?
0: Kalau dari saya sendiri, pendapat saya ya, jadi caranya ya kalau emang kita sudah maunya berteman, ya berteman aja, jangan sampai ada pikiran untuk melakukan hal seperti itu, karena terlepas dari apapun ya jelas setelah itu keluar dari norma kan, otomatis dari norma agama juga keluar, dari norma kesopanan juga keluar gitu kan, dan itu juga sangat merugikan menurut saya pribadi, dan mungkin juga menurut semuanya, itu sangat merugikan sekali. Salah satunya yang paling dirugikan adalah yang pihak perempuan. Karena apa? Yaitu tadi, biasanya kalau sudah udah melakukan FWB ini, pelaku FWB ini biasanya sisi buruknya itu adalah salah satunya pasti baper atau bawa perasaan. Sedangkan dalam konteks FWB ini, tidak boleh yang namanya bawa perasaan itu, tidak boleh sama sekali. Jadi

0: mereka itu harus benar-benar apa ya, kalau dinamakan komitmen bukan komitmen, kesepakatan. Jadi benar-benar harus sepakat banget kalau memang untuk melakukan ini, FBB ini, ya harus benar-benar sepakat. Nggak bisa baper itu, nggak bisa ada hati, nggak bisa jealous-jealousnya juga nggak bisa. Tetapi kembali lagi, kita tidak menyarankan hal itu. Cuman hal ini memang sering terjadi, sering kita tahu, sering kita lihat di sekeliling kita, bahwasanya ada loh hubungan yang seperti itu, ada loh orang yang memang ngelakuin hal itu ada seperti itu.
1: Tapi kan kita nggak boleh normalisasi ya, gak dalam boleh, hal ini ya, boleh. Mbak Imro'atul ya.
0: Nggak boleh.
1: Dalam hal ini kan tadi Mbak Imro'atul sampaikan sendiri, salah satu pihak pasti dapat kerugian yang lebih banyak begitu daripada pihak yang lain begitu. Nah, agar hubungan pertemanan itu bisa jadi lebih suportif begitu ya, banyak sisi positifnya daripada hal-hal yang lebih negatif dalam pertemanan dari dua lawan jenis ini, sebetulnya gimana ini kita dalam menjalin pertemanan ini? Kan ada yang bilang juga sebetulnya cowok dan cewek itu tidak bisa bersahabat dekat karena pasti ada keterlibatan perasaan di situ. Nah, tapi agar hubungan pertemanan antara dua lawan jenis dapat berjalan dengan baik, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan, tadi salah satunya adalah hubungan friends with benefit ini yang jelas-jelas kalau kita lakukan pasti ada hal-hal yang kita langgar begitu ya, dari norma dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Mbak Imro'atul ini agar hubungan pertemanan antara lawan jenis itu bisa lebih positif?
0: Oke, jadi supaya hubungan pertemanan antara lawan jenis ini bisa lebih positif ya, kita harus bisa ngejaga diri, khususnya ya semuanya ya. Kita boleh berteman dengan siapapun, kita harus punya mindset, kita berteman dengan siapapun, kita bersilaturahmi dengan siapapun, kita bertemu dengan siapapun, itu ya pure hanya sebuah teman, hanya pertemanan aja, jangan ada lebih. Kalau memang kamu atau kalau memang kita nggak pingin ada hubungan lebih, kalaupun dari pertemanan itu akhirnya menemukan sebuah kenyamanan, ya diobrolkan, diomongkan secara langsung, disampaikan kepada teman lawan jenisnya, kalau memang aku ada perasaan nih sama kamu, kalau kamu mau nggak jadian sama aku, seperti itu. Tapi kalau memang satunya si ceweknya, mungkin ya cowoknya bilang kalau dia nyaman dengan ceweknya, ceweknya terus bilang enggak, ya harus legowo yang laki-lakinya kayak gitu. Jadi salah satunya harus legowo, dan kalau memang sudah seperti ini ya sudah, harus mindsetnya harus benar-benar ditata ulang, dan itu harus tanamkan dalam diri sendiri, ya sudah kita hanya berteman aja, jangan ada lebih, seperti itu. Oke, jadi FBB ini sangat-sangat tidak disarankan, sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk semuanya, untuk semua kalangan. Walaupun memang banyak di luaran sana hal itu terjadi, tetap nggak boleh.
1: Seperti walaupun itu, dalam konteks hubungannya itu ada kata benefit ya, benefit, ada keuntungan ya, tapi nggak ada untungnya sama sekali begitu.
0: Sebenarnya
1: ya.
0: Sebenarnya nggak ada untungnya sama sekali, untungnya cuma ya mungkin hanya kenyamanan aja, kemudian gampang mau curhat mau apa, loss kayak gitu kan. Tapi tetap aja nanti pasti suatu saat dalam waktu dekat, nggak baik dekat maupun waktu jangka panjangnya, pasti ada yang namanya rasa gitu kan. Karena memang dalam tubuh manusia itu ketika kita mulai dekat dengan lawan jenis khususnya, itu akan memunculkan hormon oksitosin yang akhirnya nanti ada keinginan untuk memiliki, seperti itu.
1: Baik. Hubungan ini berlanjut dari teman sebetulnya ke arah yang lebih serius antara dua lawan jenis, itu sebetulnya kan juga hal yang sebuah kenormalan ya, sesuatu hal yang wajar ya. Tapi sekali lagi namanya hubungan apapun, berteman pun kan butuh komitmen ya.
0: Betul.
1: Mbak Imro'atul ya, tidak dilandasi hanya karena keuntungan, misalnya kita mendapatkan sisi materi atau sisi hal yang lain tanpa adanya ya tadi tanggung jawab, komitmen yang kita lakukan begitu. Nah, agar ya pertemanan kita ini tidak cenderung ke hal-hal yang negatif, tadi salah satunya adalah friends with benefit, karena ada pula temenan yang toksik akhirnya.
0: Betul,
1: begitu Mbak Imro'atul.
0: Lebih ke arah sana malah.
1: Nah, cara kita menjalin hubungan pertemanan tuh agar pertemanan kita jadi sehat, nggak toksik, terjebak dalam hubungan yang toksik begitu ya. Nggak cuma pacaran saja kan yang toksik ya, ada temenan juga yang toksik. Caranya bagaimana kita memilih teman, kemudian membina hubungan pertemanan agar hubungan kita dengan teman itu nggak jadi hubungannya toksik atau sehat begitu, tetap hubungan dalam koridor yang sehat.
0: Oke, jadi supaya kita bertemannya tetap enak, tetap nyaman gitu kan ya. Ya kita saling jujur aja sama teman kita. Kalau ada apa-apa kita sampaikan. Soalnya aku nggak enak nih sama soalnya aku sama Mas Arga ini temenan nih. Aku ada rasa, maksudnya aku ada rasa nggak nyaman. Mas, kamu kayak gitu sih ya. Diomongkan aja secara langsung. Tapi cara ngomongnya juga harus dengan ini ya, dengan tata cara yang benar ya, bukan yang langsung ngomong nyablak kayak gitu, enggak. Tapi harus benar-benar dijaga cara ngomongnya, dijaga attitude-nya supaya apa, supaya tidak menyakiti lawan bicara atau teman kita baik itu yang sejenis maupun yang beda jenis. Dan kemudian juga saling ngobrol, komunikasi itu yang sangat penting sekali, karena memang dalam komunikasi itu, dalam pertemanan itu ya khususnya, komunikasi itu sangat penting. Jangankan di pertemanan, dalam hubungan suami istri atau hubungan teman kerja dan lain sebagainya, komunikasi itu kan sangat penting sekali. Jadi betapa pentingnya komunikasi itu, akhirnya kalau pingin semuanya terasa nyaman ya saling komunikasi, jujur apa adanya, nggak usah ada yang tedeng aling-aling seperti itulah dalam bahasa Jawanya. Jadi ya benar-benar harus saling ngobrol satu sama lain, komunikasinya harus benar-benar baik, saling jujur apa adanya, udah nggak usah yang macam-macam kayak gitu. Insya Allah dari situ nanti sebuah pertemanan akan berjalan dengan baik.
1: Gitu. Nah, kita kan berada di lingkungan pendidikan ya ini ya Mbak Imor Atul ya. Bentar lagi juga sudah tahun ajaran baru begitu. Banyak mahasiswa datang dari luar berbagai daerah begitu, menjalin pertemanan, menjalin kerjasama, komunikasi yang baik antara satu orang dengan juga orang yang lainnya begitu kan. Ini kan momen kita ketemu dengan orang yang baru begitu ya. Nah, cara milih teman tuh gimana Mbak Imor Atul, yang sekiranya cocok untuk kita dan konteksnya ini agar pertemanan kita, apalagi kan teman-teman ini datang ke Malang untuk kuliah, untuk sekolah, untuk mengenyam pendidikan ya, sehingga dapat ya mewujudkan apa yang menjadi tujuannya datang ke Malang sebenarnya itu untuk apa, gitu.
0: Ya, jadi untuk cara memilih teman ya sesuaikan dengan apa yang kita ini kan, kita kan punya tipe sendiri ya, setiap orang itu kan biasanya punya tipe sendiri. Jadi ketika kita pengen punya teman yang gimana ya, itu yang akan kita cari. Tapi kembali lagi, kalau kita mau berteman dengan siapapun, utamakan itu komunikasi yang benar, komunikasi yang baik. Jadi kita berteman dengan semuanya saja, kita berhubungan dengan semuanya saja, tetapi kita punya batasan sendiri, kita punya filter sendiri, supaya kita bisa baik dengan semua teman, baik itu teman laki-laki maupun teman perempuan, baik itu teman yang dari sesama Jawa atau sesama suku atau yang dari luar suku kita, kita temenan aja, kita bermindset bahwasanya semua orang itu adalah saudara buat kita, dan kita harus baik dengan saudara kita seperti itu. Okay. Kalau aku sih gitu ya, tapi nggak tahu lagi untuk yang lain. Cuman memang seperti itu.
1: Nah, pengalaman saya pribadi kan juga datang dari luar daerah begitu, Mbak Imor Atul ke Malang begitu ya, dalam konteks ya mengenyam pendidikan, berjumpa dengan latar belakang banyak orang yang berbeda, dengan kebudayaan berbeda, itu kan juga mungkin salah satu hambatan untuk cara kita atau upaya kita mendapatkan teman yang cocok ya.
0: Betul.
1: Beradaptasinya gimana ini? Ada saran nggak?
0: Kalau beradaptasinya ya, kita harus belajar ketika kita ada di suatu daerah tertentu, kita harus ngulik apa saja sih adat atau kebiasaannya di sana, terus kemudian bahasanya itu kita juga harus mulai belajar. Kalau memang kita bakalan ada jangka waktu yang lama di satu daerah tersebut, jadi ya kita mulai mempelajari hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi itu sebenarnya juga gak sepele gitu loh. Jadi kita gampang nantinya untuk berkomunikasi dengan banyak orang, khususnya yang kalau di Malang ini kan banyak sekali ya, dari berbagai kota, berbagai daerah, berbagai suku dan lain sebagainya, itu banyak sekali biasanya ngumpul jadi satu di Malang gitu kan, karena di sesama mahasiswa ya, ya gitu. Jadi kita mempelajari dulu apa yang akan kita obrolkan, atau bukan ya, bukan seperti itu, maksudnya kita mempelajari dulu semua lini di situ, kita belajar, kemudian barulah kita nanti bisa berkomunikasi dengan orang lain, terutama yang bukan dari daerah kita.
1: Baik. Ada pula kan tipe-tipe orang yang mungkin bisa berteman dengan baik, begitu ya, atau ada pula orang yang memilih untuk tidak. Mempunyai banyak teman. Betul. Begitu ya, Mbak Imur Atul ya, karena ya masing-masing diri punya personality dan juga sifatnya, begitu ya. Nah, kita tuh gimana sih Mbak dalam usia muda khususnya ya? Apa sarannya begitu? Lebih banyak teman lebih baik, atau selektif berteman dengan circle yang kecil tapi itu membuat kita nyaman?
0: Oke, jadi seperti yang sudah saya bahas untuk beberapa waktu yang lalu, seni menyaring circle ya, itu juga jadi kita mencari orang-orang yang memang sekiranya cocok sama kita. Kita berteman dengan banyak orang itu boleh, tetapi ada yang memang sangat klik banget sama kita, itu ya itu yang jadi, maksudnya jadi paling deket sama kita gitu kan. Jadi kita nggak menutup semua orang, tapi ada beberapa orang memang seperti yang sudah dikatakan Mas Arga tadi, bahwasanya ada orang-orang yang memang dia lebih suka berteman tuh hanya sedikit, ada juga yang banyak temennya. Kalau emang dia tipe orang yang kayak introvert ya, kayak gitu ya, jadi dia ya harus benar-benar selektif, harus benar-benar bisa memilih teman yang baik buat dia itu yang apa, yang gak toksik sama dia itu yang seperti apa. Yang tahu itu kan dia sendiri.
1: Betul.
0: Gitu kan. Makanya dia harus benar-benar ngefilter semuanya. Jadi tapi tetap dia harusnya tetap ketika dia ngefilter, dia juga nyari apa ya, memperluas pergaulan gitu. Jadi enggak cuma sama orang itu aja. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk orang yang biasa berteman dengan banyak orang, istilah bahasa Jawanya grab ya ke siapapun gitu kan ya. Itu ya oke-oke aja gitu. Tapi tetap harus dijaga untuk attitude-nya. Karena apa? Karena terkadang karena udah terbiasa gitu ya, terbiasa dengan ceplos-ceplosnya dan lain sebagainya, akhirnya nantinya apa yang jadi pertemanan itu jadinya nggak enak gitu. Jadi kesan pertama ketika bertemu kayak gitu tuh, wah ini orang kok kayak gini ya, gitu kan. Jadinya kan kaget gitu. Tapi kalau memang ya itu dibicarakan juga bisa sih gitu kan. Aku itu orangnya tipenya nyeplos-nyeplos, jadi kalau sama ketemu sama aku nyeplos gitu, kamu jangan kaget ya. Gituin aja, ngomong aja, komunikasi aja seperti itu.
1: Baik. Teman lingkungan itu kan berpengaruh besar terhadap bagaimana kita ya.
0: Iya.
1: Mbak Imratul ya. Agar ya pengaruh teman itu tidak terlalu menjadi apa, referensi yang berpengaruh untuk kita. Tapi ya jadi sekedar masukan, itu kan nggak apa-apa begitu, gak ya apa-apa. Point of view yang lain gitu. Nah, agar apa yang dilakukan atau suggestion, saran yang diberikan oleh teman itu tidak terlalu berpengaruh dalam hidup kita, agar kita juga tetap punya apa ya, pegangan sendiri dalam hidup. Betul. Tapi mereka ini supporting saja gitu. Caranya gimana Mbak? Memfilter apa yang datang, apa yang dikatakan oleh para teman atau orang-orang yang dekat di lingkungan kita, itu caranya seperti apa? Memfilternya atau menyaringnya?
0: Jadi kembali lagi sama diri kita sendiri. Apapun yang mereka sampaikan kepada kita, ditimbang-timbang, oh ini sekiranya baik sama aku, ini iya gak sih? Kalau perlu dicatat juga gak apa-apa. Soalnya temen yang si A bilang, kamu tuh harusnya kayak gini. Temen yang kedua bilang, kamu tuh harusnya bla bla bla bla. Kita saring, kita bisalah kita tulis, oh si A bilangnya kayak gini, ini cocok gak ya sama aku? Yang tahu kecocokan, yang tahu baik tidaknya itu kan diri kita sendiri. Balik dari situ, dan juga maka dari itu pertimbangan dari keluarga juga. Maka dari itu lingkungan keluarga juga sangat ini kayak mendominasi juga. Komunikasi dengan keluarga itu sangat penting. Seperti khususnya keluarga inti, khususnya keluarga inti gitu ya. Jadi bagaimana kita menjalin kedekatan dengan keluarga inti, khususnya ayah dan ibu, dan kita lebih supaya lebih dekat, jadi gampang kita nyaringnya, filternya mudah seperti itu, karena kan orang tua lebih tahu juga, oh ini loh yang lebih baik dari kamu, tetap. Dan itu nanti kalau emang kondisi jauh dari orang tua, ngekos ya di Malang, kemudian asalnya bukan di Malang, ya itu tadi bisalah dicatat nanti, ditimbang-timbang sendiri, oh ini bagus buat aku, oh ini enggak bagus buat aku.
1: Gitu. Baik, nah bagaimana caranya orang tua ini bisa menjadi teman terdekat dari putra putrinya ya, ini mungkin jadi tips yang baik untuk para pendengar yang apalagi punya putra putri lagi beranjak dewasa. Betul. Begitu ya Mbak Imratul ya, caranya gimana sekali lagi Mbak? Sekarang kan mungkin kalau millennials punya baby, punya putra-putri, mungkin cenderung lebih terbuka dengan mereka begitu ya. Iya. Tapi keterbukaan itu tetap harus ada landasan respect-nya, karena kita sebagai orang tua mereka. Tapi mendekatkan antara orang tua dan juga anak, agar anak bisa menganggap kita sebagai teman. Artinya kalau kita sebagai teman dengan orang tua kan nggak ada sesuatu hal yang ditutup-tutup ya.
0: Iya, betul.
1: Dan orang yang pertama kali minta kita mintai saran kalau kita butuh point of view yang lain, bisa kepada orang tua.
0: Iya.
1: Itu bagaimana tuh memulainya agar orang tua ini bisa lebih dekat hubungannya dengan orang, dengan anak, jadi seperti teman begitu.
0: Oke, jadi mulai dari awal ya, mulai dari pranatal ya, sebelum melahir, sebelum hamil seperti itu sudah harus ditanamkan dalam diri kita sendiri sebagai calon orang tua ini, supaya aku nanti mau ngedidik anakku itu kayak gini. Aku nanti pengen anakku itu dekat sama aku. Caranya aku kayak gini. Harus mulai ada planning. Mulai dari sebelum memutuskan untuk mengandung seperti itu, dan itu harus komunikasi dengan suami. Jadi suami dan istri bagaimana caranya supaya nantinya dekat dengan anak. Kemudian kalau anak sudah lahir, jalin kedekatan itu, sering aja ngobrol. Kalau masih kecil juga tetap ya, masih bayi itu sering diajak ngobrol gitu. Nanti kalau sudah mulai beranjak balita, kemudian mulai remaja, mulai ini, sering diajak ngobrol. Dan ini yang paling jangan sampai orang tua itu bilang, ada omongan kayak gini, dulu mama itu kayak gini itu bisa loh. Jangan ada omongan kayak gitu, karena apa, beda zamannya. Jadi kita itu harus bisa melihat zaman anak kita itu lahirnya di zaman apa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan cara open mindset, dengan cara kita banyak nggak cuma banyak bergaul tapi juga banyak membaca, banyak
1: literasi ya,
0: gitu. Dan kita kan terutama di Indonesia ini ya, sangat kurang sekali dengan yang namanya literasi. Nah, mulai dari sekarang, ayolah kita sama-sama literasi kita inikan lagi, kita galakkan lagi gitu. Supaya kita bisa menjadi orang tua yang bisa bersahabat dengan anak. Anak juga enggak sampai sungkan sama orang tuanya. Sungkan ada, cuman dia lebih mendekat kepada orang tuanya, lebih percaya kepada orang tuanya.
1: Oke. Terkait berteman ini Mbak Imratul, ada statement, ada testimoni dari pendengar kita ini. Jadi si pesannya adalah, saya tuh tunanetra, umurnya 50 tahun. Ini lebih suka berteman dengan sedikit orang tetapi berkualitas. Saya kapok berteman dengan banyak orang, tinggal dengan orang ramai tapi bikin hati jengkel, bikin sebel. Begitu ceritanya. Ada tanggapan terkait dengan hal ini? Jadi lebih memilih orang atau teman yang berkualitas sedikit tapi punya kualitas yang baik begitu.
0: Iya, nggak apa-apa. Kan memang tiap orang itu nggak sama. Tiap orang nggak sama. Sebenarnya yang saya bilang tadi tergantung dari kitanya. Kalau kita memang lebih suka berteman dengan banyak orang, dengan banyak tipe orang, ya monggo silakan. Tapi kalau memang pengennya hanya teman-teman yang benar-benar berkualitas, ya kita harus bisa menyaring dengan cara kita menyaringnya juga dengan cara yang santun, attitude-nya juga benar, enggak yang asal nyaring tiba-tiba langsung ghosting, langsung menghilang dari pertemanan, enggak. Tapi ya enggak menjauh gitu loh. Jadi kita berteman ketika kita menyaring itu menyaringnya secara halus, nggak langsung tiba-tiba, aku nggak suka sama kamu, jauh aku langsung hilang gitu, nggak. Tapi ya kalau emang nggak suka ya bilang aja, mending seperti itu. Kalau di kondisinya apa statement yang tadi, ya monggo silahkan, itu malah lebih bagus karena itu akan menjadikan kita lebih sehat secara mental.
1: Seperti itu. Betul. Belakangan kan juga ada tren cut off pertemanan ya.
0: Betul.
1: Mbak Imratul, ya, ketika kita merasa tidak sejalan atau tidak cocok dengan pertemanan tersebut, kita bisa menentukan sikap dengan cut off hubungan kita dengan teman-teman yang kita anggap toksik tersebut. Pada tipe apa kita boleh cut off tadi, Mbak? Dalam pertemanan ini, dalam situasi atau kondisi yang seperti apa sih kita layak melakukan cut off terhadap pertemanan itu?
0: Ini ya yang lebih ke ini, ke toksik menurut kita. Jadi orang yang sukanya, kalau menurut kita ya, mungkin contohnya aku akan meng-cut off teman ketika dia suka ngomongin kejelekan orang lain tapi dia enggak sadar sama kejelekan pribadinya sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang suka memanfaatkan apapun dari aku, semua aku dimanfaatkan, dan itu dimanfaatkannya bukan untuk kebaikan. Kalau dimanfaatkan untuk kebaikan sih nggak apa-apa ya, tapi kalau dimanfaatkan terus kita difitnah dan lain sebagainya, itu kan toksik banget. Nggak banget gitu loh. Jadi ya kalau teman seperti itu udah langsung tak cut, udah nggak mau, langsung tak blokir dan lain sebagainya. Aku tipe orang yang seperti itu. Nah ada juga yang ini tadi, kayak pinjem apa gitu, kemudian nggak dikembalikan, nggak mau bertanggung jawab. Orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu kan juga nantinya bikin kita juga nggak enak gitu kan akhirnya. Makanya orang-orang yang seperti itu biasanya langsung aja udah di-cut.
1: Baik. Nah, Mbak Imratul, balik lagi ke topik kita ya dalam obrolan psikologi hal ini, seputar temenan saja, temenan doang, tapi kok ada rasa deg-degan ya. Sebetulnya hal yang wajar ya, apalagi kalau misalnya kita intens dengan teman tersebut, antara dua lawan jenis yang berbeda, ada rasa yang spesial, itu adalah sebuah bentuk wajaran, apalagi kita sudah berteman atau bersahabat dekat begitu ya, ada rasa itu. Nah, agar kita memelihara rasa tersebut, sehingga jadi bentuk hubungan yang lebih berlanjut, yang lebih positif, kan kita juga apa ya, mungkin jalan jodohnya di situ. Tapi ketika ada hal itu terjadi, agar kita tidak terjebak pada hubungan yang negatif, maka apa yang bisa dipesankan kepada para pendengar ini?
0: Nah, buat siapapun yang memang sudah kadung ya bahasanya, sudah terlanjur masuk dalam FWB, ya mulai dari sekarang coba berpikir secara positif. Ini nantinya sampai kapan sih hubungan ini akan seperti ini teruskah kita, kayak gitu. Harus ada pertanyaan seperti itu. Mau sampai kapan kita kayak gini? Harus ada pertanyaan seperti itu. Karena apa? Udah jelas kan, memang FWB ini terlihatnya sangat nyaman karena memang tidak ada komitmen, tetapi di balik itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan mental kita. Makanya harus ada seperti tadi, mau sampai kapan, dan itu harus diobrolkan, harus dikomunikasikan. Kalau sudah terlanjur seperti itu, sebelum sampai lebih dalam lagi ya ngobrol, ini enaknya mau diapakan, hubungan ini mau dijadiin seperti apa, mau dijadiin serius apa enggak. Kalau memang serius, ya ayo kita jalanin bersama. Tapi kalau enggak, ya sudah, kita temenan aja. Tapi benefit itu dihilangkan. Jadi hanya sekedar teman.
1: Basically kita berteman juga menimbang untung rugi ya, dalam pertemanan kita ya. Benefit mana yang lebih banyak dalam sisi yang positif kita lanjutkan, benefit mana yang tidak menguntungkan kita, apalagi yang mengarahkan kepada hal-hal yang negatif, yang melanggar norma, baik itu norma kesusilaan, agama, dan lain sebagainya, itu kita buru-buru cut off ya. Mbak Imratul, terima kasih banyak sudah bersama kita dalam obrolan psikologi pada malam hari ini. Ini jadi penting untuk kita perbincangkan karena momennya juga pas sesaat lagi. Ini momen mahasiswa baru datang ke wilayah Malang, begitu ya, mengenal antara satu dengan yang lain. lain. Mudah-mudahan hubungan pertemanan yang dijalin bisa menjadi hubungan pertemanan yang positif. Betul, bisa mendukung dari para rekan-rekan mahasiswa baru yang datang ke Malang ini untuk memperlancar meraih cita-cita, begitu ya, Mbak Imratul. Terima kasih ya, lain waktu kita sambung kembali. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Mbak Imratul Mufidah SPSIMM dalam obrolan psikologi malam hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Program Malang Malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat masih terus berlanjut. Saya Arga Saputra masih terus temani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ruang Rindu Nada Islami untuk Anda. Informasi terkait dengan keagamaan Islam juga akan mewarnai siaran kita dalam Ruang Rindu Nada Islami hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mari kita bersama pendengar simak lagu-lagu religi Islami serta informasi-informasi menarik terkait dengan keislaman kami hadirkan hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat di program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda dalam Ruang Rindu Nada Islami. Sebagai rangkaian dalam program Malang malam ini ya, kami hadirkan lagu-lagu Islami pendengar dan juga informasi-informasi penting dan juga menarik seputar dunia keislaman. Pendengar, untuk Anda para pecinta Ruang Rindu Nada Islami, mungkin di antara Anda beberapa waktu yang lalu sempat mendengarkan pula Tausiah Mutiara Pagi ya, yang disampaikan oleh Ustazah Hajah Dewi Latifah dengan topik 4 cara menerangi hati agar hidup lebih tenang dan juga bermakna pendengar. Jadi selain membahas penyebab gelapnya hati, pada saat itu Ustazah Hajah Dewi Latifah dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Malang juga menjelaskan 4 cara yang dapat dilakukan untuk menerangi hati agar kembali bersih, tenang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama adalah menjaga pola makan pendengar dan mengendalikan diri dari sifat berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, kita ini sering sekali tidak menyadari bahwa kesederhanaan dalam makan itu berpengaruh pada

dan kita itu tidak terlalu berlebihan. Islam itu mengajarkan keseimbangan antara harapan dan juga realitas, sehingga manusia itu bisa tetap fokus menjalani kehidupan tanpa kehilangan arah, pendengar. Dengan menerapkan empat hal tersebut, diharapkan kita setiap muslim itu dapat memiliki hati yang lebih bersih, tenang, dan bercahaya, sehingga hidup menjadi lebih terarah dan juga penuh dengan keberkahan.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, "Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku." Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian

fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program Ruang Rindu Nada Islami, pendengar, lagu-lagu religi Islami akan menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sembari saya juga update ya informasi seputar keislaman untuk pendengar semua, khususnya umat muslim, muslimat yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Kita sebagai umat muslim, pendengar, memang baru saja merayakan tahun baru Islam ya, 1448 Hijriah. Bulan pertama di bulan Hijriah ini kita buka dengan bulan Muharram. Tadi disampaikan pula dalam mimbar agama Islam oleh Ustazah Ernawati, pendengar, ada beberapa keutamaan begitu ya yang bisa kita petik hikmah, kemudian manfaat serta pahalanya ketika kita lakukan di bulan suci Muharram ini. Maksudnya bukan bulan suci, tapi adalah bulan yang diutamakan oleh Allah, pendengar. Empat bulan yang disucikan oleh Allah, termasuk Muharram yang disebut sebagai Ashhurul Hurum atau bulan yang sangat istimewa, yaitu Syahrullah atau bulannya Allah begitu ya. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah yang merupakan salah satu empat, maksud kami adalah salah satu dari empat bulan yang disucikan, dan bulan ini sangat istimewa, pendengar, dan menjadi momentum yang dianjurkan untuk memperbanyak amalan saleh begitu ya. Nah, di bulan Muharram ini pemerintah Kota Malang bersama Kementerian Agama atau Kemenag serta Basnas Kota Malang menyalurkan dana santunan umat lebih dari 193 juta rupiah kepada 650 anak yatim dan juga penyandang disabilitas dalam rangka memperingati Lebaran Muharram 1448 Hijriah di Aula Man 2 Kota Malang, pendengar. Kegiatan sosial keagamaan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Malang ini ditujukan sebagai bentuk pemerataan jaminan sosial sekaligus momentum kampanye gerakan sadar wakaf nasional. Nah, memuliakan anak yatim piatu itu, pendengar, tidak boleh musiman ya, apalagi jika hanya dijadikan panggung pencitraan tahunan yang kaku. Menaruh kepedulian pada nasib mereka adalah urusan mengetuk hati nurani sekaligus menguji seberapa peka kesalehan kita secara sosial, pendengar. Spirit kemanusiaan itulah yang semakin berdenyut kencang di lingkungan pendidikan Kota Malang. Kamis 25 Juni, hari ini ya, di Aula Man 2 Kota Malang, itu mendadak riuh oleh tawa anak-anak. Mereka adalah para tamu istimewa, pendengar, yaitu 650 anak yatim piatu yang datang didampingi oleh rekan-rekan penyandang disabilitas. Hari itu adalah hari besar untuk mereka, pendengar, karena sama-sama kita rayakan Lebaran Muharram begitu ya. Ada yang menyebut Tahun Baru Hijrah 1448 Hijriah ini sebagai Lebaran Muharram. Acara massal ini dibuka langsung oleh Wali Kota Malang. Di hadapan para hadirin, Bapak Wahyu Hidayat memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi nyata ini. Menurutnya, pendengar, esensi bulan Muharram bukan terletak pada megahnya perayaan, melainkan pada ketulusan untuk saling berbagi. Ia juga menitipkan pesan, pendengar, khususnya bagi internal ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang, agar para ASN ini terus tergugat kepekaan mereka, kepedulian mereka, karena katanya harus dimulai dari lingkungan terdekat begitu ya. Tidak perlu menunggu acara seremonial besar seperti ini. Tengok kanan kiri rumah dinas atau rumah pribadi, pastikan tetangga yang yatim atau yang kurang mampu itu ikut mendapatkan perhatian, mengingat nasib mereka, pendengar, itu juga kita bisa ikut punya support atau dukungan begitu ya, agar hidup mereka jauh lebih baik ke depan. Nah, manajemen pengumpulan dana umat kali ini, pendengar, dikelola secara modern dan transparan. Kepala Kemenag Kota Malang pun, Ahmad Syamton, ia juga membeberkan dapur bisnis sosialnya. Ini adalah tahun ketiga Kemenag berduet dengan Basnas setempat untuk menggelar Lebaran Anak Yatim. Sebelumnya acara serupa sukses digelar di Masjid Agung Jami dan lingkungan Balai Kota Malang. Dan Gus Samton, sapaan akrabnya ini, menyebut uang amal yang berhasil dihimpun dari gotong royong para ASN Kemenag, Basnas, dan organisasi sosial kali ini menembus angka lebih dari 193 juta rupiah. Uang ratusan juta itu, pendengar,
ditasyarufkan alias didistribusikan secara merata ke 5 kecamatan di Kota Malang. Agar tidak meleset, pendengar, Kemenak memakai sistem pendataan digital yang ketat. Menariknya, momentum ini tidak dilepas begitu saja karena Kemenak ikut menyelipkan misi strategis, yaitu mengkampanyekan gerakan Bulan Wakaf. Tujuannya agar masyarakat melek bahwa wakaf bukan cuma urusan kuburan atau masjid, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang juga dahsyat. Di tempat yang sama, pendengar, Kepala Mandua Kota Malang, Dr. Haji Samsudin, menyebut Lebaran Muharram ini menjadi tuan rumah bagi ratusan anak yatim, dan Mandua ini merasa bahwa ditempati atau kemudian menjadi tuan rumah itu menjadi berkah barokah begitu, pendengar, bagi madrasah yang dipimpinnya. Samsudin berharap doa-doa yang tulus bagi dari anak yatim itu bisa membawa kemudahan bagi kita semua, pendengar, yang kini sedang gencar melakukan upgrade khususnya pihaknya di bidang pendidikan. Targetnya, pendengar, tinggi dan juga berkelas, mengejar layanan prima berkredit berpredikat wilayah bebas korupsi atau WBK hingga wilayah birokrasi bersih dan juga melayani. Uang amal tersebut, pendengar, sudah disalurkan secara digital. Doa-doa terbaik juga sudah dipanjatkan ke langit. Kini tinggal satu pekerjaan rumah, yaitu memastikan konsistensi kepedulian itu tetap menyala di bulan Muharram, walaupun bulan Muharramnya sudah berlalu.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Khalil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Khalil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Mika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, dalam setiap kehidupan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebagian di antara mereka, ada yang merasa menyesal jika pernah melakukan kesalahan. Sebagai seorang Muslim, jika melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak, tentu membuat hati kita tidak tenang. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah adalah meminta maaf. Dalam Islam, mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Allah menyediakan surga yang seluas-luasnya, langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Islam mengajak manusia untuk saling memaafkan dan memberikan posisi tinggi bagi si pemberi maaf. Yang lalu, biarlah berlalu, bangun kembali masa depan dengan semangat yang baru. Kadang kita lupa, hanya karena kesalahan yang telah dibuat orang lain, kita melupakan semua kebaikan yang pernah dibuatnya. Untuk itu, kita juga harus memperlakukan semuanya secara seimbang. Perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Berikanlah maaf seperti kamu ingin dimaafkan kesalahan-kesalahan Anda. Datang dan jabatlah tangannya. Iya, aku memaafkanmu.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih kami temani pendengar dalam Ruang Rindu Nada Islami hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi dalam Ruang Rindu Nada Islami, selain tadi kami sudah memperdengarkan kepada Anda lagu-lagu religi Islami, kami akan hadirkan pendengar paket feature spesial berjudul Alasan Muharram disebut

0: produksi Pustaka Ilmu untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Dalam sejarah Islam, ada satu hari yang menyimpan begitu banyak peristiwa besar. Hari itu adalah 10 Muharram, yang dikenal sebagai Hari Asyura. Hari Asyura sering disebut sebagai hari besar para nabi. Bagi umat Islam, hari ini bukan hanya sekadar tanggal dalam kalender Hijriah. Banyak ulama meriwayatkan bahwa pada hari ini terjadi berbagai peristiwa luar biasa yang melibatkan para nabi dan orang-orang saleh. Mulai dari keselamatan para nabi dari ujian berat hingga peristiwa tragis yang mengguncang dunia Islam. Apa saja kejadian besar yang terjadi pada hari Asyura? Mari kita telusuri kisahnya satu per satu. Satu, diterimanya taubat Nabi Adam. Setelah sebelumnya hidup di surga, Adam dan istrinya harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka diturunkan ke bumi karena kesalahan yang telah mereka lakukan. Semua bermula ketika iblis berhasil menipu Nabi Adam untuk memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah. Kesalahan itu membuat Nabi Adam dan Siti Hawa harus meninggalkan surga. Namun, Nabi Adam tidak larut dalam keputusasaan. Dengan penuh penyesalan, beliau memohon ampun kepada Allah dengan hati yang sangat tulus selama 300 tahun. Namun, taubatnya tidak kunjung diterima, hingga pada suatu hari, Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad, hingga akhirnya taubatnya diterima. Kisah tawasul ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dalam hadis itu diceritakan bahwa beliau meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad sebagai wasilah, padahal Nabi Muhammad waktu itu belum lahir ke dunia. Nabi Adam berucap, "Wahai Tuhanku, dengan derajat yang ada pada Muhammad, aku meminta kepadamu agar engkau memaafkan aku." Allah mendengar perkataan Nabi Adam tersebut. Allah lantas bertanya, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya?" Nabi Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dan engkau meniupkan ruh kepadaku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga arsy terdapat tulisan La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Dari sana aku paham bahwa engkau tak mungkin menyadarkan namamu dengan sesuatu yang lain, kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu." Allah menjawab, "Engkau benar, wahai Adam. Sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa kepadaku dengan kedudukan yang ada padanya, maka aku sungguh telah mengampunimu. Seandainya tidak ada Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu." Nabi Adam berhasil mendapat ampunan Allah berkat tawasul yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad ini. Al-Quran mengabadikan peristiwa ini dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 37. Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka, Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya, Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ayat ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Menurut beberapa riwayat, terdapat sebuah hadis dari Abi Ishaq yang menceritakan bahwa Yazid pernah bertanya kepada Ubaid bin Umair tentang puasa di hari Asyura. Ubaid bin Umair kemudian menjawab, "Muharram adalah bulan Allah, dan pada bulan itulah Allah menerima taubat Nabi Adam." 2. Nabi Idris diangkat ke langit. Suatu hari, ketika Idris sedang tenggelam dalam ibadah dan zikir kepada Allah, datanglah seorang lelaki tampan yang tidak dikenal. Lelaki itu berwajah tenang dan penuh wibawa. Ia datang bukan dengan maksud buruk, melainkan hanya ingin bertemu dengan Nabi Idris. Namun sebenarnya, lelaki tersebut bukan manusia biasa. Ia adalah malaikat maut, yaitu Izrail, yang datang dengan menyamar atas izin Allah. Kedatangannya bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris, melainkan karena kekagumannya terhadap Nabi Idris yang dikenal sangat rajin beribadah dan selalu mengingat Allah. Karena penasaran, Nabi Idris kemudian bertanya kepada lelaki itu, "Siapakah engkau sebenarnya?" Lelaki itu pun akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Ia berkata,

bahwa dirinya adalah malaikat Israel. Mendengar hal itu, Nabi Idris tidak merasa takut. Sebaliknya, beliau justru mengajukan sebuah permintaan. Nabi Idris berkata bahwa ia ingin melihat secara langsung bagaimana keadaan neraka dan surga, agar hatinya semakin kuat dalam mengingat dahsyatnya azab Allah dan indahnya balasan bagi orang-orang beriman. Malaikat Israel kemudian memohon izin kepada Allah untuk memenuhi permintaan tersebut, dan Allah pun mengizinkannya, kemudian membawa Nabi Idris menuju neraka. Namun, ketika mereka hampir sampai, Nabi Idris tiba-tiba terkejut melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di sana, terdapat malaikat penjaga neraka yang sangat besar dan menakutkan. Para malaikat itu menyeret manusia-manusia yang durhaka kepada Allah ketika hidup di dunia. Melihat pemandangan mengerikan itu, Nabi Idris tidak mampu menahannya. Tubuhnya langsung lemas dan beliau pun pingsan. Setelah meninggalkan neraka, malaikat Israel kemudian mengajak Nabi Idris menuju tempat yang sangat berbeda. Tempat itu penuh dengan cahaya dan keindahan. Tempat itu adalah surga. Ketika sampai di sana, Nabi Idris hampir kembali pingsan. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena takjub melihat keindahan yang luar biasa. Di hadapannya mengalir sungai-sungai yang airnya sangat jernih, bahkan lebih jernih dari kaca. Setelah berkeliling melihat keindahan surga, malaikat Israel mengajak Nabi Idris kembali ke bumi. Namun, Nabi Idris tidak ingin meninggalkan tempat yang begitu indah. Ia berkata bahwa ia ingin tetap tinggal di sana. Malaikat Israel kemudian menjelaskan bahwa surga adalah tempat bagi orang-orang yang telah menyelesaikan kehidupan mereka di dunia dan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Barulah setelah itu mereka akan tinggal di surga selamanya. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Idris akhirnya memahami. Karena ketakwaan dan kesalehan Nabi Idris, Allah kemudian memberikan kemuliaan yang sangat besar kepadanya. Allah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang sangat tinggi. Banyak ulama menyebutkan bahwa beliau diangkat ke langit keempat. Ketika Muhammad melakukan perjalanan agung dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit tersebut. Dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari disebutkan bahwa ketika Rasulullah sampai di langit keempat, beliau melihat Nabi Idris. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ini adalah Idris, maka berilah ia salam." Rasulullah pun memberi salam kepada Nabi Idris. Dan Nabi Idris menjawab dengan penuh kehangatan, "Selamat datang, wahai saudaraku yang alim dan Nabi yang saleh." Pertemuan itu menjadi bukti bahwa Nabi Idris adalah salah satu Nabi yang dimuliakan oleh Allah dengan kedudukan yang sangat tinggi. 3. Kapal Nabi Nuh berlabuh. Setelah kapal selesai dibuat, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa orang-orang yang beriman naik ke dalam kapal tersebut. Tidak hanya manusia, Nabi Nuh juga diperintahkan membawa sepasang dari setiap jenis hewan agar kehidupan dapat terus berlanjut setelah bencana tersebut. Kemudian, datanglah saat yang telah ditentukan oleh Allah. Langit tiba-tiba menjadi gelap, awan hitam berkumpul, dan hujan mulai turun dengan sangat deras. Air tidak hanya turun dari langit. Dari dalam bumi pun air memancar keluar dengan sangat kuat. Banjir besar pun terjadi. Air terus naik hingga menenggelamkan rumah, pohon, dan seluruh daratan. Kaum yang dahulu mengejek Nabi Nuh kini panik dan berusaha menyelamatkan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Air banjir terus meninggi hingga menenggelamkan mereka. Di tengah dahsyatnya banjir itu, kapal Nabi Nuh berlayar. Di dalam kapal itu, terdapat Nabi Nuh, para pengikutnya yang beriman, serta berbagai jenis hewan yang telah dibawa. Hari demi hari kapal itu terombang-ambing di atas lautan besar yang menutupi hampir seluruh bumi. Dalam tafsir Adz-Dzabari disebutkan pula, sejak awal bulan Rajab, Nabi Nuh mulai menaiki kapal bersama para pengikutnya. Mereka menjalani hari-hari panjang di tengah lautan luas. 6 bulan lamanya kapal berlayar tanpa kepastian daratan. Hingga akhirnya, pada bulan Muharram, bahtera itu berlabuh dengan selamat. Banyak ulama menyebutkan bahwa kapal tersebut berhenti di Gunung Judi. Menurut sebagian riwayat, peristiwa berlabuhnya kapal Nabi Nuh
dengan selamat ini terjadi pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Hari itu menjadi simbol keselamatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. 4. Nabi Ibrahim selamat dari api. Peristiwa besar yang terjadi pada 10 Muharram selanjutnya adalah selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api. Suatu hari, Nabi Ibrahim melakukan sesuatu yang membuat seluruh kaumnya gempar. Ketika orang-orang pergi merayakan sebuah festival, Nabi Ibrahim masuk ke tempat penyimpanan berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala tersebut hingga semuanya hancur. Namun beliau meninggalkan satu patung yang paling besar. Kapak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung itu sengaja diletakkan di tangan patung terbesar. Ketika kaumnya kembali dan melihat semua berhala mereka hancur, mereka sangat marah. Mereka mencari siapa yang melakukan hal tersebut. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa Nabi Ibrahimlah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim pun dibawa ke hadapan Raja Namrud dan diinterogasi. Mereka bertanya dengan penuh kemarahan, "Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab, "Mungkin patung besar itulah yang melakukannya." Jawaban itu membuat mereka terdiam. Mereka sadar bahwa berhala itu memang tidak bisa melakukan apapun. Namun karena kesombongan mereka begitu besar, mereka tetap menolak kebenaran. Namrud memerintahkan seluruh rakyatnya mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang sangat besar. Api dinyalakan. Kobaran itu begitu dahsyat. Bahkan, menurut sebagian riwayat, karena api itu terlalu besar, mereka tidak bisa mendekat untuk melempar Nabi Ibrahim. Akhirnya, mereka membuat sebuah alat, seperti ketapel besar, untuk melontarkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api tersebut. Saat Nabi Ibrahim hendak dilemparkan, para malaikat datang menawarkan pertolongan. Namun, dengan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim berkata bahwa Allah saja sudah cukup sebagai penolongnya. Kemudian, Nabi Ibrahim pun dilontarkan ke tengah kobaran api yang sangat besar. Namun pada saat itulah terjadi sebuah keajaiban luar biasa. Allah memerintahkan api itu dengan firman-Nya, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Seketika api yang sangat panas itu berubah menjadi dingin. Bukannya membakar, api itu justru menjadi tempat yang aman bagi Nabi Ibrahim. Api yang seharusnya menghancurkan tubuhnya justru tidak mampu menyentuhnya sedikit pun. Ketika api akhirnya padam, semua orang terkejut melihat Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan selamat tanpa luka sedikit pun. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. 5. Nabi Yusuf keluar dari penjara. Kisah berikutnya adalah kisah penuh ujian. Sejak kecil, kehidupan Nabi Yusuf sudah dipenuhi dengan cobaan yang berat. Ia pernah dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri ke dalam sebuah sumur karena rasa iri dan dengki. Mereka tidak suka melihat kasih sayang ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, yang begitu besar kepada Nabi Yusuf. Setelah dibuang ke dalam sumur, Nabi Yusuf ditemukan oleh sekelompok musafir yang sedang melewati daerah tersebut. Mereka kemudian membawa Nabi Yusuf ke Mesir dan menjualnya sebagai budak. Di Mesir, Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi kerajaan. Di sanalah kehidupan Nabi Yusuf kembali diuji. Istri pejabat tersebut tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf dan mencoba merayunya. Namun, Nabi Yusuf menolak dengan tegas karena ia takut kepada Allah. Karena penolakan itu, Nabi Yusuf justru difitnah dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Bertahun-tahun, Nabi Yusuf hidup di dalam penjara. Suatu hari, dua orang tahanan bermimpi dan meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Dengan izin Allah, Nabi Yusuf mampu menjelaskan arti mimpi tersebut dengan sangat tepat. Tahun-tahun pun berlalu. Suatu hari, Raja Mesir mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh dan membuatnya gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ia juga melihat 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering. Tidak ada seorang pun di istana yang mampu menjelaskan arti mimpi tersebut.
Saat itulah, salah satu mantan tahanan yang pernah bersama Nabi Yusuf teringat kepada beliau. Ia berkata kepada raja bahwa di penjara ada seorang lelaki yang mampu menafsirkan mimpi dengan sangat tepat. Akhirnya, utusan raja datang ke penjara untuk meminta Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut. Dengan tenang, Nabi Yusuf menjelaskan arti mimpi itu. Ia mengatakan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa panen yang sangat melimpah. Kemudian akan datang 7 tahun masa kekeringan dan kelaparan yang sangat berat. Karena itu, Nabi Yusuf menyarankan agar hasil panen selama 7 tahun pertama disimpan dengan baik sebagai persediaan. Raja sangat kagum dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Nabi Yusuf. Namun, Nabi Yusuf tidak langsung keluar dari penjara. Beliau meminta agar kebenaran tentang dirinya terlebih dahulu dibuktikan. Ia ingin membersihkan namanya dari tuduhan yang dulu membuatnya di penjara. Setelah penyelidikan dilakukan, akhirnya terbukti bahwa Nabi Yusuf memang tidak bersalah. Istri pejabat yang dulu memfitnahnya akhirnya mengakui kesalahannya. Setelah kebenaran itu terungkap, Nabi Yusuf pun dibebaskan dari penjara dengan penuh kehormatan. Bahkan, bukan hanya dibebaskan, Raja Mesir kemudian mengangkat Nabi Yusuf menjadi pejabat penting yang bertanggung jawab mengelola persediaan makanan di seluruh negeri. Dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf, Mesir berhasil melewati masa kelaparan yang berat dan menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang dari berbagai wilayah. Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa peristiwa dibebaskannya Nabi Yusuf dari penjara ini terjadi pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, hari yang dipenuhi dengan berbagai peristiwa besar dalam sejarah para nabi. 6. Nabi Yakub disembuhkan dari buta. Kisah berikutnya adalah kisah penuh kesedihan. Seorang ayah yang kehilangan anak tercintanya. Ia adalah Nabi Yakub, seorang nabi yang dikenal sangat penyayang kepada keluarganya. Nabi Yakub memiliki banyak anak, namun di antara mereka ada seorang putra yang sangat ia cintai, yaitu Yusuf. Bukan tanpa alasan, sejak kecil Nabi Yusuf dikenal sebagai anak yang memiliki akhlak yang sangat baik dan wajah yang tampan. Namun, rasa kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf membuat saudara-saudaranya merasa iri. Rasa iri itu lama-kelamaan berubah menjadi kebencian. Suatu hari, mereka membuat rencana jahat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Mereka membawa Nabi Yusuf pergi jauh dari rumah dengan alasan ingin bermain di padang. Namun, di tengah perjalanan, mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur yang sangat dalam. Setelah itu, mereka pulang dan berbohong kepada Nabi Yakub. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh seekor serigala. Mereka bahkan membawa baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah sebagai bukti palsu. Mendengar kabar itu, hati Nabi Yakub hancur. Ia sangat sedih kehilangan anak yang sangat dicintainya. Namun meskipun diliputi kesedihan, Nabi Yakub tetap bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Hari demi hari berlalu, bertahun-tahun, Nabi Yakub hidup dengan rasa rindu yang sangat mendalam kepada Nabi Yusuf. Air mata yang terus mengalir selama bertahun-tahun akhirnya membuat penglihatan Nabi Yakub menjadi kabur. Lama-kelamaan, beliau bahkan kehilangan penglihatannya dan menjadi buta. Namun, meskipun demikian, Nabi Yakub tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah. Beliau selalu berdoa dan yakin bahwa suatu hari Allah akan mempertemukannya kembali dengan Nabi Yusuf. Sementara itu, di tempat yang jauh, Nabi Yusuf telah mengalami perjalanan hidup yang sangat panjang. Setelah diselamatkan dari sumur, ia dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak, difitnah, bahkan dipenjara selama bertahun-tahun. Namun, dengan izin Allah, Nabi Yusuf akhirnya dibebaskan dari penjara dan diangkat menjadi pejabat penting di Mesir. Suatu ketika terjadi masa kelaparan besar yang melanda banyak wilayah, termasuk daerah tempat tinggal keluarga Nabi Yakub. Karena Mesir memiliki persediaan makanan yang cukup, anak-anak Nabi Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Tanpa mereka sadari, orang yang mereka temui di sana adalah Nabi Yusuf sendiri.
Namun, Nabi Yusuf menyembunyikan identitasnya. Setelah beberapa peristiwa terjadi, akhirnya Nabi Yusuf memperlihatkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya. Mereka sangat terkejut dan menyesali kesalahan mereka di masa lalu. Nabi Yusuf kemudian memberikan bajunya kepada saudara-saudaranya dan berkata, agar baju tersebut dibawa kepada ayah mereka. Ia berkata bahwa ketika baju itu diletakkan di wajah Nabi Yakub, maka penglihatannya akan kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun segera kembali kepada ayah mereka. Sebelum mereka sampai, Nabi Yakub sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Beliau berkata bahwa ia mencium bau Nabi Yusuf dari kejauhan. Ketika baju Nabi Yusuf akhirnya diletakkan di wajahnya, dengan izin Allah, sebuah keajaiban terjadi. Penglihatan Nabi Yakub yang telah lama hilang, tiba-tiba kembali. Matanya kembali dapat melihat dengan jelas. Kesedihan yang selama bertahun-tahun memenuhi hatinya akhirnya berubah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, Nabi Yakub dan seluruh keluarganya pergi ke Mesir untuk bertemu kembali dengan Nabi Yusuf. Pertemuan itu menjadi salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah para nabi. 7. Sembuhnya penyakit Nabi Ayub. Di antara kisah para nabi yang paling terkenal tentang kesabaran adalah kisah Ayub. Nabi Ayub dikenal sebagai seorang nabi yang sangat saleh, taat kepada Allah, dan memiliki kehidupan yang sangat berkecukupan. Ia memiliki banyak harta, ternak yang melimpah, serta keluarga yang besar dan bahagia. Namun di balik semua kenikmatan itu, Allah memberikan ujian yang sangat berat kepada Nabi Ayub. Ujian itu datang satu demi satu. Pertama, seluruh hartanya hilang. Ternak-ternaknya mati dan ladang-ladangnya hancur. Kekayaan yang dahulu melimpah kini lenyap dalam waktu yang singkat. Tidak lama kemudian, ujian berikutnya datang. Anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia. Rumah yang menjadi tempat mereka berkumpul runtuh dan merenggut nyawa mereka semua. Kehilangan itu tentu sangat menyakitkan bagi seorang ayah. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Ia tidak pernah menyalahkan takdir Allah. Ia tetap memuji dan bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Namun, ujian itu belum berhenti. Setelah kehilangan harta dan anak-anaknya, Nabi Ayub juga diuji dengan penyakit yang sangat berat. Tubuhnya dipenuhi luka dan penyakit yang menyakitkan. Penyakit itu berlangsung sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Karena penyakitnya itu, banyak orang menjauh darinya. Sebagian orang bahkan menganggap penyakit tersebut sebagai tanda kutukan. Namun, Nabi Ayub tidak pernah kehilangan keimanannya kepada Allah. Dalam keadaan tubuh yang lemah dan penuh luka, ia tetap mengingat Allah dan terus berdoa kepadanya. Di saat semua orang menjauh, hanya istrinya yang setia merawat dan menemaninya. Hari demi hari berlalu, namun kesabaran Nabi Ayub tidak pernah berkurang. Beliau tidak pernah mengeluh kepada manusia, ia hanya mengadukan keadaannya kepada Allah. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjalani ujian tersebut, Nabi Ayub berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Doa beliau diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Doa yang sederhana itu menunjukkan betapa dalam keimanan Nabi Ayub. Beliau tidak meminta kekayaan kembali. Beliau hanya memohon rahmat Allah. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayub. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Ketika Nabi Ayub melakukannya, tiba-tiba muncul sebuah mata air dari tanah. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah, keajaiban pun terjadi. Tubuh Nabi Ayub yang penuh luka menjadi sembuh kembali. Penyakit yang telah lama dideritanya hilang tanpa bekas. Bahkan tubuhnya kembali sehat dan kuat seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, Allah juga mengembalikan berbagai nikmat kepada Nabi Ayub. Allah memberinya keluarga kembali dan melimpahkan rezeki yang lebih banyak dari sebelumnya. Dan sembuhnya Nabi Ayub ini tepat pada tanggal 10 Muharram. 8. Selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan. Dalam keadaan sulit,
ketika kaumnya terus-menerus menolak dakwahnya, Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka sebelum datangnya izin dari Allah. Beliau menaiki sebuah kapal, namun di tengah perjalanan kapal itu diterpa badai hebat. Undian dilakukan dan nama Yunus keluar. Beliau pun dilemparkan ke laut. Di sanalah ujian besar dimulai. Beliau ditelan oleh seekor ikan besar. Gelapnya bukan satu, tetapi tiga lapis kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Yunus tidak putus asa. Beliau memperbanyak doa dan zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Nabi Yunus berada dalam keadaan berpuasa selama berada di dalam perut ikan. Beliau baru berbuka setelah Allah menyelamatkannya dan mengeluarkannya ke daratan. Setelah dimuntahkan ke tepi pantai dalam keadaan lemah, Allah menumbuhkan tanaman labu untuk menaunginya dan memulihkan tubuhnya. Disitulah beliau berbuka, menikmati rezeki Allah setelah ujian panjang. 9. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Salah satu peristiwa paling besar dan paling dikenal dalam sejarah para nabi adalah kisah keselamatan Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Dengan diam-diam, Nabi Musa memimpin kaumnya meninggalkan negeri Mesir untuk mencari kebebasan. Namun, ketika Fir'aun mengetahui bahwa Bani Israel telah melarikan diri, ia menjadi sangat marah. Fir'aun segera mengumpulkan pasukan yang sangat besar untuk mengejar mereka. Pasukan Fir'aun terdiri dari tentara-tentara yang kuat dengan kuda dan kereta perang. Sementara itu, Nabi Musa dan Bani Israel terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di tepi laut. Di hadapan mereka terbentang laut yang luas. Namun, dari kejauhan terlihat pasukan Fir'aun yang semakin mendekat. Keadaan menjadi sangat menegangkan. Bani Israel mulai panik. Mereka berkata kepada Nabi Musa bahwa mereka pasti akan tertangkap oleh pasukan Fir'aun. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Nabi Musa pun menaati perintah tersebut. Ketika tongkat itu dipukulkan ke laut, terjadilah sebuah keajaiban yang luar biasa. Laut yang luas itu tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian. Air laut berdiri seperti dinding-dinding besar di kanan dan kiri. Di tengahnya terbuka jalan yang kering. Nabi Musa dan seluruh Bani Israel kemudian berjalan melewati jalan tersebut dengan selamat. Mereka menyeberangi laut dengan penuh keajaiban. Namun Fir'aun yang penuh kesombongan tidak menyadari tanda kekuasaan Allah. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan kaumnya melalui jalan yang sama di tengah laut. Ketika seluruh pasukan Fir'aun telah berada di tengah laut, Allah memerintahkan laut untuk kembali seperti semula. Fir'aun dan seluruh pasukannya pun tenggelam di dalam laut. Sementara itu, Nabi Musa dan Bani Israel telah sampai di seberang laut dengan selamat. Peristiwa besar ini menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah yang sangat jelas dalam sejarah manusia. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa peristiwa kemenangan Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun ini terjadi pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Karena itulah Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas keselamatan Nabi Musa dan kaumnya. 10. Nabi Isa diangkat ke langit. Di antara peristiwa yang sering disebut terjadi pada hari Asyura adalah penyelamatan Isa dari rencana pembunuhan kaum Bani Israel. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk mengajak Bani Israel kembali menyembah Allah dan meninggalkan berbagai penyimpangan dalam agama. Allah juga memberinya berbagai mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dengan izinnya. Namun, sebagian kaum Bani Israel justru menolak ajaran Nabi Isa. Bahkan, para pemimpin mereka merencanakan untuk menangkap dan membunuhnya. Ketika mereka datang untuk menangkap Nabi Isa, Allah menyelamatkannya dengan cara yang luar biasa. Allah menjadikan orang lain diserupakan seperti Nabi Isa,
sehingga orang itulah yang ditangkap oleh mereka. Sementara itu, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan melindunginya dari kejahatan mereka. Peristiwa ini dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran pada Surah An-Nisa ayat 157-158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang hal itu benar-benar dalam keragu-raguan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan yang pasti tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Islam, ada yang menyebutkan bahwa peristiwa pengangkatan Nabi Isa ke langit ini terjadi pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Sekian dulu video kali ini. Peristiwa besar selanjutnya akan kita bahas di next video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar, kali ini akan hadir dengan lagu-lagu mancanegara Everlasting untuk Anda, spesial menemani istirahat malam Anda, pendengar. Anda bisa dengarkan berbagai macam lagu-lagu yang Everlasting ya, lagu-lagu yang mengingatkan kita untuk beberapa tahun kebelakang begitu ya. Mungkin di antara pendengar hadir atau lahir ke dunia jauh sebelum lagu ini tercipta begitu pendengar, atau lagu ini mengudara begitu ya. Tapi akibat lagu yang Everlasting ini, karena masih enak untuk didengarkan kapan saja, sehingga akhirnya Anda pun menikmatinya begitu pendengar. Jadi saya ucapkan selamat menikmati, enjoy lagu-lagu Everlasting yang kami akan hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

didong merupakan kesenian musik yang unik khas Gayo Aceh yang patut dilestarikan sebagai budaya bangsa. Asal katanya, din dan dong, yang berarti agama dan dakwah. Didong dimainkan oleh 30 orang, yang terdiri dari 5 orang Ceh, atau orang yang bisa membuat puisi dan bernyanyi, dan sisanya adalah penunung, atau orang yang memainkan musiknya. Uniknya didong dimainkan dengan gerak badan dan tepukan bantal. Syairnya berirama khas tentang nasihat atau kritik sosial. Pada mulanya memang hanya tepukan tangan atau tepukan bantal saja. Namun kini didong lebih bervariasi karena ditambah dengan permainan seruling dan harmonika yang bisa menambah keseruan musik ini.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, satu lagu dari Mike Posner dengan Please Don't Go. Ini menjadi satu akhir perjumpaan kita dalam musik dan informasi yang mengantarkan Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan lagu-lagu mancanegara tadi yang kami hadirkan dapat mengantarkan Anda menuju tempat peristirahatan Anda, pendengar. Ataupun di antara pendengar yang malam hari ini juga masih beraktivitas mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan keselamatan, begitu pendengar. Tuntas semua misi Anda, rencana Anda, dan juga kegiatan Anda. Kapanpun selesainya atau berakhirnya, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Untuk pendengar yang mungkin mengalami insomnia, begitu ya, tetap pantau, tetap dengerin Pro 1 RRI Malang, karena kami sesaat lagi juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia, pendengar. Nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Anda para pecinta bola dapat mengikuti pertandingan antara Ekuador versus Jerman. Pukul 3 waktu Indonesia Barat nanti ditemani oleh sportcaster kami, ada Rosihan Anwar dan juga Joko Saputra, pendengar. Kemudian pertandingan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti pertandingan antara Jepang versus Swedia. Ada Jepang versus Swedia pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama sportcaster Pro 3 RRI yaitu Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra pamit pendengar. Selamat malam. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas pada malam hari ini. Mudah-mudahan lelah Anda menjadi lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dari Jalan Cadipagung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dilansir dari situs Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bahwa Indonesia akan menikmati suatu era langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana hal tersebut akan menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan ketersediaan pemuda yang handal dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun hadirin yang perlu kita ketahui, jika melihat perkembangan pemuda kita, baik di majalah, berita media maupun lainnya, masih banyak sekali dari pemuda-pemuda kita yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan yang lebih berbahaya hadirin adalah lemah moralnya. Karena hal inilah yang menjadikan penyebab kemunduran potensi bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pentingnya Karakter Pemuda Sebagai Aset Kekuatan Bangsa, sebagai landasan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 135.

0: Hadirin rahimakumullah. Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi juz 8 halaman 64 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan isyarat bahwa nasib bangsa itu ditimbulkan dari akidah dan karakter pemudanya. Ironisnya hadirin, kita tidak mungkin dapat menutup mata bahwa saat ini karakter bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sangat memprihatinkan. Gadget di tangan mulai mengikis budaya saling sapa antar sesama. Senyum ceria ketika berjumpa kini sudah tiada. Berita hoax yang semakin marak di media massa, bahkan pertikaian antara pemuda sering terjadi di mana-mana. Sebagai buktinya hadirin, pada tanggal 20 Februari 2023, Persada Nusantara telah digemparkan oleh berita viral yang disebabkan oleh perilaku seorang pemuda di Jakarta yang menganiaya korban hingga tak berdaya dan harus menjalani koma. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan tersebut? Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama asal Arab Saudi, menghadirkan buku karya terbarunya yang berjudul Muhammad Sang Inspirator Dunia. Sebab apa hadirin? Sebab Rasulullah merupakan manusia yang telah dijaminkan syurga oleh Allah karena sifat dan akhlaknya yang luar biasa baik, namun tidak menghentikannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Masya Allah. Hadirin, ada orang, nabi bukan, rasul bukan, syurga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Bangun tidur, matanya bengkak. Tahajud tidak, subuh lewat, namun cita-cita mau masuk syurga Firdaus. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa karakter pemuda merupakan hal yang sangat bernilai bagi masa depan bangsa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan. Jika hal tersebut diterapkan hadirin, maka saya yakin akan senantiasa tercipta generasi muda yang handal, tidak hanya tangguh secara intelektual tetapi juga anggun secara moral. Sepakat hadirin? Neng tengah alas sangutelo ketemu mbok rondo mangan koro, cukup semanten atur kawulo, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun agunging pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kajian pagi dengan tema Merubah Rutinitas Menjadi Ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
4: Robah rutinitas menjadi ibadah.
5: Ya.
4: Bismillah. Wah. Semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma. Melihat wajah di cermin, semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
5: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
4: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.

0: yujza illa mithlaha wahum la yudlamun. Yang artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya adalah mendapat 10 kali lipat pahalanya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan Allah sedikit pun tidak akan dianiaya. Mereka sedikit pun tidak dianiaya. Yang dimaksud kesalehan individual, mendengar, marilah kita di bulan Muharram ini kita memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, lalu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa. Adapun kesalehan sosial, Allah akan memberi pahala 700 kali lipat. Dalam hal ini, sedekah, mendengar, Allah menjanjikan dalam Al-Quran, yang pertama, dengan sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Adapun yang kedua, dengan sedekah itu rezeki semakin barokah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pahalanya sedekah itu 700 kali lipat, karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam sebutir padi, menumbuhkan 100 biji, lalu setiap gulir ada 7 gulir, setiap gulir membuahkan 100 biji, berarti 7 kali 100 ada 700. Jadi setiap kita bersedekah, seandainya 1000 rupiah aja, pahalanya 700 ribu. Yang ketiga, marilah kita dengan bulan Muharram ini kita memperbanyak evaluasi diri. Karena dalam Al-Quran, pendengar, surat nomor 59 ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengintai apa yang kalian kerjakan. Muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar dan taubat. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang enggak punya salah, maka sebaik-baik orang yang salah yang segera bertobat kembali ke jalan yang lurus. Karena salah satu tanda orang yang bertakwa itu yang segera melakukan mohon ampunan kepada Allah ketika sadar bahwa dia melakukan perbuatan yang salah. Karena dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Inilah, pendengar, salah satu tanda orang yang takwa, memperbanyak istighfar dan mohon ampunan pada Allah. Adapun yang kelima, tinggal beberapa poin, pendengar. Yang kelima ini, monggo di bulan Muharram ini memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat kepada Allah. Karena dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Itu disampaikan Allah di surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Adapun yang keenam, di bulan Muharram ini, monggo kita memperbanyak doa. Terutama pendengar, kita selalu mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan semoga tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Karena Rasulullah pun mengajarkan doa agar kita dilindungi dari bahaya, dari musibah, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai mukadimah pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini kebetulan juga sudah banyak yang antri untuk bergabung via WhatsApp begitu ya. Sudah ada 3 antrian ya. Baik, Ustazah, kita ke penelpon terlebih dahulu. Enggak, begitu ya. Enggak. Setelah itu kita akan ke pendengar. Sekali lagi, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa bergabung di 534-5474. Bagi Anda yang berada di luar area kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031 dan juga di 081-3314-992. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Ada yang saya hormati, salam kenal dan salam sehat selalu.
1: Baik. Terima kasih. Bapak siapa, ya. Mohon maaf?
2: Saya nama saya Ahmad Abdullah dari Bapak. Jember, Jawa Timur.
1: Ah, baik, Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Jawa silahkan Timur. Ya. Pertanyaannya ya. Begitu?
2: Ya, pertanyaannya itu bagaimanakah kita ini bila makmum menegur kesalahan imam di waktu kita mengerjakan sholat itu.
1: Baik.
2: Mohon penjelasannya.
1: Baik. Terima kasih.
2: Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Hormat takdir, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami ingatkan kembali begitu ya, untuk topik hari ini berkaitan dengan satu hal begitu ya, yaitu amalan utama di bulan mulia atau Muharram begitu ya. Jadi amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Kita ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya Ustazah. Ini kebetulan ada Pak Will dan di Purwodadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Will dan di Purwodadi Pasuruan, izin bertanya Ustazah, hal apa yang sebaiknya dihindari agar tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang tidak bersumber dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini? Mohon pencerahannya. Baik, dua pertanyaan terlebih dahulu. Kendati yang tadi berbeda begitu ya. Tidak jadi masalah begitu Ustazah. Silahkan Ustazah.
0: Telepon berikutnya
1: ada. Oh baik, mau ke telepon berikutnya saja. Oke, setelah itu kita akan jawab bersama. Tiga pertanyaan berarti ya. Baik, silahkan silahkan pendengar untuk Anda ingin bergabung. Saya akan terima satu penelpon lagi. Setelah itu saya akan hadirkan beberapa informasi atau penjelasan dari Ustazah di kesempatan kali ini ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Tua silahkan. Semangat pagi Bapak, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di antara untuk menuju kebaikan pasti ada idola atau pilihan. Baik. Bagaimana yang ingin saya tanyakan tentang orang memilih, salah satu diantaranya ialah setiap bulan Muharram dan setiap sholat Jumat itu kebanyakan surat yang dibaca adalah surat Al-A'la. Yang kedua, kenapa mesti sebelum mengucapkan untuk ibadah Allah dengan doa itu selalu ini itu dengan surat wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu. Mohon penjelasan karena tidak mengerti. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustazah.
0: Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah dari Jember kayaknya.
1: Betul,
0: ya, Mbak.
1: Betul, Ustazah.
0: Ya. Ya. Memang sebaiknya yang ada di belakang imam itu bacaan Qur'annya lebih lancar, lebih baik, dan yang jelas itu ahli ibadah gitu. Ya. Jadi terutama kami mohon bagaimana caranya mengingatkan ya, kalau imamnya salah itu, maka mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Hanya saja yang kerepotan Mbak Versi dan seluruh pendengar, kalau imamnya nyun sewu agak kurang pendengarannya itu. Itu. Maka nanti kalau diingatkan kok masih terus, maka bisa diatasi dengan sujud sahwi. Saya kira begitu. Ya, tapi terutama baca subhanallah gitu, biasanya paham kalau imam itu ada yang salah begitu. Demikian Bapak, semoga Pak Ahmad Abdullah sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua dari Bapak Wildan, apa yang harus kita lakukan agar kita itu terhindar dari hal-hal yang terjerumus khususnya dalam merayakan
1: kebiasaan yang tidak bersumber begitu dari ajaran Nabi Muhammad.
0: Kebiasaan yang tidak bersumber, terutama Bapak Wildan selalu menambah ilmu, begitu.
1: Baik.
0: Karena khususnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin bahagia di dunia, dia dibutuhkan ilmu. Barang siapa dibutuhkan kebahagiaan akhirat, dibutuhkan ilmu. Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya, maka dibutuhkan ilmu. Maka dengan ilmu, Bapak Wildan, apa yang kita lakukan banyak betulnya ketimbang salahnya. Dan terutama jangan sampai kita terjerumus dengan perilaku-perilaku yang menimbulkan syirik-syirik, ya gitu. Nah itu kita harus menjaga keimanan kita, jangan sampai terlibat urusan syirik-syirik kecil. Misalnya maaf, punya masalah lalu pergi ke dukun. Nah itu, itu sebetulnya sudah menduakan Allah, karena kita tidak ada yang kita sembah, kita mintai pertolongan kecuali Allah. Kita harus hati-hati, jangan sampai iman kita tercemar oleh syirik-syirik kecil. Termasuk syirik kecil itu riya gitu, Mbak. Ya, banyak Mbak Versi dan Pak Wildan, seluruh pendengar, yang ngapunten. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu fokus karena Allah, mencari ridha Allah. Karena sebagian ulama menyampaikan bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Karena niat melakukan sesuatu dikarenakan selain Allah, karena ingin dilihat orang, setelah dilihat orang ingin dipuji. Lah itu sifat manusia kan suka dipuji, Mbak Presti, ya. Ya kalau di catur bahasanya, Jawanya dilokno iku mangkel. Nah itu yang harus kita fokus, Bapak Wildan, ya. Yang ketiga tadi Bapak
1: Pak Tua
0: nggih. Bagaimana kalau ada seseorang mengidolakan kalau membaca surat Al-A'la, mboten napa-napa Bapak, karena dalam hal sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak ada keharusan, harus surat ini dan surat itu, tidak apa-apa. Ya, adapun yang membaca Al-Asri itu, kami masih ingat Bapak, waktu sekolah di madrasah itu ya, selalu diakhiri dengan wal asri. Ya. Ternyata itu pernah disampaikan Bapak Profesor Quraisyihab, bahwa kalau kita banyak membaca surat Al-Asr, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi. Bisa memanfaatkan waktu, kita meningkatkan iman, amal soleh, dan berdakwah dengan sabar. Karena di situ ada watawa sobil haq, watawa sobil sobri. Berarti sabar itu sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, sabar ala musibah, dan sabar dalam berdakwah. Nah itu. Demikian Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sehat selalu ya Bapak.
1: Baik Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya. Begitu Ustazah ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan mendengar, ketika Anda ingin bergabung bersama kami untuk kemudian ingin bertanya begitu ya, Anda bisa menggunakan 534-5474. Bagi Anda di luar kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bu Isti, silakan Ibu.
3: Begini Ustazah, apakah boleh kita kalau dimintain doa dari orang yang sedang sakit, apa yang sedang apa namanya terlilit utang, biar bisa bayar utangnya, biar bisa sehat lagi, biar bisa menemukan obat, terus apa doanya Bu Saja pertamanya, terus diakhiri dengan apa? Terus ada orang yang bilang, wong awake dhewe koyo ngono ndongane wong apa yo. Itu katanya Bu Saja, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp begitu Ustazah ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Dari Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, mengapa orang Jawa itu kebanyakan takut punya hajat di bulan Syuro? Mohon penjelasannya.
0: Betul, Mbak. Baik.
1: Kemudian Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya Ibu Astuti mau bertanya. Oh sama ya. Mengapa orang Jawa takut punya hajat di bulan Suro? Terima kasih. Silahkan Ustazah.
0: Terima kasih. Yang pertama dari Bu Isti ya.
1: Iya Bu Isti Haro.
0: Bolehkah kita dimintai Mbak?
1: Iya.
0: Dimintai doa
1: oleh orang lain.
0: Untuk orang lain yang sakit. Ya. Jadi Bu Isti, dalam penjelasan itu begini, boleh kita berwasilah doa. Wasilah doa itu hanya diperbolehkan tiga hal. Yang pertama, wasilah pada Rasulullah. Makanya Bu Isti setiap berdoa itu awali dan akhiri dengan membaca sholawat Nabi. Nah itu, karena tanpa sholawat pintu langit belum dibuka. Mbak Fresti dan seluruh pendengar ya, awali dan akhiri dengan sholawat Nabi. Dan perintahnya membaca sholawat hanya dicatat saja di surat Al-Ahzab ayat 56 itu. Karena waktunya terbatas, kami sebut aja ayatnya ya. Lalu wasilah yang kedua, doa kepada siapa? Terhadap amal solehnya. Nah, ini seperti di zaman Rasulullah pernah menjelaskan sebuah cerita, tiga pemuda yang terperangkap dalam gua itu, masing-masing punya amal soleh. Yang satu berbakti ke orang tua, yang kedua adalah memberikan pelayan yang sebetulnya dia sudah keluar, gajinya belum diambil, digunakan untuk usaha. Lalu usahanya berkembang, setelah usahanya berkembang, pemuda itu datang, maka hasilnya itu diberikan semua. Ya Allah, itu semua aku lakukan karena Allah. Ada pemuda yang ketiga, tidak melakukan zina, takut kepada Allah. Dibatalkan, ya Allah jikalau amal saya engkau terima, tolong bukakan pintu gua. Dan itu Allah membukakan pintu gua itu. Jadi wasilah itu sarana, yaitu melalui amal solehnya yang kedua. Yang ketiga, yaitu melalui doa orang yang masih hidup. Contohnya doa anak, orang tua kepada anak. Biasanya anak itu kalau melakukan

0: mendoakan orang yang sakit, Mbak, maksud saya yeah. begitu. Nggih, itu Bu Ibu Isti bisa dicatat doanya di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini doanya Nabi Ayub, Mbak Isti. Mbak Farasti, doanya Nabi Ayub. Dan ingatlah ketika Ayub, ketika ia menyeru pada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dan maha murah, maha murah dan maha kasih sayang. Demikian Bu Isti ya, yeah. tadi yang menanyakan doa untuk orang yang sakit, maksud dalam boleh kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit, mohon disampaikan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Nyun Sewu, ini tambahan juga, kalau minum obat itu Mbak Fresing, itu biasanya kan cuma Bismillahirrahmanirrahim.
1: Betul, Ustaz.
0: Mohon ditambah wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, aku, Allah yang menyembuhkan. Itu di surat As-Su'ara, surat nomor 26 insyaallah, ayatnya 80 pasti. Jadi menawi ngunjuk obat tidak hanya bismillah tapi ditambah wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jikalau aku sakit, Dia Allah lah yang menyembuhkan. Demikian Bu Isti, semoga sehat selalu, dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Lalu Bapak Roni ya, dari Pacet ya,
1: Pak yang, Roni dan Bu Astuti, karena pertanyaannya sama Ustaz.
0: Dulu itu memang, itu dulu ya, belum banyak majelis taklim Pak Roni, itu banyak yang kalau suro itu ojo ndugawe, bulan sial, bulan prihatin gitu. Maksudnya jangan berhura-hura ketika bulannya itu bulan mulia, hura-hura yang negatif begitu tentunya. Nah dalam hal ini ternyata setelah adanya majelis taklim, justru bulan Syura menika bulan yang dimuliakan Allah, pedomanipun ada di surat At-Taubah ayat 36. Jadi justru adanya kita menambah ilmu seperti mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini, kita jangan sampai pengetahuan yang salah itu tersalah. Maka ternyata justru menurut ajaran Islam, bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Jadi monggo mau punya hajat, mau pernikahan, mau khitanan, monggo. Ya, karena biasanya liburan tuh musim punya hajat khitanan, Mbak Fresin. Ya. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan.
1: Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Ini ada dua penelpon, jadi antara WhatsApp dan juga reguler biasa ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Iya. Di mana ya, Pak?
2: Sama ya. Pak Suko Irianto.
1: Pak Suko Irianto. Irian. Baik. Silahkan Bapak. Dari mana Pak?
2: Pak Suko Irianto Krian.
1: Krian, baik. Silahkan. Monggo silahkan Bapak.
2: Iya. Dari Krian, Pak Suko Irianto.
1: Baik. Mungkin karena feedback ya. Iya, silahkan
2: Bapak. Ini kali sinten nggih feedback.
1: Iya, ini dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hani'ah ya.
2: Mbak. Dari Pro 1 ada ini
1: Surabaya. Ya. Betul, betul Bapak. Hari ini kita akan berbincang soal amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Monggo silahkan.
2: Iya. Ini yang saya mau tanyakan.
1: Baik.
2: Salam kenal. Kalau berjenengan Mbak Besti ya.
1: Nggih, Bapak.
2: Dalam?
1: Iya, silakan. Monggo.
2: Dalam?
1: Iya, pertanyaannya Bapak langsung.
2: Nggih. Mohon izin tanya, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustazah.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Saya baca di kitab suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-18. Itu menyebutkan sesuai firman Allah seperti sumum, bukmun, umyun, wahum la yarji'un. Nah, di sini disebutkan soal masalah mereka tuli, bisu, dan buta sehingga

0: mereka tidak dapat kembali. Maksud saya, yang dalam arti surau ini, di ayat 18, tidak dapat kembali, itu maksud kembali mau yang dilakukan keburukan atau kebaikan. Nah, kebaikan otomatis dia nggak bisa kembali ke jalan ke yang benar. Namun di selain itu ya pasti akan berlawanan, dia akan lari ke maksiat. Ya, ini yang saya maksud, saya tanyakan jumateng penjenengan. Mohon pencerahannya Ustazah, maksud sembahniwun, wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Bapak.
1: Iya, kita bergeser ke telepon selanjutnya, Terima kasih sudah menunggu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Iya. Assalamualaikum, Mbak Festi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Mimi. Monggo silakan.
3: Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya, Ustazah, izin bertanya. Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa yang di bulan Muharram. Yang saya tahu itu ada yang puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada lagi yang 9, 10. Ada lagi yang 9, 10, 11 atau 10, 11, 12. Mohon pencerahannya, apakah boleh satu bulan penuh puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini gitu aja. Semoga Ustazah dan Mbak Besi diberi sehat.
1: Amin.
3: Semoga pagi ini ilmu yang diberikan Ustazah barokah.
2: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi. Saya langsung ke Bu Hartini, begitu Ustazah ya.
2: Apa disiap dulu? Bu Hartini dicatat dulu.
1: Saya sudah mencatat ya, begitu ya. Ada Ibu Hartini, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya, begitu ya, bolehkah puasa bulan Muharram itu 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11 Muharram? Kenapa bulan Muharram ini disebut bulan lebaran anak yatim? Dan apakah menyantuni anak yatim setiap bulan Muharram dihitung amal jariah? Baik, terima kasih. Silahkan Ustazah.
2: Yang pertama tadi dari Bapak siapa ya yang menanyakan surat Al-Baqarah ayat 180 ayat 18 maaf ayat 18 apa yang dimaksud sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Sebetulnya ini orang-orang kafir itu maaf itu nanti di hadapan Allah telinganya seperti tuli, lalu matanya seperti buta dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Maksudnya itu nyun sewu Bapak, namanya petunjuk itu memang dari Allah, cuman manusia harus berusaha mencari petunjuk itu dengan talabul ilmi mencari ilmu supaya kita tidak tuli telinga kita. Ini sebetulnya telinga dalam arti tidak yang non fisik, Mbak Kristin. Itu maksudnya kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak tahu kebenaran. Nah, jadi sarana untuk mendapatkan kebenaran itu adalah ilmu. Lah ini dulu maaf kalau orang Jawa itu lek dijenggongi asu itu ngomong sumum bukmun. Itu supaya anjingnya enggak jenggong. Sebetulnya itu karena amalan yang dari orang tua dulu itu supaya tidak dijenggongi anjing itu bacakan sumum bukmun. Supaya mulutnya bungkem, telinganya tuli. Nah, sebetulnya itu gambaran orang-orang yang satu kafir, dua kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk dari Allah nyun sewu Bapak, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang langsung berupa akal yang sehat. Karena dengan akal yang sehat itu kita dapat membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Nah, itu. Maka petunjuk yang secara tidak langsung dan harus kita pelajari yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang tidak ingin sesat selama-lamanya, maka aku tinggalkan dua perkara, pedomanilah Al-Quran wa sunnati Rasul. Saya kira demikian Bapak. Ini tadi pertanyaan dari Bapak
1: Pak Suko.
2: Pak Suko. Iya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin.
2: Pak Suko juga sehat selalu ya.
1: Baik.
2: Terus selanjutnya
1: Bu Mimi.
2: Mm-hmm. Bu Mimi tadi menanyakan apakah boleh puasa itu 1-10. Nyun sewu, menika memang ada ya pro dan kontra. Artinya yang pro, nek yang namanya puasa kan baik aja.
1: Baik.
2: Karena dengan puasa itu dapat mengendalikan marah, mengendalikan maksiat, perbuatan dosa. Maka boleh-boleh saja, karena puasa tersebut adalah selalu memberikan dampak yang positif kalau itu dilakukan 1-10. Hanya saja Ibu Mimi, Yang paling utama itu tanggal 10 Muharram, karena Rasulullah dawuh saumu yaumi arafah yaumi asyura yukafiru sanatan madiyah. Siapa yang berpuasa di hari Asyura dapat menyebabkan terhapusnya dosa 1 tahun. Nah, yang tanggal 9 itu di hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya tahun depan aku masih ada umur, maka aku anjurkan kepada umatku agar berpuasa. Nah, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ternyata Rasulullah tahun depannya sudah wafat.
1: Baik.
2: Maka bagi yang berpuasa mboten napa-napa, tetap baik, karena walaupun Rasulullah sudah wafat, belum sempat melaksanakan, tapi sudah berpesan. Nah, adapun yang 10-11 yaitu tadi pedomannya sekali lagi Bu Mimin, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena waktu itu Rasulullah hijrah itu melihat orang Yahudi berpuasa. Loh, kenapa kalian kok berpuasa? Ya Rasulullah, karena hari ini merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Maka Rasulullah bersabda, "Oh, kalau begitu aku lebih berhak menganjurkan pada umatku agar berpuasa." Kalau orang Yahudi saja mensyukuri dengan puasa, apalagi kita sebagai umat Islam. Demikian Ibu, boleh 1-10, boleh 9-10, boleh 10-11. Cuman yang paling utama tanggal 10-nya.
1: Baik. Tapi kalau 1 bulan penuh tadi yang ditanyakan
2: oleh. Oh, boleh.
1: Oh, baik. Jadi ada.
2: Yang saya Bu, kalau 1 bulan gitu. 1 bulan penuh tidak boleh, karena nanti menyamai Ramadan.
1: Baik.
2: Jadi bulan yang rajanya bulan itu hanya bulan Ramadan. Jadi yang diperbolehkan puasa 1 bulan penuh hanya bulan Ramadan. Demikian nanti mungkin Bu Hartini.
1: Baik. Oh, kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Bu Utri, apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Stacy sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin Allahumma amin. Jauh ini Ustazah dari Merauke.
2: Oh, subhanallah. Bu Utri ya?
1: Iya. Silakan Ibu.
4: Dari Merauke. Iya. Enggak menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Tadi apa judulnya temanya Muharram ya?
1: Iya betul, amalan utama di bulan mulia. Silahkan.
4: Di bulan mulia. Iya, begini Ibu Ustazah. Saya mau bertanya sama Ibu Ustazah, bulan Muharram itu apakah bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah tanggalnya diundur atau dimajukan? Mungkin itu saja Ibu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bu Hartini terlebih dahulu begitu Ustazah ya. Nanti terlewat.
2: Iya betul. Menanyakan kenapa
1: bulan Muharram disebut lebaran anak yatim.
2: Lebaran ya? Anak yatim. Sebetulnya waktu kami duduk di perkuliahan ini sempat saya tanyakan juga, kenapa menyantuni bulan anak yatim harus bulan Muharram. Sebetulnya tidak ada keharusan di bulan Muharram. Kalau bisa menyantuni anak yatim setiap hari gitu.
1: Baik.
2: Enggak, jangan hanya bulan Muharram, karena anak-anak yatim itu membutuhkan makan juga bukan hanya bulan Muharram aja. Hmm. Tetapi pedomanipun kenapa kok bulan Muharram untuk menyantuni anak yatim, karena di bulan yang mulia monggo berlomba-lomba menuju kebaikan. Salah satu cara memuliakan bulan Muharram yaitu memperbanyak amal soleh, salah satunya memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Dan ayatnya sudah jelas, ara'aita allazi kadzibu bidzib, tahukah kamu pendusta-pendusta agama, yaitu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Mm-hmm. Nah, begitu. Mudah-mudahan Bu Hartini jadi kenapa kok lebaran anak yatim, memang salah satu bulan mulia itu kita dianjurkan banyak amal soleh. Dan salah satunya untuk menyantuni amal anak yatim itu Rasulullah bersabda, ana waqafilul yatim fil jannati hakadha. Aku kata Rasulullah dengan orang yang peduli terhadap anak yatim seperti ini. Rasulullah mengangkat telunjuk jari dan telunjuk tengah berdekatan dengan Rasulullah di surga. Semoga buat ini berdekatan dengan Rasulullah di surga. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik. Satu penelpon lagi boleh ya Ustazah?
2: Boleh
1: ya?
2: Monggo.
1: Baik. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
5: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
1: Baik, Pak Rahman, monggo silahkan Bapak.
5: Dengan Bapak Rahman.
1: Iya, baik. Monggo, pertanyaannya Pak.
5: Oh ya, iya ya. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo,
5: pertanyaannya Pak. Iya, kecilkan radio dulu. Saya mau tanya Ustazah, kalau bulan Muharram ini berpuasa dari 1 sampai 10. Yang saya tanyakan, kalau tidak bisa puasa akan tetapi memberi makan kepada anak yatim maupun kepada janda-janda, jadi hukumnya bagaimana Ustazah?
2: Baik. Terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi ke pertanyaan dari Bu Utri terlebih dahulu, setelah itu baru ke Pak siapa tadi? Pak Rahman di Situbondo ya.
2: Iya. Yeah. Bu Utri menanyakan bahwa bagaimana kalau apa yang diundur tadi ya, Mbak ya?
1: Apa namanya, kelahiran, apakah kelahiran Nabi Muhammad
2: gitu. Ini menyangkut dengan sejarah, jadi tidak bisa kita menjawab sebisanya, nggak boleh. Ini kita harus ngecek sejarah, Mbak.
1: Baik.
2: Jadi mohon maaf Bu Tri, karena kelahiran Rasulullah yang jelas itu hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Saya kira untuk kelahiran itu harus hubungannya dengan sejarah, dan sejarah itu tidak boleh dikarang. Betul kan Mbak?
1: Baik.
2: Mbak Anu, maka setahu kami Bu Utri, kelahiran Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka Rasulullah ketika Senin puasa, ya Rasulullah kenapa panjenengan Senin kok puasa? Karena itu merupakan hari kelahiranku. Yang jelas hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nggih. Begitu Ibu sinten Bu Utri. Lalu selanjutnya Bapak
1: Pak Rahman
2: nggih. Itu Bondo. Nggih. Bagaimana kalau tidak bisa puasa 1 sampai 10? Mboten napa-napa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin kesehatannya kurang fit, tidak bisa dipaksakan. Artinya apalagi ibadah sunnah, ibadah wajib saja kita bagi yang tidak bisa puasa. Itu kalau sakitnya mendadak maka dibayar dengan puasa. Tapi kalau sudah enggak kuat boleh dibayar dengan fidyah. Itu kalau puasa. Maka dalam hal ini puasa sunnah Bapak, maka panjenengan tadi apa boleh diganti dengan menyantuni anak yatim. Sedekah sangat bagus sekali, karena sedekah menika satu tolak bala rezeki semakin barokah. Yang ketiga, dengan sedekah itu semakin diberi ketenangan hidupnya, tidak cemas, gelisah, tidak stres, tidak gampang stres mbak orang yang sedekah itu, karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa berbagi. Nah, bahkan dengan sedekah itu dapat menghapus dosa, Pak Presti. Itu untuk Bapak Rahman, ya Allah. Ngapunten Bapak, nggih. Dengan sedekah itu dapat menghapus dosa. Bahkan nyun sewu, ini penting juga kami sampaikan pada seluruh pendengar, karena kalau kita ngapunten tidak senang berbagi alias pelit medit, maka dalam Al-Quran orang yang pelit itu sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Baik. Itu di surat Muhammad ayat 38. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsihi. Siapa yang pelit sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan motivasi sedekah ini dapat didengar seluruh jamaah, seluruh pendengar Pro 1 RRI yang sedang berjaring seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan jadi motivasi bersedekah dan ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, ustazah dan juga pendengar, begitu ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, tidak terasa begitu. Mungkin sebagai penutup jumpa kita ada doa yang juga dilantunkan oleh ustazah di kesempatan pagi hari ini. Monggo silakan.
2: Waktu kurang berapa menit?
1: Iya.
2: Iya. Muslimin, muslimat, seluruh pendengar RRI seluruh Jawa Timur, marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk memperbanyak introspeksi, memperbanyak amal soleh, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, dialah orang yang merugi, berarti tidak ada peningkatan. Siapa yang tahun ini lebih jelek na'udzubillah dengan tahun kemarin, maka dialah orang yang celaka. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung, karena kita sangat berharap semoga tahun 1448 Hijriah ini menjadi yang lebih baik. Semoga seluruh pendengar kita ditakdirkan panjang umur, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, rezekinya semakin melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak cucu kita, keturunan kita soleh dan solehah, menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga.
1: Amin
2: ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya' minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaikat taklan wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Fresti atas pendampingannya, dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudahi untuk program Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Saya Frasti Oktra mengakhiri tugas bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Pesta Bola Dunia yang pada kesempatan hari ini akan menampilkan pertandingan antara Jepang kontra Swedia.
2: 3-4-2-1, yaitu penjaga gawang Zion Suzuki, pemain belakang

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul, ayo kita mulai sekarang juga.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Selamat pagi good people, selamat pagi teman terbaik kamu semua. RRI Pro 2 Malang balik lagi, hadir lagi untuk menyapa kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Yang pasti gimana nih kabarnya hari ini gitu ya. Semoga bentar-bentar aku benerin mic aku dulu ya. Aduh sorry nih, bikin sedikit gak nyaman di telinga gitu ya. Tapi semoga kamu hari ini bangun tidur, ya kan, bangun pagi ini sudah lumayan lah, lumayan keisi energinya gitu ya. Biar belum full-full banget gak apa-apa, tapi mulai naik sampai ntar bakal full energinya. Yang pasti pagi hari ini diisi dengan hal-hal yang bikin happy gitu ya. Buat yang lagi berangkat kerja, mungkin siap-siap lagi mau kuliah, sekolah. Oh sekolah udah pada libur ya berapa ya? Atau mungkin harus rebahan aja teman Pro 2 sambil nyicilin aktivitas-aktivitas yang memang kalau pagi itu biasanya suka rush hour gitu ya. Jadi suka agak ribet gitu, tapi ya udah nikmatin aja. Dan thank you banget sudah memilih mendengarkan RRI Pro 2 FM Malang gitu ya. Dan mulai hari ini yuk kita mulai dengan vibes yang positif teman Pro 2. Pokoknya ya musik yang asik dan juga obrolan yang pastinya relate banget sama kamu.

Teman Pro 2, kalau sepekan lagi para pelajar ini lebih tepatnya akan memasuki masa libur sekolah. Nah, ini jadi satu momentum gitu ya, yang harapannya ini kemudian bisa menggerakkan okupansi perhotelan. Nah, ini pihak perhotelan di Kota Malang kabarnya udah membidik okupansi 80% ya selama musim liburan sekolah kali ini. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Malang Agus Basuki ini bilang kalau rata-rata okupansi itu atau tingkat keterisian hotel sekarang tuh antara 60 sampai dengan 70%. Jadi harapannya adalah dalam libur sekolah kali ini bisa jadi 80% seperti itu. Hati yang sebenarnya lebih berharga. Nah, menurut Agus, okupansi hotel ini berpotensi meningkat selama libur sekolah. Ini karena memang Kota Malang sendiri punya destinasi wisata yang edukatif dan bersejarah. Yaitu adalah salah satunya Kayutangan Heritage 92. Nah, kemudian kalau kita lihat Kota Malang ini juga sering banget jadi tempat transit wisatawan, terutama untuk wisatawan yang memang hendak gitu ya berwisata ke Kota Batu atau ke Kabupaten Malang. Jadi memang bisa dibilang hotel di Kota Malang ini masih relatif bervariasi gitu ya. Demikian juga dengan kulinernya, sehingga ini kerap sekali menjadi tujuan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang ataupun ke Kabupaten Malang, teman Pro 2. Ya, adanya hotel-hotel di Kota Malang ini juga turut memberikan dampak terhadap sektor lain, misalnya transportasi. Nah, ini karena khawatir macet, terkadang wisatawan tuh biasanya memang udah dari sananya bawa ini ya kendaraan pribadi untuk stay nginep di Kota Malang, tapi mereka biasanya berkelilingnya menggunakan ojol sampai dengan transportasi publik yang ada di sini, teman Pro 2. Nah, untuk menjaga okupansi hotel sendiri, Agus sudah menghimbau kepada 78 hotel yang merupakan anggota PHRI agar nantinya bersiap-siap, karena memang persiapan yang dilakukan sendiri teman Pro 2 ini bisa menyediakan paket-paket wisata akomodasi sampai dengan diskon yang sudah disiapkan untuk para wisatawan yang datang. Nah, selain mengandalkan kunjungan keluarga atau para pelajar yang sedang libur, sektor perhotelan sendiri ini kabarnya juga menunggu kegiatan-kegiatan yang memang nantinya akan digelar dalam waktu dekat ini di Kota Malang, teman Pro 2. Seperti itu ya, dari mulai konser, kesenian, olahraga, hingga kegiatan yang sifatnya edukatif. Jadi konser sendiri ini akan membantu meningkatkan okupansi, karena memang hotel-hotel yang dekat dengan lokasi konser ini ikut terkena dampaknya. Jadi semoga semuanya nih, para pelaku ekonomi juga bisa merasakan dampak dari libur musim sekolah anak-anak sekarang ya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bob,

Kawan Pro 2 kalau misalnya pagi-pagi yang suka jajannya ke pasar Klojen gitu ya. Ini kemudian berburu macam-macam kuliner yang bisa kamu nikmati, karena kalau di pasar Klojen itu banyak banget teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngopi, udah enggak usah bingung cari pendamping kopinya yang pas apa, udah pasti ada di sana. Nah ini dari pasar tradisional ke destinasi kuliner kekinian gitu ya. Kamu bisa melihat wajah baru dari pasar Klojen Malang kalau kesana teman Pro 2. Yes, karena pasar Klojen ini menjadi salah satu contoh transformasi kalau kita bicara soal dari pasar tradisional kota Malang ke pasar yang sekarang tuh udah jadi kayak tempat nongkrongnya anak-anak muda gitu justru gitu ya. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli kebutuhan sehari-hari aja, tapi pasar yang sudah berdiri sejak 1934 ini sekarang udah berkembang menjadi destinasi kuliner yang menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak muda, teman berdua. Salah satu daya tarik utama pasar Klojen adalah karena memang pilihan makanan yang tersedia di sana tuh benar-benar beragam banget. Jadi kalau kamu datang ke sana, kamu bisa nyobain jajan-jajan tradisional, ada onde-onde dan kue pasar yang memang masih mempertahankan cita rasa yang khas dan juga autentik kayak gitu. Di sisi lain juga ada nih menu-menu kekinian yang memang digemarin anak-anak muda, kayak ada misalnya bakso goreng, kemudian lumpur kentang dan juga aneka olahan mie yang disajikan dengan tampilan yang juga menarik. Otomatis anak muda itu jadi kayak suka gitu ya kalau kesana gitu. Nah, popularitas dari pasar Klojen ini ternyata juga memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM di Malang, teman Pro 2. Karena selain meningkatkan jumlah pengunjung, ini juga membuka peluang usaha yang lebih besar bagi pedagang kuliner maupun penjual kebutuhan pokok kayak gitu. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pasar tradisional tuh tetap mampu ya bersaing dan berkembang di tengah perubahan gaya hidup masyarakat. Karena dengan perpaduan antara fungsi perdagangan dan wisata kuliner, otomatis pasar Klojen ini sekarang berhasil bertransformasi jadi salah satu ikon kuliner di Kota Malang. Karena kehadiran dari pasar Klojen ini juga membuktikan bahwa pasar rakyat tetap bisa akses dan diminati ketika mampu beradaptasi dengan kebutuhan serta tren di masyarakat modern hari ini.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan.